0: mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar. Yes, saya tidak bintang kecil 2026 kepada adik-adik kita yang mungkin nak sertai pada 18 Julai 2026. Okey, boleh pakat-pakat mai. Kalau anda rasa anda berbakat adik-adik kita ini untuk adik-adik tau. Okey, dan kita nak kongsikan juga. Ini bukan untuk adik-adik tapi ini mungkin kepada bapa adik-adik. Okey, yang mana uji bakat bintang P. Ramli 2026 iaitu terbuka kepada warga negara Malaysia yang lelaki sahaja yang berumur 18 hingga 60 tahun. Okey, yang mana anda kena bawa gambar penuh anda bersaiz postcard dan berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan tidak pernah merakam album, okey, dan bukan artis rakaman komersial, tidak pernah menjadi juara ataupun naib juara pertandingan bintang P. Ramli di RTM. Bawa minus one lagu-lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive berpakaian kemas semasa hadiri uji bakat dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda pada hari uji bakat. Okey, yang mana uji bakat bintang P. Ramli akan berlangsung pada 18 Julai 2026 9 pagi hingga 5 petang juga di Auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Burma. Okey, jadi untuk anda yang mungkin bersuara macam adalah P. Ramli, contoh lebih kurang macam ni, Biba. Malam bulan di pagar bintang. Lebih kurang tak?
1: Ya, sama-sama ada tu.
0: Hati terniang setiap hari.
1: Selain.
0: Okey, mai. Jangan lupa untuk stay uji bakat bintang P. Ramli 2026. Boleh bakat-bakat mai pada 18 Julai 2026. 9 pagi sampai 5 petang. Okey, baik. Kita nak teruskan topik kita hari ni, Biba. Bayangkan, Biba.
1: Bambam kalau tak ada seminggu.
0: Bambam tak ada seminggu, Biba. Seronok lah.
1: Bukan.
0: Kalau Biba dah tak sabar lah nak tengok Bambam tak ada ni.
1: Bukan. Bayangkan kalau tak ada internet seminggu.
0: Bayangkan tak ada internet seminggu. Baik, kita nak bacakan kiriman perkongsian di ruangan TikTok Live Mutiara FM. Ini perkongsian daripada Abang Azhar Mustafa kita. Sebenarnya internet ni lah yang menghalang kerajinan kita ni. Dan saya kalau akan kemas rumah, dan jangan kata tak ada apa, saya kalau internet tak ada, memang dia akan kemas rumah. Banyak kerja dalam rumah yang boleh buat. Saya akan bersih rumah je lah, walaupun boring tak ada internet. Bersih tempat kucing. Katanya saya bela 20 ekor kucing. Dah settle, masak lah pula untuk keluarga. Kemudian pilah market beli sayur ke. Tak ada lah. Saya pun tak larat. Tapi mata saya tak boleh tengok. Tempat kotor, tak bersih. Jadi kata tak internet bagi Abang Azhar Mustafa kita, yang tak ada masalah. Sebab apa, dia akan kemas rumah sekemas-kemasnya. Dengar tu, Biba. Biba penyegan. Biba okey kan, Biba? Yalah. Contohi Abang Azhar Mustafa kita
1: betul,
0: tu.
1: Betul-betul. Lelaki rajin lah. Bukan macam Bambam.
0: Kenapa bukan macam Bambam?
1: Sebab Bambam malas dan penyegan.
0: Bambam malas dan penyegan. Tak apa, Ibah, tunggu saya. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa talian?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Ke sana mami ni.
0: Hello.
2: Ya.
0: Mami, awak cakap slow sangat, mami.
1: Macam layak.
2: Okay, ke?
0: Dah sungguh ni, mami duk tak mana ni, mami.
2: Internet slow
0: kot. Internet slow ke lain telefon tak bayar? Ha? Mami?
2: Ya.
0: Duduk dekat dengan tingkap, Mami. Buka tingkap sikit.
1: Bagi
0: line tu masuk. Dia kata... dia kalau pintu tutup, tingkap tutup, semua ketuk, macam mana line telefon nak masuk? Nampak? Dengar jelas tak? Dengar jelas kan?
1: Dengar.
0: Buka tingkap sikit, buka okay. Pintu pun tak apa. Baru dengar elok, Mami. Tu dia, baru dengar elok, baru syok dengar. Mami okey ke hari ni?
2: Mami okey lah, Mami bahagia kemarin dapat jumpa you all semua.
0: Alhamdulillah, ni kaki okey lah tu. Kemarin tengok mereka kata jalan banyak takut kena gout. Kaki okey tak?
2: Mami okey. Lepas tu mami pergi beli durian.
0: La ilaha illallah. Pergi cari durian pula dah. Ha, dalam elok tidur pergi cari durian pula. Durian makan banyak mana?
2: Makan sebiji je jalan.
0: Sebiji, ya. Saja nak abang kat mami. Mami, sebelum tu mami terima kasih mami nak. Sudi mai kat kami semalam.
2: Sama-sama.
0: Oh, siap buat bekal kami lagi. Macam mak-mak main tak makanan kat anak-anak.
2: Ni, dengar mami nak cerita. Hari-hari ada kuliah. Lepas tu, saja lah masak kan. Lepas tu, Pak Long kata masak lebih sikit. Kita berpikir kat... Jombi
0: dengan mamam
2: kata
0: bibah
2: semua ada situ. Sorry bibah.
0: Tak apa, kami
2: share-share
0: semalam.
2: Tak apa lah, nanti insyaAllah kalau ada
0: lain
2: kali program mami bawa.
0: Mami insya mami pergi kuliah apa gitu sebab ada orang beritahu mami pergi nancuk udang pagi tu. Betul?
2: Siapa orang beritahu?
0: Ada lah orang beritahu mami duk pergi nancuk udang pagi tu. Makan dengan ustaz pula tak ajak.
2: Apa ni mami? Apa mami nak kata atas? Lepas dia? Tu lepas mami pergi makan cik udang, baru mami siap-siap main kat program ni.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak mami tau. Sudi main tau.
2: Sama-sama.
0: Alhamdulillah. Mami.
2: Ya.
0: Kata laluan sikit mami.
2: Kata laluan. Simple dah lah.
0: Okey. Memandangkan mami semalam main jumpa kami kemarin. Hari ni kena bagi hak susah sikit.
2: Apa pula?
0: Sambil nyanyi, mami.
2: Ya Allah.
1: Kan, mami?
0: Boleh, mami?
2: Lagu apa?
0: Lagu api lah, lagu apa? Tak apa, boleh lah. Tu. Ho. Ho.
2: Okey, bagi.
0: Ataupun buat lagu ni. Lagu ni, mami. Isteri tua merajuk. Balik ke rumah isteri muda. Sejap tu.
2: Okey. Okey. Apa mami? Apa nyanyi lagu-lagu lain lah. Yang tu semua mami tak apa-apa dengar.
0: Okey, tak apa dengar. Okey, baik. Lagu apa mami? Silakan.
2: Okay, lagu apa? Tak nak. Tolonglah. Apa dah lupa dah.
0: Kalau ketemu kasihku.
2: Okey. Tolong.

0: Mami, bambam yang manis di bawah yang comel. Selalu ceria kita semua.
1: Mantap, okay. Terima kasih, Mami.
0: Okeylah,
1: celah-celah
0: aja.
1: Okeylah, tu celah-celah. Mami.
0: Ya.
1: Mami, sebelum kita nak teruskan topik kita, Mami, satu benda apa nak abang?
0: Apa dia?
1: Terima kasih buat jaka handsome semalam. Biboh pun tanya tu. Dah, Biboh pun tanya semalam tu ke Pak Long. Handsome-nya Pak Long, ha.
2: Terpana.
1: Ha, terpukau Biboh tengok semalam. Elok Pak Long balik semalam pun dia tanya orang lagi, ha. Sungguh. Tak risau ke Mami?
0: Biasa
1: je. Tak, tak risau ke Mami Biboh tanya Pak Long tu? Ha.
0: Biboh tanya siapa?
1: Biboh
0: sebagai anak.
1: Oh, okey, Mami.
0: Ya.
1: Okey, kita tahulah. Mami dah kongsikan beberapa kali lah. Orang kata apa, yang mana Mami ni memang seorang yang lara banyak lah internet ni. Okey? Okey, betul?
0: Ya, betul.
1: Betul lah, kan? Mami ni kalau boleh kat telefon tak ada tu, Mami nanti lompat satu pokok senar tu. Nak cari telefon. Betul tak, Mami?
0: Ya.
1: Kalau kereta internet tak ada tu, Mami tak tahu nak habak lah. Memang mengamuk lah dengan Pak Long. Pak Long kali kena. Betul?
0: Kalau internet tu maksud Bambang dengan Biboh. Data kalau seluruh dia memang tak
1: tengok
0: gambar kan.
1: Dia macam ni, Mami, kalau tak internet tu, Facebook tak boleh buka, TikTok tak boleh buka, WhatsApp tak boleh hentak, YouTube tak boleh tengok.
0: Mami bagi pendapat saja.
1: Okey, okay, bagi pendapat. Okay. Apa pendapat Mami?
0: Memang susahlah juga kan kalau macam orang yang macam kata tak kisah tu, memang tak kisah. Tapi orang yang kisah ni memang jadi macam gelisah.
1: Okey, macam Mami sendiri kan, kalau lah kata internet tak ada, cerita dia memang betul-betul tak ada internet ni. Kan, setelah Mami duk kerap, setelah Mami kerap duk lara dengan internet, yang tiba-tiba internet tak ada, agak-agak kan, apa aktiviti yang akan Mami buat?
0: Mami, bagi Mami tak kisahlah juga, tapi mesti dia nak ingat kan.
1: Tak buka
0: ada lagi line kan.
1: Macam tu. Macam kucing nak beranak kau je, kucing nak terberak. Duduk tu.
0: Awak ni tapi taklah teruk sampai macam tu, tapi memang sejaklah ni memang tak boleh duduklah kalau tak ada internet kan.
1: No, memang tak boleh noh, Mami noh.
0: Ni dengar ni cerita.
1: Ha.
0: Awak ni macam sampai telefon Mami sampai jadi hangat. Betul. Lepas tu Mama Palung kata tutup lah kan, dia boleh meletup kan. Memang betul lah Iba.
1: Betul. Kalau panas macam tu, Mami bulan betik es sat. Lah sungguh.
0: Saya ni dah beku terus.
1: Lah jangan buat pak beku. Ni, ya, Mami, ni dengar ni Mami saya tengok dah yang hak demam mabuk kat dia tu.
0: Ya.
1: Dia pun ubah belakang telefon. Bagi sejuk.
0: Betul lah.
1: Lah Mami, Bambang cakap ni kita Bambang bohong. Sungguh.
0: Bambang cakap ni 20 boleh percaya, 80 tak boleh.
1: Yalah, tak apalah Mami, sembang dengan Biboh lah. Bambang cakap Mami tak percaya.
0: Sorry melawak.
1: Yalah, tak apalah Mami.
0: Melawak tak boleh.
1: Okay, Mami.
2: Betul Mami.
0: Betul lah.
2: Cubalah.
0: Bubur apa pastel tu?
1: Okay lah Mami. Masih Mami. Assalamualaikum.
0: Lah apa-apa nak merajuk Bambang.
1: Tak merajuk lah. Nak tanya tu je kat Mami. Kan Mami tak boleh lah, internet tak ada ni no.
0: Betul.
1: Sagi.
0: Tak boleh lah ikuti sangat dia tu pun kan, kita tak dia kerja.
1: Tak ikuti sangat pun memang tak dia kerja dah pun. Mami kalau hadap telefon tu memang tak dia kerja. Bukan nak ikuti sangat pun.
0: Lagi satu, kalau kata Mami bawa pi luar lah, Mami ada luar, Mami bawa telefon. Tapi siapa telefon, Mami memang tak angkat.
1: Pasal apa?
0: Mami nak kosyok dekat, nak beli belah kan.
1: Tahu-tahu sibuk lain peminat pula kan, tak dan nak dekat telefon tu. Kan?
0: Di rumah baru Mami lara kan. Lara pula, apa dia lara.
1: Baik.
0: Memang Mami tak lupa. Mami lupa pada telefon.
1: Ya, faham Mami. Tapi apa pun Mami, Mami pun dah terjeromoh dah dengan budaya main telefon ni. Kan? Tapi tak apalah. Okey, sampai panas telefon tu. Sampai Pak Long pun kata tegak. Janganlah sampai tahap macam tu. Tak apa. Kalau main telefon tu jangan main masa tengah cah, bahaya.
0: Nah. Sampai Mami goreng. Mami masak borikan pun Mami tengok telefon
1: tak? Tu dia tengok, abang dia buka lagi. Lepas tu hangit ikan tu.
0: Okeylah, apa-apa Mami doa semoga Bambang, Biba, Bobby dan lain-lain lah semua kan. Sabar. Mimi semua lah, Mami semua. Yeah. Di bahagia hidup anda semua.
1: InsyaAllah semoga Mami pun bahagia selalu nak.
0: Sentiasa berada di tempat-tempat orang yang beriman.
1: Ya, yeah. Baik, insyaAllah semoga Mami pun baik-baik.
0: InsyaAllah Mami nak ucap takziah.
1: Ha, okay, ya, okay. Silakan.
0: Dekat Allah Rahim, Cikgu Mat dan juga Wati Kamu. Yeah. Dia memang suka backup Mami selalu dulu kan.
1: Betul.
0: Ha, dalam cara dalam internet lah. Dalam apa, TikTok. Dah pergi nak buat selama-lamanya.
1: Baik, insyaAllah kita juga bakal menyusul Mami nak.
0: Betul. Ya.
1: Baik, insyaAllah.
0: Semoga mereka di tempat orang yang soleh. Amin. Dan orang yang beriman.
1: Amin. Rabbal Amin. Masih Mami. Assalamualaikum Mami.
0: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ha, itu dia Mami kita. Bak Man cakap, dia kata 20 cakap tetum tak percaya no. Gamak no. Mami gamak kata kat Bambang macam tu. Bambang cakap benda betul. Yalah. Sebab apa telefon ni pun setengah orang dia tak boleh biar terlalu panas tau.
2: Okay, betul.
1: Sebenarnya telefon ni dia dua benda yang boleh menghabiskan cepat bateri.
2: Apa?
1: Yang pertama tak terlalu panas, yang kedua tak terlalu sejuk.
2: Oh.
1: Ha, dua benda ni penting tau. Sebab apa, kalau sejuk sangat pun ada setengah orang kalau bertelefon kan dia subuh dekat tempat tu aircon tu. Tak boleh tau. Sebab itu bahaya. Pun secara tak langsung boleh
2: merosakkan
1: boleh mengurangkan bateri tu, hayat bateri tu. Jadi benda tu penting juga kan. Tapi kok mana pun bagi Mami, dia kata memang tak boleh. Sebab dia goreng ikan pun tengok telefon. Sentiasa dengan telefon. Dan ni kena buat jumpa pakar ni. Kan. Baik, itu perkongsian daripada Mami lah. Baik, kita ni seorang lagi panggil waktu ni. Halo, siapa Italian? Halo.
3: Hello, selamat pagi.
1: Ya, yeah, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Mam Bam.
1: Ya, yeah, selamat pagi. Siapa tadi ni?
3: Saya Abun lah. Yang tadi
1: Abun! Abun, macam okey, Abun?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Saya Chinese tapi saya pandai cakap Melayu.
1: Mantap. Ha. Baik, Abun.
3: Ya.
1: Kata laluan sikit, Abun.
3: Saya ingat lah, Mam Bam.
1: Alah, sikit-sikit.
3: Tak refresh lah.
1: Sikit lah.
3: Bambang comel sangat.
1: Alah.
3: Bipa cute lah.
2: Masih.
1: Boleh lah tu Abun. Okey Abun, tadi Abun dah kongsikan di ruangan TikTok live kita pagi ni. Bagi Abun sendiri Abun. Yeah. Agak-agak Abun, orang kata apa, kalau lah internet tu tak ada. Seminggu ya. Agak-agak apa aktiviti yang akan Abun buat untuk menggantikan ibarat seperti mengadap telefon.
3: Dia okay, sebenarnya dia ibarat macam, bagi saya lah, dia ibarat macam dulu, macam zaman dulu kita. Aha. Kita semua mamak bapak tak pergi handphone kan.
1: Betul.
3: Sampailah kita mungkin ada setengah sekolah, lepas sekolah menengah, mamak bapak pergi handphone tu. Jadi masa tu pun bukan ada internet yang kata pesat lagi kan.
1: Ya, yeah.
3: Macam saya sendiri, kalau internet tak ada ni, sebenarnya memanglah saya tak menafikan lah. Sebab internet tak ada pun, bagi saya pun, sebab saya even saya okay you cacat kelihatan, tapi saya dah boleh access ke internet semua kan. Jadi saya sentiasa untuk pengetahuan semua, saya peminat setia lagu-lagu K-pop. Sebab tu dalam Facebook saya nama pun K-pop.
1: Alamak, payung sikit lagu K-pop.
3: Terutamanya kepada lagu-lagu macam grup yang ladies group lah.
1: Ladies group, okay Abun. Nyanyi payung sikit, nyanyi lagu K-pop sikit boleh tak?
3: Nyanyi dia tak tahu.
1: Alah, sikit-sikit lah.
2: Memang boleh. Sikit.
3: Kalau sharing lagu apa, saya punya playlist, saya boleh tahu. Boleh lah sharing sikit-sikit artis yang saya minat, saya tahulah.
1: Ha. Kalau kata, alah sikit lah lagu-lagu K-pop. K-pop ni. Okay, Biba. Biba minat lagu K-pop tak?
2: Minat juga.
1: Okay, payung sikit Biba.
2: Kalau
1: Bang.
3: Aku tak ingat.
1: Dak, Bambang.
3: Macam lagu tu
1: itulah. Alamak. Bambang minat satu lagu tu, Abun. Bambang minat satu lagu tu. Bang. Jumpa sikit lah. Bang. K-pop tu.
3: Okey, betul itu tentang tak ada internet ni sebenarnya. Okey, bagi saya sebagai OPU cacat penyihatan lah.
2: Okey.
3: Secara jujurnya lah, saya beritahu, sebab sebelum ni pun memang saya tak tahu tentang internet. Saya tak tahu guna langsung. Okey, jadi apa yang saya buat, saya ni peminat, ya, saya kata peminat setia music mestilah dengan radio.
1: Betul.
3: Dengan, jadi bagi saya sendiri pun, dulu saya kita guna radio yang ada kaset, yang ada tape.
1: Betul? Ya, yeah, betul.
3: Bila dengar lagu-lagu yang favorite saya mesti akan rekod untuk ulang repeat dengar.
1: Itu dia. Frenetik dengan lagu ni.
3: Selain daripada tu, saya sendiri, saya suka main alat muzik.
1: Baik.
3: Sebab jadi saya siapa-siapa yang apa kata siapa-siapa yang kenal saya kat Pinang, Pinang percaya saya kat kedai urut Pinang Road.
1: Mantap. Jadi bagi abun sendiri tak heran sangatlah internet tu kalau tak ada. Sebab abun lebih minat kepada lagu saja. Nak layan lagu ya kan.
3: Tapi bila tak ada internet pun saya tak boleh nak tahu dah tentang perkembangan baru-baru saya fikir ke saya. Itu sebab saya punya style. Kalau orang nak kenal saya senang je. Saya memang tak nampak. Tapi kalau kau nak terjumpa kat mana-mana, saya jenis suka bawa speaker JBL. Saya ada speaker JBL sendiri. Saya ada speaker JBL dan setiap saya keep updating lagu-lagu favourite saya lah. Tak kisah lagu antara angsa ke apa. Tak kisah. Tapi bukanlah kata kita nak cerita rompak. Tapi orang kata apa salahnya kita nak keep updating kita punya favourite kan.
1: Lagu-lagu favourite. Nak layan lagu-lagu favourite kan.
3: Ya,
1: mantap,
3: macam
1: mantap.
3: Di Radio Penang sekali pun, Radio Mutiara FM pun saya kata apa, keep going on juga sebab sometimes ada apa ni macam English play, apa English meal segment yang
1: ya betul. Betul, lagu My Memory.
3: Saya lagu tu masa Eli tugas tu kan.
1: Mantap. Ya, apa pun
3: ibaratnya macam bila internet tak ada ni, kita kena bersedia lah daripada awal. Bukan daripada soal internet. Kita dah biasa tengok TikTok, tiba-tiba alamak ada internet. Tak tahu nak buat apa.
1: Betul. Kenapa semua orang sebab ni dengar tak telefon je. Makan telefon akan nak tidur pun ada telefon dulu. Bila telefon ni memanglah kan internet tak ada ni kan. Wish tak boleh duduk. Kan. Lebih bagi abun sendiri walaupun tak ada internet pun, tapi masih ada aktiviti lain yang boleh abun buat dengan layan lagu. Kan.
3: Ya, selain layan lagu tu saya boleh main alam boleh walaupun tak tapi in case kita dulu saya memang top dekat sekolah menengah lah. Siapa kenal saya kekutlah kan. Sekolah menengah pasal Alma di Bukit Tajam tu.
1: Mantap.
3: Saya setiap kali perhimpunan, setiap kali acara sekolah saya akan main keyboard untuk upacara sekolahan.
1: Fuh.
3: Saya diwakilkan gitulah.
1: Nampak dah. Tapi apa pun kami doakan semoga abun sesuai dipermudahkan urusan abun.
2: Amin.
3: Nah. Ya, terima kasih. Semoga Bambam dan juga Bibah berada dalam keadaan ceria-ceria selalu.
1: Mantap. Terima kasih abun. Bye-bye abun.
3: Bye-bye.
1: Itu dia abun. Wow. Nampak tak walaupun orang kata pada kekurangan kan, kelebihan tapi kekurangan tu jadikan sebagai kelebihan. Betul. Sebab apa? Kalau kata setengah orang yang memang kalau tak internet kan, kita faham. Ada orang memang dia tak boleh tau. Tak boleh tak internet. Tapi kita jangan merasakan takkan berlaku punyalah. Internet takkan tak ada di dunia ni kan. Sebab kita kena ingat balik. Ada Bambang tak ingat tahun bila waktu Jepun masa tu ada berlakunya gegaran yang kuat di Jepun masa tu. Ada satu orang kata apa perkara yang berlaku kat sana lah. Memang internet memang kacau sangat-sangat waktu tu sampai tahap internet kita ni memang efek dia sampai kita nak buka Google pun tak lepas. Pernah berlaku tau. Dan situasi benda tu mungkin akan berlaku lagi. Tapi kesiapsiagaan kita kalau kata benda tu berlaku, apakah yang biasanya kita mampu hadap ataupun tidak. Kita faham ada setengah perniagaan memang perniagaan dalam talian. Sangat-sangat memfokuskan dalam talian. Kalau kata internet tak ada, memang lumpuh perniagaan tu. Tapi kita nak tahu bagi anda sendiri lah kan, dan tempoh seminggu kalau internet tak ada ni kan, bagaimana kesiapsiagaan anda. Okey ke tak okey? Kalau kata bagi setengah orang, kalau kata tak okey tu sebab apa tak okey? Kalau okey tu kenapa bagi anda okey? Alright, kongsikan 04-2107-389 atau layankan di ruangan WhatsApp Terra FM
2: 0105-0809-57.
1: Yes, terus layan Terra FM segalanya untukmu.

0: ayah-ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: Kejutan besar mewarnai aksi pusingan 16 apabila Norway menyingkirkan juara 5 kali Brazil dengan kemenangan 2-1 untuk mara ke suku akhir. Penyerang sensasi Erling Haaland muncul watak utama apabila meledak 2 gol pada minit ke-79 dan 90. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 7 gol sekaligus berkongsi kedudukan penjaring terbanyak kejohanan bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Brazil hanya mampu merapatkan jurang menerusi sepakan penalti Neymar pada penghujung permainan, namun jaringan itu terlalu lewat untuk mengubah nasib Brazil yang akhirnya akur tersungkur dan Norway meneruskan kemarahan ke suku akhir.
0: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Satu jiwa sejuta sorakan 8:38 minit pagi waktu ini. Ha, pagi tadi macam perlawanan yang berlangsung di antara Brazil dan juga Norway. Brazil terpaksa akur pulang awal untuk kali ini apabila ditewaskan oleh Norway, dan perlawanan yang akan menjadi tumpuan juga pagi ini di antara Mexico dan juga England. Walaupun perlawanan sepatutnya berlangsung pada pukul 7 pagi namun ditangguhkan disebabkan faktor cuaca. Jadi 9 pagi ada lebih tentu mesti saluran untuk sama-sama kita ketahui keputusan sama ada England ataupun Mexico marah ke peringkat yang berikutnya. Baik, dan pastinya waktu ini kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, Biba, iaitu berkaitan dengan internet ni. Dan kalau kita nak rumuskan sikit berkaitan dengan apa jadi jika internet ni tak ada seminggu tau. Kalau kita tengok kan kesan dari hari ke hari. Kalau hari pertama ni mungkin ada yang masih keliru dan juga tidak percaya. Kan masih lagi berharap internet ni akan kembali dan komunikasi akan mula terputus. Dan ada yang mencari wifi di mana-mana. Kan sebab internet ni penting. Dan bila masuk hari yang kedua akan rasa mula terkesan tu tau. Sebab apa? Urusan kerja akan jadi lambat, pembayaran digital tidak berfungsi, dan berita serta maklumat sukar diperolehi. Dan bila masuk hari yang ketiga, ini mungkin akan ada gangguan yang ketara apabila perniagaan yang melibatkan orang kata apa, sedalam talian akan mula rugi dan juga jualan akan merosot. Dan pelajaran secara kerja juga akan tertangguh, hiburan terhad, dan kebosanan mula meningkat. Dan masuk hari yang keempat, hidup menjadi lebih sukar. Ini setengah orang kata apa, andaian lah apabila internet tak ada seminggu ni kan. Sebab apa? Dia bukan efek kepada setengah orang nak bermedia sosial sahaja. Kan, tetapi dia akan terjejas dari segi faktor komunikasi dan ekonomi dan perniagaan, pendidikan, kesihatan, pengangkutan, hiburan dan gaya hidup serta perkhidmatan awam. Ini juga akan terjejas. Baik, bagi anda sendiri, sekiranya internet tidak ada ataupun tak ada internet dalam tempoh seminggu, sebab apa? Kita kongsikan juga sekarang ni, seperti mana kita semua tahulah, yang mana peperangan ataupun risiko sekarang ni di Selat Hormuz kan, ada laluan gentian optik di bawah dasar selat berkenaan. Dan jika Iran ancam untuk potong gentian optik berkenaan, risiko jaringan internet tu sebahagian dunia boleh berlaku. Ini juga antara faktor yang perlu kita ambil tahu juga, sebab sekarang ni segala-galanya di hujung jari. Bahkan sekarang ni dengan ada AI-nya yang memudahkan pelbagai urusan-urusan kita seharian. Dan bayangkan bila kita bergantung kepada internet, dan satu hari nanti kalau internet tak ada. Ada orang cakap boleh mati internet tak ada kan. Jadi sampai bila kita nak bergantung harap kepada internet? Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami 0421073 89. Kita mahu pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
1: Tuan Bambang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, ya Tuan Roni. Abang-abang Roni.
1: Jatuh terima orang lain.
0: Tuan Roni, kita apa khabar, sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat,
0: tuan. Alhamdulillah. Dah menyorok dah pagi ni.
1: Alhamdulillah sudah, tuan.
0: Fuh, makan apa pagi ni?
1: Pulang baliklah pulut kuning.
0: Allah,
1: daging masak hitam.
0: Fuh, makan pulut dengan daging hari-hari ni. Okey ke makan pulut hari ni?
1: Tengok sihat.
0: Ada setengah orang kan, Droni kan, bila sebut pulut kuning dengan daging ni kan, hui, dia teringin sangat-sangat. Tapi tak boleh lah. Takut si kena-kena sepinggan sekejap lagi, kaki bengkok pula.
1: Tak boleh sepinggan, kena secubit. Tak boleh secubit, kena 5 cubit.
0: Tak boleh nak makan, ambil bau pun jadilah. Bukan apa, sebab singa orang tu ni kan, dia pakai tengah sedap tu kat tekok je, masuk-masuk dalam perut sikit dia menyakit. Kan. Tapi tak apalah, kuih sihat ni, orang kata apa, saya boleh makan, makanlah no. Baik, Tarun ni kita.
1: Ya,
0: okay, baik. Pagi ni kita cerita berkaitan dengan internet. Sebelum tu bagi sikit kita laluan. Ingat lupa.
1: Laluan. kita happy-happy dah.
0: Okay, cantik. Lagu apa nak buh? Nak berkonsepkan kata laluan pagi ni?
1: Okay, bismillah. Bam-bam orang payah geladi.
2: Wish.
1: Pantang ajak tikai Nuri.
2: Alamak.
1: Kalau dia tikai Nuri, makan jadi tak berhenti.
0: Okey.
1: Fuh. Bibah ada juga.
0: Bibah ada, Bibah ada. Kak Bibah lah, kalau Bibah pula.
2: Ada.
0: Ah. Ah, boh. Ya tak boh.
1: Boh
0: lah. Ah, boh.
1: Bibah lalu kontrol ayu.
0: Alah. Hey. Kata berpan tu.
1: Pasal dia memang ayu.
0: Mencik balik.

0: benda dengan dia. Sebab kalau bab makan kenduri tadi tahun ni, saya rasa dah lama dah saya tak makan kenduri ni.
1: Oh. Kenduri dia halah ni. Tunggu kenduri Cik Bibah.
0: Tapi dia buat kat India.
1: Oh,
0: India. Dia balik kampung.
1: Orang sana
0: lah. Dia balik kampung sebab Bibah ni dia nak habis belajar dah. Lepas tu dia nak pergi India.
1: Nanti mana curuk dunia pun janganlah lupa kita.
0: Baik Tuan Runi, ambil ceria kena pulut dengan daging begini. Dia buah lagu pun cantik ya. Nak tanya Tuan Runi sendirilah. Okay, bayangkan kalau internet tak ada seminggu ya. Tak lama, seminggu ya. Bagi Tuan Runi sendiri agak-agak asal macam mana?
1: Saya kan Tuan Mama, memang saya tertunggu-tunggulah bila masa yang kalau internet ni tak ada ataupun telefon ada masalah. Saya memang duduk tunggu-tunggu lah kan. Sebab saya kalau balik kerja kan, telefon tu anak saya ambil terus lah. Telefon saya tu dia ambil terus dia. Saya tak dulih lah dia ambil terus lah. Tapi sebelum tidur saya ambil balik lah kan. Dan kalau hari cuti tu kalau boleh telefon tu saya nak letak jauh-jauh sikit kan saya. Kalau boleh lah
0: memang anak tu ni memang tak boleh pisang dengan telefon dengan internet
1: Ni cerita saya, pasal saya ni kalau boleh saya nak lari pada telefon. Sebab telefon ni dia, kalau kita tengok dalam satu hari kan, dia sangat memenatkan kita. Bagi saya lah kan, dah lah tak cukup dengan kerja tu memang selalu dah WhatsApp lah kan, online lah, macam-macam lah kan. Penat tau otak, penat, mata penat, tangan penat.
0: Itu
1: cerita buat kerja yang pakai guna tangan lagi guna otak kan.
0: Telefon
1: internet ni memang penat lah. Saya rasa tak tahu lah orang lain dia boleh tahan bila hadap benda tu hari-hari kan.
0: Jadi maksudnya tu ni tak sabar lah nak mengalami situasi yang macam tu.
1: Kalau jadi kan, saya ada banyak kerja saya nak buat.
0: Tapi bukankah internet ni memudahkan urusan turunin kita sendiri? Yalah, kerja kan, bila kita ada bila kita ada telefon, kita ada internet, kita mudah untuk akses, mudah kita berkomunikasi dengan pekerja-pekerja kita, kawan-kawan kita.
1: Betul. Tapi kalau dah terover sangat, tu yang jadi memenatkan. Saya tak nafikan teknologi apa hari ini, internet, kemudahan semua ni memang dia memudahkan. Tapi bagi saya nak kurang kontrol, kawal lah benda tu. Jangan lebih sangat lah. Saya tak nafikan. Tapi kalau lah ada satu hari yang saya boleh elakkan daripada telefon ni, saya sangat bersyukur lah. Saya sangat kontrol. Tapi kena ada kerja nak buat lah. Ataupun saya ada jumpakan kawan kan.
0: Okay, kalau lah kata contohlah kerajaan umumkan yang kita akan kata apa, terlibat dengan satu tragedi internet tak dapat diakses. Di Malaysia khususnya selama 7 hari. Agak-agak apa aktiviti yang biasanya yang akan dilakukan oleh Tuan Runi kita sendiri?
1: Saya suka berkebun tu, Mama.
0: Berkebun? Biar betul eh.
1: Kebun saya tak ada lah. Tanah kat kampung tu ada. Tapi ni yang dekat rumah ni, keliling rumah ni.
0: Betul kah? Tuan Runi suka berkebun? Tanam saya pokok apa?
1: Tanam pokok macam-macam dekat rumah ni. Pokok cempedak, pokok nangka.
0: Pokok cempedak?
1: Pelam, pokok serai, pokok karambole, pokok kunyit, pokok apa lagi.
0: Semua
1: tanah tu tak besar pun.
0: Manfaatkan, manfaatkan lah.
1: Tapi saya suka kalau kata saya ada masa yang terluang kan. Kalau hari cuti kalau saya tak buat apa-apa lah, bini saya pun tak suruh buat kerja macam-macam. saya suka berkebun.
0: Itu dia. Saya pun suka kebun tu, saya tanya Tuan Runi tu. Sebab saya kalau kata ada masa terluang tu, saya suka kebun. Kebun kat telefon tu. Jenis kutip-kutip duit, tanam pokok kan. Berkebun juga tu. Tapi tak keluar peluh. Saya heram tu je lah.
1: Berkebun online.
0: Tuh, sekarang ni nak main bola pun online, berkebun pun online, mengai pun online.
1: Kalau berkebun online ni kan, dia sedap tak sedap nanti dia tambah bulat lagi.
0: Kata kat saya ke? Tapi nak nampak macam tu.
1: Kalau terasa tak nak buat macam mana.
0: Okey, Tuan Runi, apa-apa, terima kasih Tuan Runi untuk perkongsian pagi ni.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, saya rasa satu benda yang paling puas saya dengar lah pagi ni kan. Internet ni memenatkan saya.
2: Betul lah.
0: Yelah, kerja hakiki kita kena buat. Dalam masa yang sama, kita internet pun bila kita memang betul internet ni memudahkan kerja kita. Tapi bila kita macam Tuan Runi kata tadi lah, Tuan Runi kan bos-bos. Kan nak kena hadap internet.

0: neknya lagi. Wah, ingat kena ada telefonnya lagi. Lepas tu kat tempat kerjanya lagi. Tak pernah cukup. Kerja tak sudah kan. Betul kan? Saya pun kerap juga kacau bos saya. Kadang-kadang malam-malam pun saya kacau bos saya. Yelah, kita nak mudahkan kerja.
1: Sampai fed up lah.
0: Tapi tak tahulah bos saya fed up tak fed up dengan saya. Kan? Yelah, tapi kita nak menyelesaikan kerja kita kan. Yelah. Tapi yelah, sampai waktu malam pun kadang kita kacau bos kita. Kita tak heran lah. Kita tak ni lah kan sebab... Walaupun kita tahu waktu malam tu waktu untuk kita berehat. Sebab besok kita nak hadap lagi. Tapi kok mana pun nak kena cepat. Betul tak kan? Saya rasa mungkin bos saya tengah dengar aku waktu ni. Okey, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi bersama-sama dengan kami kan. Berkaitan topik kita hari ni, bayangkan sekiranya internet memang kerajaan umumkan kita akan mengalami gangguan internet selama seminggu. Seminggu kan. Tapi agak-agak bagaimana dengan diri anda sendiri kan? Bagaimana dengan perniagaan anda? Bagaimana pula dengan situasi anda yang memang pagi, petang, siang, malam menghadap telefon, menghadap internet? Telefon saja ada, internet tak ada.
1: Betul
0: tak kan? Tapi kalau kata internet tak ada ni kan, bagaimana situasi anda? Okey, call kami 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Drive FM 0205-080-9579. Pagi, utama 9 pagi menanti anda, dan macam biasa kita nak ikuti Gol Dunia RTM dan juga Kopi Bola Pagi. Terus FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari, Gombang Musmoda Diaw. Shout out to Mutiara FM. Peace.

0: Ivan Red in the middle. Ronaldo! Yeah!
1: Kanatan Piala Dunia terus kami bawakan. Adakah pasukan pilihan anda bakal bergelar juara tahun ini? Perincian analisis dan taktikal kita bincangkan.
2: Alah, janganlah serius sangat. Kita santai-santai je dalam Pod Piala Dunia. Cerita World Cup cara kita.
3: Okey, kita santai tapi bukan sekadar sembang kosong tau. Bersama-sama tetamu jemputan, kita kupas segala analisis ringkas perlawanan, ramalan dan drama yang jadi atas padang sepanjang Piala Dunia 2026. Anda pakar bola sepak atau penyokong separuh masa, semua boleh layan.
2: Betul. Pod Dunia setiap Isnin bermula 9.15 minit malam di frekuensi Mutiara FM, dan tonton kami secara langsung dan tinggalkan komen anda di Facebook dan YouTube Live Mutiara FM.
4: Pod Piala Dunia, cerita World Cup cara kita, satu jiwa sejuta sorakan, eksklusif di Mutiara FM.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kesa Kopi Pulau Pagi. Pagi ni kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda perlawanan di antara Brazil dan juga Norway. Dan pasti juga perlawanan yang antara perlawanan tumpuan pagi ini, yang mana Helen tumbangkan Brazil dan juga Norway cipta sejarah, yang mana Norway mencipta antara kejutan terbesar Piala Dunia 2026 apabila menewaskan juara 5 kali Brazil dengan kedudukan 2-1 untuk mara ke suku akhir. Dan selepas aksi seimbang selama hampir 80 minit, Erling Haaland muncul wira apabila meledak 2 gol dalam tempoh 11 minit terakhir permainan, dan Brazil hanya mampu merapatkan jurang menerusi sepakan penalti Neymar pada masa kecederaan. Namun ia sudah terlambat untuk mengubah kedudukan. Kemenangan ini lebih manis kerana Norway bukan saja menyingkirkan antara pasukan pilihan kejohanan, malah meneruskan rekod cemerlang mereka ke atas Brazil. Dan skuad kendalian Stele Sabaken yang mempamerkan disiplin bertahan tinggi sebelum memanfaatkan setiap ruang ketika serangan balas, sekaligus mengesahkan kemarahan bersejarah ke kelompok 8 terbaik Piala Dunia. Erling Haaland kini mengumpul 7 gol dan terus mengukuhkan kedudukan sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Dan pasti juga Andreas Sejelderup yang masuk sebagai pemain gantian mencipta bantuan gol untuk jaringan pertama Haaland. Ini merupakan kali pertama Norway mara ke suku akhir Piala Dunia, dan Norway kekal belum pernah tewas kepada Brazil dalam 5 pertemuan sepanjang sejarah dengan rekod 3 kemenangan dan 2 seri. Sentuhan semakin ubah haluan perlawanan ketika Brazil dilihat semakin menguasai permainan. Dan pastinya semakin membuat pertukaran yang mengubah segalanya. Kemasukan Oscar Bob dan juga Andreas Sheldrup juga memberikan lebih kelajuan di bahagian serangan, sehingga Brazil mula kehilangan kawalan pada penghujung perlawanan, dan perubahan taktikal itu membuka lebih banyak ruang buat Haaland untuk bergerak di dalam kotak penalti. Norway turut mempamerkan permainan yang sangat tersusun. Sepanjang 90 minit, Norway menguasai 66% penguasaan bola dan mencipta 9 percubaan mereka dan lebih berkesan berbanding Brazil yang gagal memanfaatkan peluang ketika detik-detik penting. Dan statistik ini turut menunjukkan Norway mencatat ketetapan hantaran 91% dan membuktikan mereka bukan sekadar bertahan tetapi turut mengawal tempo permainan. Norway menguasai 66% penguasaan bola berbanding 34% milik Brazil, dan mereka melengkapkan 653 hantaran dengan ketepatan 91%. Brazil hanya melakukan 7 kekerasan sepanjang perlawanan dan menunjukkan aksi yang berlangsung dalam tempo yang terkawal. Kedua-dua pasukan memperoleh 5 sepakan penjuru, namun Norway lebih klinikal di depan gawang. Dan seterusnya, Brazil sekali lagi hampa di pentas kalah mati. Impian Brazil memburu gelaran dunia 6 ke-6 sekali lagi berakhir lebih awal. Walaupun diperkuatkan dengan kehadiran Neymar dan beberapa pemain berpengalaman, skuad bimbingan Carlo Ancelotti gagal menemui rentak sebenar ketika berdepan lawan yang lebih tersusun, dan kekalahan ini menambah episod mengecewakan Brazil dalam saingan kalah mati selepas beberapa edisi terdahulu. Brazil sebenarnya mempunyai beberapa peluang untuk mendahului lebih awal, namun ketumpulan penyudah dan aksi cemerlang penjaga gol menggagalkan usaha mereka. Penalti Neymar pada masa kecederaan hanya menjadi gol sagu hati kerana sudah berada di penghujung permainan untuk mengejar kedudukan Norway. Dan pastinya Ojenelan juga menyelamatkan sepakan penalti Bruno Guimaraes selepas semakan VAR pada babak pertama. Neymar menjadikan gol pertama Piala Dunia 2026 menerusi sepakan penalti pada waktu kecederaan, dan juga Carlo Ancelotti meletakkan beberapa pertukaran menyerang termasuk memasukkan Neymar dan juga Endrick, namun gagal mengubah keputusan. Brazil tersingkir walaupun menghasilkan lebih banyak percubaan berbanding Norway, tetapi hanya 4 yang tepat ke sasaran. Dana pastinya untuk anda semua, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda kehangatan Piala Dunia 2026 akan terus dirasai dan laluan ke final semakin hampir. Bahkan kami bawakan sesuatu yang semakin menghangatkan bahang Piala Dunia kali ini menerusi pod Piala Dunia Mutiara FM. Okey, pada minggu ini kita akan bersama-sama pemain Penang FC, yang mana kita ada Stefano Brundo dan juga Khairul Azhan. Okey, dan anda boleh setai kami berbual secara santai mengenai Piala Dunia 2026, apa yang menjadi tumpuan dan apa yang perlu kita jangkakan. Dan jangan lupa ikuti pod Piala Dunia pada hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026 bermula 9.15 minit malam, dan dengarkan di frekuensi dan tonton secara langsung di Facebook dan YouTube Mutiara FM. Cerita World Cup cara kita, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: goals.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.33 minit pagi waktu ini. Bambam masih lagi ditemani oleh
2: Baby Biba.
1: Yes, Baby okey kah pagi ni, Baby?
2: Alhamdulillah.
1: Kaki tu dah okey dah kah?
2: Okey dah.
1: Sebab dia kata semalam Baby Biba kita berjalan banyak semalam.
2: Okey, kenapa pula?
1: Tu yang pagi ni sampai-sampai tu kuku dicabut. Langgar apa, Baby?
2: Tak ada lah. Kelanggar buju katil je.
1: Kelanggar buju katil tu dia tapi tidak buas sangat.
2: Segala-galanya
1: okey. Okey, pagi ni bukan kita cerita berkaitan dengan kuku. Kita cerita berkaitan dengan internet ni kan. Sebab saya ada seorang kawan saya, nama dia Faz.
2: Okey.
1: Dia hidup dia internet 23 jam.
2: 23?
1: Satu jam tu dia tidur.
2: Oh.
1: Dia sebab tidur pun dia akan pastikan dia setting pakai internet.
2: Oh.
1: Ha, sungguh. Tak bohong tau. Sebab okay, dia pakar.
2: Ya kah?
1: Dia pakar. Dia bukan kalau penasihat tu combi. Yang ini dia pakar penasihat.
2: Okay.
1: Sebab tu dia banyak tip. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa talian? Halo. Lepas sepak tak cakap. 0421073898 untuk dia mungkin nak sembang-sembang. Kalau internet tak ada seminggu kan, bagi anda macam mana? Baik, nama pemanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ayub.
3: DJ, macam mana sihat?
1: Alhamdulillah sihat. Cik Ayub, babak sihat ke?
3: Sihat, DJ.
1: Alhamdulillah. Dah menyorok dah?
3: Dah makan je roti canai.
1: Roti canai, apa keping?
3: Keping ya, DJ.
1: Takkan sekeping mana cukup?
3: Tapi murah, DJ.
1: Ha, sekeping apa, dek?
3: Seringgit.
1: Weh, sekeping seringgit dah. Standard lah, seringgit.
3: Ha?
1: Sekeping seringgit, standard.
3: Apa
1: standard
3: apa DJ
1: kat Aritah RM7? Oh, RM7? Sebab dekat tempat saya masih ada sekeping seringgit. Tapi kalau kata seringgit tu, mungkin payah nak jumpa dah lah. Kedai-kedai kampung tu, pelanggan-pelanggan orang yang sama tu mungkin ada lah. Tapi kalau biasanya, seringgit sengah, seringgit tujuh, itu normal lah no.
3: Habis tu, nasi lemak pun seringgit lah.
1: Nasi lemak pun seringgit. Alhamdulillah, kita doakan. Semoga peniaga kita tu murah rezeki no.
3: Lagi satu DJ.
1: Ya, saya.
3: Saya nak keluar topi ni.
1: Lagi
3: tu, depan ni
1: dia,
3: yang penyanggung-penyanggung
1: cikit darah DJ. Pasal apa?
3: Roti pula. Apa nama ni? Kuih
1: ketayap. Kuih ketayap, ha?
3: Daripada 7
1: ban
3: jadi 8
1: ban,
3: lain jadi
1: seringgit.
3: Jadi
1: dia
3: bukan
1: sedap
3: lagi, tak sedap.
1: Pula, dulu pakai nyok lah, pakai
3: empat nyok. Bukan empat nyok, dia pakai bekro dalam tu, senang kita nak makan.
1: Oh, ya kau. Tapi tak apa. Kita ada pilihan, kuasa membeli tu di tangan kita, betul tak?
3: Betul. Macam mana kita komplain pun dekat jabatan tertentu, dia mengharut cakap semang.
1: Tak, bukan. Sebab kita nak komplain macam mana, kuasa membeli tu di tangan kita. Kalau dia tak harga RM10 satu pun, kalau kita beli, tak payah. Betul tak kan?
3: Mereka kena pantau, mereka tak mau pantau, tapi mereka dia cakap pun mengharut.
1: Tak boleh cakap macam tu. Sabar, Encik Ayub. Bukan kau pantau. Kita. Masalah kita. Kita dapat. Kadang kita buat aduan.
3: Nak, lagi satu lagi.
1: Ha?
3: Nama tak boleh tahu. Apa yang Karipap? RM4.
1: Karipap, RM4 no?
3: Daging. Tapi tak mau beritahu tahu nama dekat Penang enggak lah. Bukan ada daging. Tak ada apa daging pun. Ada rempah daging lah dalam.
1: Tapi Cik Ayub, kok mana pun kuasa membeli tu di tangan kita. Kalau kita beli, ibarat kita support. Kalau kita rasa mahal, tak payah beli.
3: Macam dia kata tu betul, saya mengaku. Tapi kalau segi pihak penguasa tak mau ambil tindakan, duk nganga dekat dalam ofis, tak boleh juga.
1: Tapi kita kena
3: tapi
1: kok mana pun kita ni sebagai pengadu ni, kita kena adulah, kita kena buat aduan. Yang kita buat senyap kan. Dah Cik Ayub dah adu ke? Cik Ayub dah buat aduan ke? Beritahu kat Bambam bila Cik Ayub buat aduan?
3: DJ punya kali lah. Nama saya duduk net-net. Tapi tak ada apa perubahan macam tu lah DJ. Tapi DJ
1: Okey Cik Ayub, ni nak tanya Cik Ayub ni. Kalau internet tak nak seminggu, Cik Ayub okey tak?
3: Sebelum tu seorang lawa, seorang comel.
1: Cantik.
3: Seorang kata apa cantik. Kesian nama budak Biba tu orang panggil baby. Kesian ke dia no?
1: Pasal apa pula kesian?
3: Nah, baby tu bukan budak-budak bawah umur.
1: Sebab dia bawah umur daripada Bambam. Sebab Bambam 25, dia 24.
3: Tak apa, boleh. Tak apa, dekat-dekat tu. Tak apa, baju pun semua color sama. Cantik
1: lah,
3: nombor 2
1: dia jadi lah. Dia baby. Dia ni baby sebab dia dah berpunya dah. Anak 6 dah.
3: Okey,
1: bagus tu. Tanya agak dia. Ada ni Cik Ayub. Sembang buat bimbang besok tak habis. Dan ni Cik Ayub, nak tanya Cik Ayub, kena internet tak seminggu Cik Ayub okey lah?
3: Untuk saya, sama DJ kat mana pun, kalau kita nak komplain pun tak boleh lah. Pasal dah jadi perkara macam tu, kita ikut saja DJ.
1: Ikut ya? Kalau internet tak ada, okey lah?
3: Boleh lah DJ. Yang penting kat saya, internet ke atau talian kena ada untuk call bini saya, yang tu paling mustahak.
1: Itu dia, nampak tak kesetiaan tu Biba?
2: Ya.
1: Nampak tak kisah internet tak apa, yang penting lain telefon tu ada untuk call bini setiap hari.
3: Yang tu cukup.
1: Yang lain internet semua tak heran sangat lah bagi Syed Yoke.
3: Tak apa DJ, tak ada pun serupa DJ. Yang penting dia sudah.
1: Ya, okey baik insyaAllah.
3: Awak suara baby tu jauh sangat dekat.
1: Cik Ayub nak dia masuk dalam mic ke? Dah cukup kuat dah Cik Ayub.
3: Macam kawan boleh kau apa saya
1: kata. Okey baik. Okey Cik Ayub, assalamualaikum.
3: Baby kena beli susu, botol susu kena bagi.
1: Saya beli satu kontena lagi Cik Ayub tau. Okey assalamualaikum. Itu dia Cik Ayub kita. Tapi itulah kita sebagai pembeli kan sebenarnya. Kalau kata contoh, kalau kedai tu je mahal, tapi hari-hari orang nak pergi beli sama je, sama juga lah kan. Tapi kalau tengok sekarang ni pun bimbang kan. Kalau kata dulu karipap, kalau zaman Bambam sekolah dulu karipap, satu ketui tu, sebiji karipap tu Tiga upang lah masa tu. Tu bila punya tahun tu. Kan sekarang ni karipap RM1 pun ada, karipap RM2 pun ada, karipap RM3 pun ada. Tapi tengoklah saiz dia. Hang dah makan karipap pun isi kambing, betul nak kira jual dengan kupang. Air tokek kambing pun bankrupt kan. Air nak abang kata kuasa membeli tu di tangan kita kan. Kalau kata kita rasa kita mampu beli, kita beli. Tapi kalau kita tak mampu, tapi kalau harga yang melampau, harga yang keterlaluan, kita buat aduan. Aduan kepada PDNKK. Dan kita kalau kita tengok kan, di mana-mana pasaraya kalau kita runcitkan, mereka buat pemantauan. Tapi kalau tak ada aduan, kita kalau kita nak mengungut tu kan, duk buah kat Facebook,
2: umpama kita menyokong,
1: luah dalam hati, cerita dekat laki bini. Tu macam depa nak tahu. Kan. Jadi untuk anda yang mungkin orang kata apa, ada aduan tu, kita buat aduan. Okey, supaya apa? Supaya kita tak ditindas. Okey. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi, masih sempat lagi, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam 0315-0809-57 Trafam. Segalanya untukmu.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Ina, mak subuntu. Pak Suka tu baru 50 tahun dah kena strok. Anak-anak lagi. Tolong Ina.
2: Sabarlah Mak Su. Rasanya Pak Su ada tunjukkan Ina SMS pasal My Salam. Jadi Pak Su dan Mak Su layak dapat bantuan My Salam percuma. Kalau strok, dapat bayaran RM8,000 untuk manfaat penyakit kritikal. Dan ada elah masuk hospital RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Mari Ina tolong semak di mysalam.com.my atau telefon 1300 88938.
1: Alhamdulillah. Nasib ada My Salam.

0: 8 minit pagi waktu di penghujung tugasan kami bersama dengan anda hari ini. Bambam ditemani oleh Baby Biba. Okey kah Baby?
1: Alhamdulillah.
0: Kan. Dan pasti juga kita sampai di penghujung tugasan kita hari ini Biba. Dan untuk anda dan kita bersama, internet ini penting kalau ikutkan. Tapi jangan kita meletakkan penggantungan kita 100% kepada internet tau. Dan kita kena faham satu hari nanti apabila internet ni akan menjadi satu benda yang orang kata apa, kita faham pelbagai kelebihan internet bagi Biba sendiri kan. Okay. Macam Bambam sendiri pun segala-galanya internet. Kan, sebab kita terbiasa dengan macam orang kata apa, kita tak dapat dipisahkan dengan internet ni kan.
1: Di rutin harian lah.
0: Betul. Tetapi kesiapsiagaan kita untuk ada plan yang kedua sekiranya internet tak ada. Kalau kata anda seorang yang peniaga, mungkin sebelum ni mungkin tak berbenarkan internet. Tapi sekarang ni mungkin segalanya internet. Kan. Tapi kalau kata mungkin bagi anda yang pernah berniaga tanpa internet tu mungkin okey lah. Tapi kepada yang mungkin yang tak pernah berniaga tanpa menggunakan internet mungkin agak sukar kan. Jadi apapun untuk anda, kita bersama-sama-samalah. Okey, kita gunakan, manfaatkan internet sebaik yang mungkin. Dan jangan kita terpengaruh dengan internet tu, terutama sekiranya benda-benda yang tidak tepat lah, yang tidak benar kan. Dan juga boleh mengkhayalkan kita. Goreng ikan pun hangit tau dengan internet ni. Ini yang kita tak mau ni.
1: Macam ada
0: seorang tu lah. Itulah cerita dia. Okay, baik, apa pun, selepas ni Aziz akan temankan anda. Aziz nak kongsikan ini kesinambungan daripada topik kita hari ni.
1: Okay, apa tu?
0: Sebab Aziz akan kongsikan selepas bicara pisma sekejap lagi. Berkaitan dengan kesihatan. Jadi untuk anda, kalau internet tak ada sehari boleh demam. Jadi Aziz akan kongsikan bersama-sama dengan anda apa aktiviti sampingan untuk memastikan jantung anda, kesihatan anda, darah anda kekal sihat tanpa menggunakan internet selama lebih 2

0: Minggu.
1: Dua minggu.
0: Sebab Aziz dah buat kajian lah dekat UUM.
1: Okay.
0: Dia kata dia jumpa kajian. Ada satu cara yang akan dia buat untuk memastikan kita tak demam, tak kekok tanpa internet ni. Saya Aziz kan kau sikam sama-sama dengan anda. Terus saya Amtra FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Pulau Pinang, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, kini dalam proses memperkemas dan membangunkan garis panduan komprehensif berhubung pengurusan jenazah di seluruh negara. Langkah itu bagi memastikan standard pengurusan yang lebih tuntas, selain menjadi rujukan khusus buat negeri-negeri yang masih belum mempunyai panduan rasmi. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, penambahbaikan itu turut mengambil kira keperluan undang-undang dan enactment di peringkat negeri bagi mengelakkan sebarang isu kelewatan pengurusan jenazah daripada berulang.
2: Kita akan lakukan bersesuaian dengan mengambil kira keperluan dan juga enactment dan undang-undang yang diperlukan. Namun begitu, barangkali tidaklah terlalu lama kerana sudah ada tetapi kita ingin memperkemaskan lagi, insyaAllah.
1: Dr. Zulkifli Hassan, beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Multaka Madani Ulama dan Umara MMUU peringkat Zon Utara tahun 2026 di Masjid Timah Permatang Pau. Mengulas insiden tular kelewatan pengurusan jenazah di Selangor baru-baru ini, beliau menyerahkan perkara itu kepada kebijaksanaan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan Majlis Agama Islam Selangor MAIS untuk diselesaikan. Lebih 40,000 pengunjung menghadiri Hari Koperasi Negara yang berlangsung selama 3 hari di Pika Batuas. Pengunjung dan pempamer berpandangan HKN kali ini bukan sahaja berjaya merancakkan aktiviti perniagaan, malah menjadi platform terbaik untuk memperluaskan jaringan perniagaan dan meningkatkan kesedaran orang awam mengenai potensi koperasi.
3: Panjang yang saya berada di sini, saya mendapati sambutan ini sangat meriah sebab terdapat pendapatan daripada ramai pengunjung lah. So sebab kami mewakili sekolah kami ini ada spa. Jadi kami bawa masuk spa, jadi orang dah mengetahui yang bahawa kami ini ada program spa untuk diberikan kepada student. Dan mana ni enroll sekolah kami merupakan dapat najak ini salah satu cabang untuk mereka meneruskan masa depan ni lah. Okay. Lagi satu, kami pun dapat menjana ekonomi sekolah jugalah sebab dengan kami, selain pada kami menawarkan perkhidmatan manicure, so murid dapat praktis. Dia pun dapat mencari pengalaman macam mana nak deal dengan customer.
4: Dapat saya, untuk Hari Koperasi Negara ni memang sangat-sangat membantu, khususnya untuk pempamer-pempamer. Satu, sebab apa? Sebab dia dapat meningkatkan lagi dari segi jualan dan juga memperkenalkan apa produk-produk yang dia bawa dari segi pelancongan ataupun apa-apa saja produk-produk, contohnya macam yang jual kerepek, jual makanan ringan ataupun ada produk-produk daripada koperasi itu sendiri. Jadi inilah masanya untuk mereka semua memperkenalkan, nak bagi tahu dekat ramai orang tentang apa produk daripada koperasi itu sendiri.
5: Bagi saya, alhamdulillah sambutan sangat sangat meriah lah. Saya sebagai pelajar pun saya terkejut sebab ramai orang singgabus koperasi kami, walaupun kami jual kerepek, jual merchandise daripada mata kami. Bagi saya pengalaman yang sangat-sangat seronok lah sebab saya daripada Johor. Datang ke Penang ni sambil berjual, sambil boleh mendalami lah ilmu-ilmu daripada Pulau Pinang, jalan-jalan Pulau Pinang. Saya sangat sukalah. Alhamdulillah. Terima kasih HKN 2026.
1: Nur Rahima Abdul Manap, Muhammad Rizwan Abdullah dan Arina Sabrini. Pada sambutan kali ini, terdapat 150 reruai dari pelbagai jualan dan pameran koperasi. Kejayaan penganjuran Hari Koperasi Negara di Pulau Pinang mencerminkan komitmen Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dalam memperkasakan sektor koperasi. Ini pula, rumah kelahiran Tan Sri P. Ramli terus menerima kunjungan daripada pelbagai latar masyarakat. Dibina pada tahun 1926, rumah itu kini berusia 100 tahun dan dibuka kepada orang ramai setiap hari kecuali Isnin, dan masuk adalah percuma.
6: I rasa rumah ini dia nampak memang traditional yang rumah Melayu. So pada zaman ini memang tak dapat jumpa lagi lah dekat mana-mana, especially macam dekat dalam city lah. So I rasa memang kita perlukan lah untuk memperliharakan rumah macam ini, because untuk zaman-zaman yang akan datang tu, mereka tak untuk anak generasi yang akan datang tu, mereka tak dapat ada peluang untuk jumpa. And then I think this is macam it's a good budaya lah yang kita sepatutnya kekalkan.
7: Kami orang daripada Sarawak, bahawa first time lah kita orang datang untuk melihat sendiri tempat kelahiran P. Ramlee. Terharu, gembira, sedih pun ada, kerana P. Ramlee ni seorang yang banyak bakatnya dan menjadi idola kepada semua.
8: Sebab kerana pertama kita tak dapat jumpa orangnya lagi, yang kedua kita melihat peninggalan yang beliau tinggalkan, ketiga kita sebagai generasi muda mesti menghargai apa-apa saja peninggalan orang lama, because tak ada orang lama, tak ada orang baru. Dan saya rasa rumah ni perlu dikekalkan dan perlu diuar-uarkan untuk kedatangan lebih ramai lagi pelancong-pelancong, tak kira daripada Malaysia ataupun luar negara.
1: Cheryl T. Tamizi Asahari dan Salwah Tua. Sementara itu, pengunjung yang hadir bukan hanya terdiri daripada kalangan mereka yang berusia, namun ia turut menarik minat generasi muda meluangkan masa melihat dan mengimbau kenangan di rumah kelahiran Tan Sri P. Ramlee.
9: Generasi sekarang boleh mai sebab generasi sekarang pun hampir lupa pasal warisan-warisan terdahulu kan. So kalau mereka main sini, mereka boleh belajar benda banyak pasal P. Ramlee ni lah. Sangat beza dengan rumah kita yang moden, menarik sangat. Sebab kita boleh nampak cara orang dulu-dulu masak, mereka pakai P. Ramlee punya katil.
10: Rumah klasik dan tidak ada lagi dekat Malaysia rumah macam ni. Saya rasa dekat sini sudah ada. So, saya harap rumah ni dikekalkanlah untuk 200-300 tahun yang akan datang, sebab ni kan rumah P. Ramlee.
9: Bagi kita yang orang luar kan datang dekat sini, so memang patutlah datang dekat sini sebab rumah ni patut jadi one of tourist attraction. Saya haraplah orang luar yang tak pernah datang bolehlah datang dekat rumah Tan Sri P. Ramlee untuk meraihkan, untuk kenal apa itu sejarah tentang kita punya seniman lah.
1: Fatiha Murshid, Nur Fatina Sarin dan Nur Sara Alsia Nur Hasbizai. Mereka berkata demikian kepada RTM di Georgetown. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi. Teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra FM segalanya untukmu. Hari ini hari Senin 6 Julai 2026 bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Fokus Mutiara, saya Aziz temankan anda waktu ini dan saya tak berkesorangan di konti. Saya ditemani tetamu cukup-cukup istimewa bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Kita ada yang berbahagia, Datuk Seri Samsun Baharin bin Muhammad Jamil, Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional atau NFCC Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat adanya.
0: Dan tampil yang ni mesti berkenan nasi kandang dah kan?
1: Cadangannya tengah hari ni nak pergi berkenan nasi kandang dengan kawan saya.
0: Kena pergi rasa dah. Okey, hari ni Datuk Seri bersama-sama dengan kita untuk bercakap berkenaan dengan tentang Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional. Datuk Seri, kan mungkin kita sebelum mula dulu, sebelum kita mulakan dengan soalan.
1: Ya.
0: Jadi bila sebenarnya penubuhan Nasional Anti Financial Crime Center ataupun NFCC ni, atau Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri?
1: Pertamanya saya mengucap terima kasihlah kepada Mutiara FM kerana beri ruang saya sebagai Ketua Pengarah NFCC untuk bersama pada pagi inilah. NFCC ini sebenarnya sejarahnya bermula pada 2011 lagi. Okay. Bila mana pada ketika itu ada kita kira satu pasukan petugas khas lah yang diketuai oleh Tan Sri apa tu Ghani Patel ketika itu, yang merupakan peguam negara dan dianggoti oleh KPSPM pada ketika itu, Tan Sri Abu Kasim, Tan Sri Khalid, dia merupakan apa tu KP apa KPN dan juga Tan Sri Jeti, Gubernur Bank Negara, yang mana ketika itu kerajaan tubuhkan task force ni adalah untuk menangani isu-isu berkaitan dengan keterisan hasil negara dan juga pengubahan wang haram. Dia berjalan, so akhirnya nak diformalisekan pada 2018 telah dibentangkan paper ke mesyuarat jawatankuasa khas kabinet mengenai anti rasuah yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri pada ketika itu untuk menubuhkan satu entiti untuk menguruskan harta. So akhirnya pada 10 Oktober 2019 dibentangkan di Dewan Rakyat dan juga 19 Disember di Dewan Negara, dan pada 2 Januari 2020 buka kuasanya Akta 822, Akta Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan, dan maka tertubuhlah secara rasminya Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional ataupun NFCC lah, yang mempunyai peranan untuk menangani isu-isu berhubung dengan jenayah kewangan. Jadi jenayah kewangan pula tu dia merupakan satu tafsiran yang luas. Sebagaimana kalau Akta 822 tu, dia punya tafsiran jenayah kewangan tu sebagaimana jadual 2 dalam Akta Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan. Kalau kita tengok dalam akta yang sedia ada tu, ada lebih daripada 350 kesalahan merupakan kesalahan jenayah kewangan. Tetapi bila mana Akta Pengubahan Wang Haram dipinda dan dibuka kuasa pada 1 Mac yang lalu tu, maknanya apa tu, tafsiran tu lagi luas, yang mana dia mengambil kira mana-mana kesalahan yang penaltinya lebih daripada setahun dikira kesalahan apa tu jenayah kewangan. Jadi maknanya kira terlalu banyak lah. Tapi dalam masa yang sama juga, kira kita punya kekangan keanggotaan ni, jadi kita tak boleh lah kira nak melaksanakan kesemua kesalahan-kesalahan tersebut, sebab NFCC ni bukan satu badan penguatkuasa. Kita punya fungsi lebih untuk menyelaras dengan agensi-agensi penguatkuasa dalam kita melaksanakan operasi bersepadu berkaitan dengan jenayah kewangan. Dan dalam masa yang sama juga, kita mewujudkan satu data berpusat yang boleh digunakan oleh agensi penguatkuasa dalam mereka nak melaksanakan aktiviti-aktiviti ataupun siasatan berhubung dengan jenayah kewangan. Dan juga selain itu, fungsi kita juga adalah untuk melaksanakan usaha-usaha pencegahan lah berkait dengan jenayah kewangan. Itu sebuah ringkasnya kita punya fungsi ataupun penubuhan NFCC sejak 2020 dikuat kuasa kat Atta kita.
0: Jadi Datuk Seri, peranan utama Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional juga dikenali sebagai NFCC ni, iaitu National Anti Financial Crime Center ni, peranan dia Datuk Seri.
1: Peranannya sebagai yang saya sebut kan, kita ikutkan kitab Akta ni ada tiga peranan. Secara ringkasnya, satunya kita melaksanakan operasi bersepadu berkaitan dengan jenayah kewangan bersama agensi-agensi lah. Sebab apa yang kira kerajaan nakkan kita menyelaras tu, sebab sekarang ni kalau kita tengok sebelum ini kan, kebanyakan agensi penguatkuasa ni dia melaksanakan apa saja tindakan tu seolah-olahnya kira apa tu working in silo. Jadi sebab kita punya apa tu pendekatan sekarang ni menggunakan pendekatan menyeluruh ataupun the whole government punya approach kan. Jadi kalau katalah sebagai contoh, kita ada satu siasatan jenayah kewangan berhubung dengan pelaburan haram. Maknanya kita akan menyelaras, kita memanggil agensi terasnya, katalah kesalahan itu merupakan kesalahan di bawah kanun kesihatan, mana polis yang akan menjadi kira agensi yang kira apa tu yang ke depan. Sebab kesalahannya merupakan kesalahan di bawah kanun kesihatan, polis yang akan bersiasat. Tapi dalam masa sama juga kita akan libatkan juga lembaga hasil, suruhanjaya syarikat, dan mereka akan melihat dari perspektif ataupun sudut kesalahan di bawah kira bidang kuasa masing-masing. Jadi maknanya bukan setakat satu kesalahan, kita akan lihat juga pelbagai kesalahan termasuklah kesalahan AMLA lah. Jadi itu yang kita koordinat. Dan dalam masa yang sama juga, kerajaan juga telah kira memutuskan pada prinsipnya untuk NFCC ini sebagaimana kira kehendak pada awal kan, akan menjadi satu agensi tunggal bagi menguruskan aset-aset yang disita ataupun dilucut hak oleh agensi penguatkuasa. Sekarang ni agensi penguatkuasa seperti SPM, Kastam, Polis menguruskan aset-aset yang disita tu sendiri. Sepun kita tengok kira kadang-kadang tu kira pegawai penyiasat ataupun IO kira tak dan nak buat semua kan. Jadi kita akan ambil alih proses untuk menguruskan harta yang disita tu bagi memastikan nilai harta yang disita tu dapat kita kira apa tu pertahankan, tak adalah kira dia punya value tu turun. Kalau kita tengok, kalau kadang-kadang kita lalu dekat jabatan-jabatan tu, kita tengok kereta ataupun kenderaan kan ditinggalkan kira di compound tu tanpa dijaga elok. Jadi bila di akhir tu dia jadi macam besi buruk kan. Jadi untuk memastikan kan dia kalau kira di peringkat akhir besok masih ada nilai tu, itu yang kira kerajaan hendakkan supaya NFCC mengambil alih peranan tersebut. Itu dalam proses yang mana perkara itu perlu dipinda undang-undang yang sedia ada bagi memberi kuasa kepada NFCC bagi menguruskan harta yang disita dan dilucut hak nantilah. Itu dalam proses. Kalau ikutkan kita punya jangkaannya, kita akan cuba bentangkan rang undang-undang dalam tahun inilah. InsyaAllah kalau kata apa-apa pun, kalau kita berjaya kita dapat kelulusan dari segi pindah undang-undang tu, tahun depan kita boleh melaksanakan fungsi tersebut lah.
0: Ya, seperti yang kita tahu tadi pun Datuk Seri dah terangkan juga tarifan jenayah kewangan ni sebenarnya luas kan Datuk Seri. Jadi apa sebenarnya yang terangkum dalam perbuatan jenayah kewangan tu sendiri Datuk Seri?
1: Okey, seperti yang saya sebut ya kan, kalau kita bicarakan berhubung dengan jenayah kewangan ni, kira betul terlalu banyak kan. Dan juga disebabkan kekangan kira apa tu manpower dan juga peruntukan tu kan. Jadi pun kita kena memberi fokus lah. So NFCC mengambil kira penilaian risiko kewangan ataupun National Risk Assessment yang dibuat oleh bank negara setiap 3 tahun. Mana yang terakhirnya adalah kira penilaian yang dibuat pada 2023 yang meletakkan jenayah dari segi kira dia punya high risk lah kan. So kita memberi fokus kepada 5 kira bidang utama, iaitu kira apa tu penipuan, termasuklah kira scam punya isu, rasuah, dadah, penyerupaan dan juga jenayah terancang. Dalam masa yang sama juga, pada tahun lepas kita dinilai oleh Financial Action Task Force yang berpusat di Eropah, yang mana kita mengambil kira juga isu-isu berkaitan dengan wildlife crime ataupun perhiltan dalam kita punya focus area. Maknanya ada 6 focus area kita lah dalam kita melaksanakan operasi bersepadu berdasarkan kita punya kemampuan lah kan. Bukan bermakna lain-lain kesalahan yang saya sebutkan tadi kita tak laksana, tapi yang ini lebih kira kita beri tumpuan kerana inilah kira berdasarkan kira laporan ataupun National Risk Assessment yang dikeluarkan oleh bank negara tu, inilah kira 6 ataupun 5 campur 1 kira apa tu yang area pertama yang perlu di kita beri penekanan lah kan.
0: Okey. Baik, kita nak dengar lagu dulu. Kita akan kembali semula selepas ini untuk anda semua. Jangan pergi mana-mana kerana selepas ini kita nak tahu apa sebenarnya tindakan masyarakat dan di mana peri pentingnya kita nak menghindari daripada apa kata terkena scammer dan sebagainya. Untuk anda semua, pastikan terus kekal mendengar Kementerian FM. Dengarkan ini dia. Lagu scammer juga ni. Terus dengar Kementerian FM.

0: Ya, itu dia scammer. Siapa yang tak geram dengan scammer kan Datuk Seri? Semua orang geram dengan scammer ni. Dia pandai convince kita Datuk Seri, seperti yang Datuk Seri katakan tadi kan. Jadi mungkinlah Datuk Seri boleh kongsikan sebenarnya bagaimana NFCC ni bertindak dalam menyedarkan masyarakat betapa peri pentingnya menghindari atau terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam jenayah kewangan, Datuk Seri.
1: Okay, sebelum ini memang kira apa tu National Scam Response Center tu di bawah kendalian ataupun di bawah pengurusan saya lah. Tetapi pada tahun hujung tahun sudah kira kerajaan telah kira membuat keputusan untuk NSRC itu diuruskan oleh KDM melalui PDRM lah. So secara rasminya saya dah serahkan kepada PDRM pada 1 Mac yang lalu lah. Kita punya call center yang dulu dekat Bank Negara dan kita dah pindahkan ke bangunan MCMC di Cyberjaya. Yang mana salah satu call center tu wujud adalah kira talian 997 lah. Sebab sebenarnya semua kita termasuk pendengar Mutiara FM ni adalah berpotensi untuk menjadi mangsa scammer kan. Sebab itu salah satu kira perkara yang penting tu kita ambil konsep JL lah. Maknanya jangan layan sekali sekiranya kita menerima apa-apa panggilan ataupun kira kita dapat kira mesej ke dalam kita punya match shot ke ataupun telefon kita daripada orang yang kita tak kenali ataupun bukan dalam contact list lah. Sebab macam saya kata lah, siapa-siapa pun boleh jadi mangsanya kalau kita kira tak berhati-hati dan juga kita mengambil tindakan tanpa kita merujuk kepada pihak-pihak yang berautoriti. Sebab itu sebenarnya salah satu fungsi kita betul fungsi pencegahan tu, kita juga sekarang ni masih kita membantu NSRC tu dalam usaha pencegahan lah, termasuk kita nak mempromosikan sekiranya berlaku siapa-siapa menjadi mangsa tu. Perkara penting yang perlu dilakukan adalah untuk menelpon talian 997 yang beroperasi 24 jam. Sekiranya kita telpon talian tersebut tu sekarang ni, sebab kira dia dah diambil alih sepenuhnya oleh pihak polis, maknanya laporan yang kita buat melalui kira telefon kepada talian 997 tu telah dianggap sebagai kira report. So kita tak perlu lagi pergi buat report berasingan lah. Itu untuk memudahkan kira mangsa. Yang keduanya, bila kita telefon terus tu, maknanya sekiranya melibatkan kira apa tu pemindahan wang dalam akaun kita ke beberapa akaun tu, maknanya boleh disekat terus menerus. Tapi itulah yang penting tu, buat tindakan cepat lah. Sebab sekarang ni skamer dalam masa sejam je dah boleh pindah ke sampai ke 5 akaun kan. Jadi tindakan pantas kita mesti kita call pada bila-bila masa, sebab talian tu kira akan dijawab. Maknanya apa tu, pegawai polis sentiasa standby di di pusat apa tu panggilan 997 kan. Sebab yang kira, sebab saya pun kira baru ni pun ada kawan saya yang pada awal bulan April tu kan, dia apa tu terpengaruh dengan iklan di FB membuat pelaburan ni kononnya boleh dapat untung yang kita kata too good to be true lah. Yang dalam masa beberapa jam boleh untung kan. Akhirnya dia telah membuat 26 transaksi yang menyebabkan dia kerugian RM505,000. Sekarang ni bukan kira perkara yang apa tu sikit-sikit orang kena tipu kan. Jadi kita kena berhati-hati lah. Apa pun kalau kita terima, kalau kita lihat dekat media sosial ada elan-elan tertentu daripada jabatan-jabatan tertentu kadang menggunakan kira apa tu popular figure kan. Jadi kita sebenarnya kena verify. Jangan kita terus percaya. Tambah dengan apa tu teknologi AI sekarang ni kan, mudah dia nak menggunakan kira latar ataupun kira orang tertentu seolah-olahnya kira iklan yang ataupun apa saja mesej yang begitu adalah mesej yang betul. Tapi sebenarnya kalau kita tahu AI ni boleh buat apa sajalah yang meyakinkan kita dan akhirnya kita terperdaya. Jadi berhati-hatilah. Kalau nasihat saya berhubung dengan perkara ini, berhati-hati dan juga buat pengesahan dengan pihak-pihak yang berautoriti.
0: Ya, betul tu Tok Sri. Selalunya kita tengok link tu lah, jangan tekan link tu kalau rasa tak pasti.
1: Itu pun selalu bila kita sebab dia menggunakan psikologi yang menyebabkan kita mengambil tindakan pantas.
0: Betul.
1: Sebab itu kita kena fikir fikir dulu. Jangan terus-terus tekan link. Kalau tekan link, memang kita akan terjerat lah.
0: Betul. Jadi melalui apa yang telah dimaklumkan, kita cakna bahawa NFCC ini sebagai badan koordinasi dan penyelarasan dalam jenayah keuangan. Bila Datuk Seri nyatakan tadi pun dah nyatakan sikit tentang agensi penguatkuasaan yang mana yang terlibat, yang berada dalam setiap operasi NFCC ini.
1: Dia kalau kita buat operasi bersepadu tu, macam saya katalah, kita melihat kepada bentuk kesalahan tu kan. Siapa yang akan jadi lead agency? Kalau katalah kesalahan yang kita nak laksanakan operasi bersepadu tu fokusnya kepada isu rasuah, maknanya agensi yang merupakan agensi yang menjadi kira agensi utamanya adalah SPRM lah. Tetapi macam saya katalah, kita akan libatkan juga lembaga hasil, Suruhanjaya syarikat ataupun lain-lain agensi yang kita tengok ada tak kesalahan-kesalahan yang kira perlu dilakukan. Sebab itu bila kita buat operasi bersepadu tu, sebelum kita nak melaksanakan operasi bersepadu tu, sebab macam saya kata tadi kan, kita fungsi kita pun kita ada data berpusat tu, mereka boleh kira membuat semakan ataupun mendapatkan profiling daripada kira data berpusat yang dilakukan oleh analisis analis saya, dan kita akan bagi report, dan berdasarkan report tu kita akan nanti tengok apa kesan-kesalahan yang mungkin wujud daripada maklumat yang kita dapat tu. Jadi maknanya bila kita bergerak bukan bersendirian dengan pelbagai agensi tu, maknanya kita dapat menangani isu tu lebih berkesan lah. Maknanya bukan setakat satu kesalahan, tapi pelbagai kesalahan, termasuklah kesalahan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram akan kita jalankan sekali. So agensi trust, even kalau kira di NFCC ni, kebanyakan saya punya pegawai itu adalah merupakan pegawai pinjaman daripada pelbagai agensi penguasa. Sebab itu memudahkan fungsi kita nak dilaksanakan. Saya ada pegawai daripada Bank Negara, daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, Suruhanjaya Syarikat, daripada MCMC, daripada dulu, daripada JPJ pun ada, daripada cyber security pun ada, daripada polis, SPRM kan. Jadi pelbagai agensi ada dalam kira jabatan saya kan. Jadi itu salah satu, macam saya kata tadi kan, because sekarang ni pendekatan kataan even petu agensi penguatkuasa di luar negara pun, kita tak kira bekerja bersorangan atau we are not working in silo lah. So kalau kita nak memantapkan dan juga memperkasakan agensi penguatkuasa tu, kita kena bertindak bersama lah, dan juga berkongsi pelbagai maklumat yang ada, supaya apa saja isu tu dapat kita tangani sewajarnya lah kan. Sebab itu juga dalam kira nak membangunkan pegawai-pegawai penyiasat yang berkali juga, kita pun ada juga kursus-kursus tertentu yang kita laksanakan bagi memantapkan dan juga memperkasakan pegawai penyiasat ataupun IOIO lah. Salah satunya sebab kita ada kolaborasi dengan UTM, kita buat kira certified financial investigator program yang berlangsung selama 6 bulan yang kita buat pun, kita nak memudahkan IO mengikuti kursus tu, kita buat secara hybrid. Maknanya kalau IO tu sibuk macam mana pun, dia boleh ambil kira kelas tu belah pagi ke tengah malam ke kan, as long dalam minggu tu dia ambil paper tu kan. Jadi kita memudahkan. So kita tengok pada tahun sudah kita dapat melaksanakan kursus tu, di mana kira pesertanya 142 telah menamatkan kursus tersebut. Pada tahun ni kita buka tu ada 200 peserta yang kira sedang menjalani kursus tersebut. Ini merupakan usaha-usaha sebagaimana kata kita menyelaraskan bagi memantapkan lagi pegawai-pegawai penyiasat di agensi penguatkuasa yang berkaitan lah.
0: Itu dia. Okey Datuk Seri, kita nak dengar lagu dulu. Kita akan kembali selepas ini. Lagu ini sebenarnya lagu favourite Datuk Seri. Kita dengarkan Dikir Timur daripada Amok. Terus dengar Putera FM.

0: Okey, Betul FM, segalanya untukmu. Dah pun 10.43 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi bersama-sama dengan berbahagia Datuk Seri Samsyun Baharin bin Muhammad Jamil, Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, Jabatan Perdana Menteri. Baik Datuk Seri, tadi dah banyak kita share kan. Jadi mungkin nak tanya kepada Datuk Seri sendiri, apa sebenarnya kekangan utama yang dihadapi oleh NFCC dalam aspek pengoperasian menyeluruh bagi memastikan NFCC ini berada dalam mood kesiapsiagaan yang optimum?
1: Okey, kalau kirakan kita punya kekangannya yang besarnya lebih kepada sebab perjawatan kita yang ada ni adalah perjawatan terbuka. Jadi bila pengisian macam yang saya kata ialah sebab dia merupakan pinjaman daripada pelbagai agensi tu, bila mana jawatan terbuka tu ketika ada kekosongan tu, untuk pengisian tu mengambil masa sikit lah. Sebab bila mana kira jabatan nak kira apa tu, memindahkan pegawai ke NFCC tu, dia kena mengambil kira juga kekosongan yang akan wujud di agensi dia kan. Sebab itu dalam menangani isu ini, kita pun dalam proses untuk penyusunan semula NFCC, bila mana yang kita punya peranan sebagai agensi tunggal menguruskan harta disita dan rujuk hak tu dapat ataupun dilaksanakan nanti, tu memang kita perlu tambahan pegawai lah kan. Jadi salah satunya adalah untuk mewujudkan jawatan kader lah, berbanding dengan jawatan sekarang, jawatan terbuka. Bila jawatan kader tu, maknanya setiap kali ke

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, sekalinya untuk

0: Harry Kane hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai salah seorang penyerang paling prolific dalam sejarah England. Dia sudah memecah rekod jaringan antarabangsa negaranya dan menjadi sandaran utama di bahagian serangan. Kane bukan sekadar penjaring gol, malah terkenal dengan kebolehan turun ke bawah untuk membantu membina serangan. Dalam kejohanan besar, beliau sering muncul sebagai pemain yang mampu memanfaatkan peluang kecil menjadi jaringan penting. England sekali lagi diletakkan antara calon pencabar kejuaraan dan jika mereka mahu menamatkan kemarau sejak 1966, sentuhan penyudah Harry Kane akan menjadi faktor utama.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Setiap hari Isnin, IC Hard dalam Fokus Mutiara 10.3 Mai Nak Habak menampilkan tips dan petua berkaitan kesihatan, juga program wal bicara daripada Jabatan Kesihatan dan pihak Hospital Pulau Pinang. Dengarkan IC Hard setiap Isnin, Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Itu dia JCJ dengan HAPPY Happy. 11.02 minit pagi waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz dalam Fokus Mutiara. Saya teman anda sehingga jam 3 petang nanti. Jadi untuk anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas anda. Tadi di awal-awal tadi Bambam ada beritahu kan, dia suruh saya share petua air sihat tu tentang apa kita nak buat kalau kita nak lari sekejap daripada telefon bimbit kita dalam masa 2 minggu katanya. Ha, sebenarnya kan memanglah kita tak boleh nak lari sebenarnya daripada handphone kita tu. Sebab apa sekarang ni banyak kita punya tugasan atau kerja-kerja kita di pejabat dan sebagainya pun menggunakan telefon bimbit, media sosial kan. Jadi kat mana pun kita kena tengok juga, tapi kita boleh hadkan penggunaan dia. Dengan caranya, kalau kita nak hadkan, dia ada masa lah sebenarnya. Waktu bekerja, kerja lah. Waktu nak hadkan, kena hadkan lah. Contoh macam kalau kita ada something yang kita nak buat lebih urgent. Contoh macam nak pergi brisk walk ke. Tak payah bawa phone. Kita ada binatang peliharaan dekat rumah. Kita tinggalkan handphone sekejap. Kita selesaikan kerja kita apa yang ada. Kan, kalau kita nak tinggal 100% memang tak boleh, sebab telefon bimbit ni dia banyak memberi info dan sebagainya. Tapi kena guna dengan cara yang berhemah, tambah-tambah untuk anak-anak kan. Untuk anda yang ada anak-anak tu, pastikan anda pantaulah penggunaan telefon bimbit kepada anak-anak anda. Boleh juga anda hilangkan tumpuan anak anda kepada telefon bimbit dengan bagi dia tanggungjawab untuk dia buat sesuatu. Contohnya kalau anda bagi dia bela kucing, dia kena jaga A to Z kucing tu. Dia kena bersihkan sangkak kucing, dia kena bagi kucing makan, dia kena jaga kucing tu. Jadi dia ada tanggungjawab kat situ. Bangun pagi je dia akan fikir, oh dia nak jaga kucing, dia nak kena bagi mandi kucing dia, dia nak kena buat itu, dia kena buat ini. Jadi dia secara tak langsung dia akan lupa seketika. Kalau dia buka telefon bimbit sekalipun, mungkin dia nak cari macam mana cara nak jaga kucing tengok kat TikTok contoh kan. Macam mana nak jaga ni, macam mana nak jaga tu. Jadi itulah yang boleh dilakukan. Kalau nak 100% nak buang terus media sosial ataupun apa yang kita dah guna sekarang ini, pada generasi sekarang ni memang agak susah juga kan. Kita sendiri pun rasa macam susah sebab benda tu banyak memudahkan kerja kita sebenarnya kan. Jadi kita boleh kurangkan penggunaan dia dan kita pantaulah penggunaan telefon bimbit untuk anak-anak kan. Itulah sikit yang boleh saya share dengan anda. Okay? Untuk anda yang baru je balik kerja ni, mungkin dalam perjalanan ada yang kerja malam tadi, buat OT, baru balik kerja. Apa pun yang anda buat, mungkin baru balik kerja ataupun dah balik kerja kat rumah, sampai kat rumah tengah nak makan ke apa saja pun, untuk anda dengarkan lagu ini daripada Sudirman, Pulang dari Kilang. Betul FM, segalanya untukmu.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Itu dia Black Hanifah dan juga Adira dengan memilih kamu. Dah pun 11.27 minit pagi waktu ini. Metro FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan saya Aziz dalam Fokus Mutiara. Kejap lagi jam 12. Macam biasa hari ini, hari Senin, kita ada Syoknya Hindi. Jangan lupa untuk bersama-sama dengarkan lagu-lagu terbaik dalam Syoknya Hindi. Dan jangan lupa juga malam ini, istimewanya malam ini, kita ada Pot Piala Dunia untuk anda dengarkan, saksikan juga di Facebook Live kita. Sekarang ni kita tengah set up di konti kita ni. Jadi nak tahu sisi lain dalam konti kami, kena dengarkan dan tonton di Facebook kami, okay? Tentang Pot Piala Dunia jam 9.15 minit malam, lebih kurang macam tu. Jadi pastikan anda terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM.

0: 5 in red in the middle. Ronaldo!
1: Kehangatan Piala Dunia terus kami bawakan. Adakah pasukan pilihan anda bakal bergelar juara tahun ini? Perincian analisis dan taktikal kita bincangkan.
2: Alah, janganlah serius sangat. Kita santai-santai je dalam Pod Piala Dunia. Cerita World Cup cara kita.
3: Okey, kita santai tapi bukan sekadar sembang kosong tau. Bersama-sama tetamu jemputan, kita kupas segala analisis ringkas perlawanan, ramalan dan drama yang jadi atas padang sepanjang Piala Dunia 2026. Anda pakar bola sepak atau penyokong separuh masa, semua boleh layan.
2: Pod Piala Dunia setiap Isnin bermula 9.15 malam di frekuensi Mutiara FM dan tonton kami secara langsung dan tinggalkan komen anda di Facebook dan YouTube Live Mutiara FM.
4: Pod Piala Dunia, cerita World Cup cara kita, satu jiwa, sejuta sorakan, eksklusif di Mutiara FM.

0: five in red in the middle. Ronaldo!
1: Kehangatan Piala Dunia terus kami bawakan. Adakah pasukan pilihan anda bakal bergelar juara tahun ini? Perincian analisis dan taktikal kita bincangkan.
2: Alah, janganlah serius sangat. Kita santai-santai je dalam Pod Piala Dunia. Cerita World Cup cara kita.
3: Okey, kita santai tapi bukan sekadar sembang kosong tau. Bersama-sama tetamu jemputan, kita kupas segala analisis ringkas perlawanan, ramalan dan drama yang jadi atas padang sepanjang Piala Dunia 2026. Anda pakar bola sepak atau penyokong separuh masa, semua boleh layan.
2: Pod Piala Dunia setiap Isnin bermula 9.15 minit malam di frekuensi Mutiara FM, dan tonton kami secara langsung dan tinggalkan komen anda di Facebook dan YouTube Live Mutiara FM.
4: Pod Piala Dunia, cerita World Cup cara kita, satu jiwa, sejuta sorakan. Hai.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti larungan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

lepas perlawanan, jangan risau. Butera FM bawakan Gol Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Butera dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Butera FM. Tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: FM.
1: Ya, tapi Bollywood sekarang 1, 2, 3, 4.
2: Oh, wait. Menyanyi sakat lah.

0: ni.
1: Hey, tak pada dengar halu ya. Ampun Allah suara. Sedap sungguh.
0: Gun-gunai aisi. Jesse gitar hujan amipi.
1: Tukar lagu lain.
0: Apa dia?
1: Tukar lagu lain.
0: Lagu lain pula orang.
1: Ha. Tanya lagi.
0: Barjani cali awa masutani hadil.
1: Ah, dia golek pula dah.
0: Pasti kilite guzri zindagani.
1: Ha, nampak ni. Budak ni sah dah. Tentu duduk dengar rancangan hari ni.
2: Syok Hindi. Ni, Isnin dengan Rabu, 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda.

terus melekat di sisi radio Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari bersama-sama Otai Bollywood anda. DJ Eli Full memang kelas.

0: Bonito!
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।

0: ni ah duk kali tu lebih mana sampai kita londeh ni.
1: Hang ni kacau aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu wey. Set aku nak ikut sekali.
1: Alah duk tanya pula dekat Mujara FM lah slot syok yang Hindi. Eh ke ini awak ni?
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awak ke ini londeh ni?
0: Tak lagi ke ini terlondeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
1: Eh haru wey ke ini eh. Dari

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Jar FM sekalinya untukmu.

0: FM.
1: Apun, ya. 9570.
2: Ha.
1: 9390.
2: Okey.
1: 9090.
2: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Butir FM.
1: Oh, Butir FM.
2: Ha.
1: 999.
2: Ha, tu kecemasan.
3: Okey, dah pun 12.40 minit tengah hari. Sekejap je kan masa berlalu. Banyak kita pergi lagu-lagu hari ni kan. Untuk anda, apapun, terima kasih kepada yang sudi layan Menteri FM di mana saja berada. Hardil Jopiar Kariga. Baru sebentar tadi kita sajikan lagu daripada nyanyian Udit Narayan dan juga Alka ini. Menerusi filem Hardil Jopiar Kariga yang menampilkan Salman Khan, ada Rani Mukherjee dalam filem tersebut. Filem tahun 2000, Calete Satamilegara. Tadi daripada filem Hasina Manjaigi tahun 68. Terima kasih kepada yang kirimkan ucapan di kontinu. Saya baca ringkas ya. Aisha dan siapa lagi? Hafiz Abdullah, Syafiqah Anwar, Abang Saha bersama-sama dengan kita. Selamat tengah hari. Salam syaknya Hindi untuk anda semua yang bersama dengan Eddie juga tengah hari ini. Haji Abdul Rashid, Awang Janggut Tasik Raban ya. Waalaikumsalam. Saya atas kereta hantar anak pergi sekolah. Melekat pula kat Gopeng. Jom kita layan syaknya Hindi terbaik. Terima kasih Yusni Hamzah. Salam syaknya Hindi. Lagu-lagu yang power ni kan buat anakku Muhammad Irfan Azman. Semoga sehat dan ceria selalu. Thank you Eli untuk lagu yang hebat. Mak Ngah Anggun Singapura, waalaikumsalam. Buat ucapan untuk semua yang mengenali. Selamat ulang tahun juga buat sayangku menantu tersayang Nur Farhan binti Haji Muhammad dan sayangku adik ipar Mat Hamzah bin Bardan. Moga bertambah sihat walafiat, sukses, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, diberkati cerah masa depan, bahagia dunia akhirat, dirahmati serta dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, amin ya. Salam sayang daripada Dato' Abdul Rahman Sidin sekeluarga, Bik Jun Hamzah, Saadiyah Hazim, Mak Hajah Mira, Haji Osman, Mak Zamri, Mas Hudi. Terima kasih darling, love you more, kata Mak Nganggun. Mak Lang Sheila Bukit Teh, waalaikumsalam. Alhamdulillah, lagu-lagu best hari ini. Terima kasih ya. Siapa ni? Bagi tahu pasal arwah Cik Gumat. Moga arwah ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Terima kasih. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Terima kasih juga untuk Encik Ismail Sebranjaya. Waalaikumsalam. Syaknya Hindi. Semoga semua pendengar dan peminat terhibur dengan lagu-lagu yang disajikan oleh DJ Pujaan Ramai itu. Eli memang best. Segalanya untukmu. You are the best. Thank you. Tak segak tak puas. Saya mau dengar Menteri FM. Menteri FM segalanya untuk mu. Terima kasih. Itulah kan. Ada juga yang belum tahu bahawasanya peminat pendengar Menteri FM yang tegar Cik Gumat telah pun kembali ke Rahmatullah pada hari Jumaat yang lepas ya. Pada 11 pagi. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu ini daripada nyanyian Lata Mangeshkar dan juga Manna Day. Sebuah lagu filem klasik ya. Filem Chori-Chori tahun 1956. Filem dalam bentuk hitam putih. Lagunya Aja Sanam. Dan selepas ni Anja Ban Gayahu daripada nyanyian Arzu Khan.

0: Lepas ni bersama-sama dengan Aziz, ada yang minta lagu. Tak sempat ni nak sajikan Pak Longman, hari akan datang ya, insyaAllah. Pim Melenggeng.
1: BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

PNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Ya, Mentor FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Kejap lagi, tepat jam 1.26 minit tengah hari, akan masuk solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang. Dan kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Era FM. Ya, Bentara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Untuk anda yang sedang menjamu selera waktu ini, selamat makan tengah hari. Okey, jangan lupa sekejap lagi 2.15 minit petang, kita akan bersama-sama dengan tetamu di Konti dalam ruangan bicara kesihatan, bersama-sama dengan Encik Giri Taran, anak lelaki Krishna Sami, penolong pengarah kanan cawangan promosi kesihatan negeri bahagian kesihatan awam Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, yang akan bercakap berkenaan dengan My Champion dan Agenda Nasional Malaysia Sihat. Okey, untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami, jangan pergi mana-mana, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aurora FM. Ikuti Minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: Saingan pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan dengan dua lagi aksi menarik. Brazil menentang Norway di Stadium New York, New Jersey sepak mula jam 4 pagi secara langsung menerusi Sukan Plus. Mexico berdepan England di Stadium Mexico City bermula jam 8 pagi secara langsung di TVOK. Dua pertemuan membabitkan pasukan pilihan ini dijangka berlangsung sengit dalam perebutan tiket ke suku akhir.
0: RT

0: 5 in red in the middle. Ronaldo!
1: Kehangatan Piala Dunia terus kami bawakan. Adakah pasukan pilihan anda bakal bergelar juara tahun ini? Perincian analisis dan taktikal kita bincangkan.
2: Alah, janganlah serius sangat. Kita santai-santai je dalam Pod Piala Dunia. Cerita World Cup cara kita.
3: Okey, kita santai tapi bukan sekadar sembang kosong tau. Bersama-sama tetamu jemputan, kita kupas segala analisis ringkas perlawanan, ramalan dan drama yang jadi atas padang sepanjang Piala Dunia 2026. Anda pakar bola sepak atau penyokong separuh masa, semua boleh layan.
2: Pod Piala Dunia setiap Isnin bermula 9.15 minit malam di frekuensi Mutiara FM, dan tonton kami secara langsung dan tinggalkan komen anda di Facebook dan YouTube Live Mutiara FM.
4: Pod Piala Dunia, cerita World Cup cara kita, satu jiwa, sejuta sorakan, eksklusif di Mutiara FM.
5: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: Okey, Metro FM, segalanya untukmu. 2.15 minit petang waktu ini dan pada petang ini kita bersama-sama dalam ruangan bicara kesihatan ya. Dikonti bersama-sama dengan saya, kita ada Encik Giri Tara, anak lelaki Krishna Sami, penolong pengarah kanan cawangan promosi kesihatan negeri, bahagian kesihatan awam, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Apa khabar Encik Giri?
1: Baik.
0: Okey ya?
1: Okey,
0: sihat. Oh, sihat. Sebenarnya ni dah berapa kali dah sampai ke Metro FM?
1: Kali ketiga kot.
0: Kali ketiga lah?
1: Kali ketiga.
0: Oh, kali ketiga. Jadi, okey dah kan? Okey, Cik Giri. Kita nak tanya sikit lah. Tanya, hari ni kita nak cakap tentang My Champion dan Agenda Nasional Malaysia Sihat kan?
1: Ya.
0: Jadi, nak tahu juga apa sebenarnya maksud My Champion tu. Mungkin Cik Giri boleh dekat sikit dengan mic tu. Dia jauh sangat kan? Okey.
1: Terima
0: kasih.
1: My Champion ni diwujudkan mulai tahun 2022 lah. Masa kita masa tu COVID kan. So kita lebih galakkan sukarelawan lah dalam penyampaian maklumat kesihatan. So My Champion ni lebih kepada merupakan satu pendekatan World of Nation lah, untuk memperkasakan rakyat melaksanakan insentif agenda nasional Malaysia Sehat. So dalam agenda Malaysia Sehat ni ada 412 strategi dan 24 insentif lah. Kalau kita nak terang bahasa agenda Malaysia ni, ambil masa 3 jam. So saya terang secara ringkas sajalah.
0: Jadi
1: untuk My Champion juga lebih memayung semua program yang akan diadakan oleh KKM, My Champion akan jadi payung utama. Dia akan jadi payung. Contohnya di bawah My Champion ada entiti-entiti lain, maksud dia sukarelawan-sukarelawan lain. So kita akan gabung dan jadikan mereka My Champion, satu payung. Dulu ada 5-6 payung. Kita nak jadikan satu payung saja. So untuk melaksanakan projek-projek yang berkaitan dengan kesihatan.
0: Peranan pula, peranan My Champion ni macam mana pula Encik Giri?
1: So My Champion ni sebagai sukarelawan ni, peranan dia lebih kepada kesihatan. So kalau kita ada yang kalau belia kita kata sukan. Kalau NGO yang berkaitan dengan ni, kita akan kata PAW. Contohnya untuk warga mas ada PAW. So mereka akan lebih diberi keutamaan mereka kepada projek aktiviti-aktiviti masing-masing lah. Tapi untuk My Champion ni, dia mainkan peranan penting sebagai ejen perubahan dalam komuniti dengan menyampaikan pendidikan kesihatan, menggalakkan amanah hidup sehat, serta juga menggerakkan aktiviti kesukarelawan. So melalui kerjasama masyarakat, My Champion juga membantu membina komuniti yang lebih sehat, berdaya tahan dan prihatin terhadap kesejahteraan bersamalah.
0: Okey, Cik Giri, kita nak dengar lagu dulu. Kita akan kembali selepas ini dan untuk anda semua jangan pergi mana-mana, terus kekal mendengarkan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Okey, 2:22 minit petang waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya Azi. Masih lagi dalam ruangan bicara kesihatan bersama-sama dengan Encik Giri di Konti waktu ini. Okay, Encik Giri, kita nak tahu lagi sekali peranan My Champion ni, Encik Giri.
1: Okey, peranan My Champion. Okay. Seperti yang saya katakan tadi, macam mainkan peranan yang penting sebagai ejen perubahan dalam komuniti dengan menyampaikan pendidikan kesihatan dan juga menggalakkan amalan hidup yang sihat serta juga menggerakkan aktiviti sukarelawan. So melalui kerjasama dengan masyarakat. So My Champion ni lebih membantu membina komuniti yang lebih sihat, berdaya tahan dan juga prihatin terhadap kesejahteraan kesihatan bersama. So matlamat mereka lagi adalah mendidik dan memperkasa dan juga menggerakkan ahli keluarga, komuniti dan juga individu dalam mengamalkan budaya hidup, cara hidup sihat lah. Dan juga kesejahteraan kelestarian persekitaran yang sihat. So yang seterusnya juga melaksanakan aktiviti intervensi perubahan tingkah laku lah. Okay. Mencegah dan juga mengawal faktor risiko penyakit lah. Terutamanya saringan kesihatan semua lah. So juga memastikan komuniti mengambil tanggungjawab yang aktif dalam mengurus kawalan kesihatan kenderi. Contohnya kawasan kenderi adalah pemeriksaan sendiri lah. Kita buat pemeriksaan gigi sendiri ke, pemeriksaan badan ke. Juga pemeriksaan diri ada banyak lah. So juga melaksanakan aktiviti pemantauan dan juga pematuhan SOP serta memberi hikmat nasihat peringatan, teguran dan juga panduan bagi memastikan komuniti penuh patuh dan mengamalkan norma baru lah. So ya, mereka juga menjadi jurucakap melalui komunikasi secara langsung dan juga menggunakan platform media sosial lah. Media sosial macam mana, FB, Instagram semua. So mereka gunakan ni lah. So ada kebanyakan sukarelawan yang aktif ni terutamanya dalam persatuan, mereka menggunakan platform media sosial lah untuk menyampaikan maklumat kepada komuniti mereka. Dan juga mengadakan aktiviti yang jangka luas kepada komuniti lah, ini outreach lah. So dan juga keperluan khas seperti untuk golongan seperti golongan miskin di bandar, gelandangan dan juga orang-orang kurang upaya dan juga orang asli lah. So mereka bukan saja untuk dalam ini saja, mereka juga buat di tempat luar, outreach kawasan orang orang asli, kawasan untuk orang kurang upaya pun kita mengadakan program, terutama saringan kesihatan dan juga aktiviti-aktiviti kesihatan yang berlainan yang berkaitan lah. Dan juga mengadakan aktiviti khusus untuk membantu komuniti yang terjejas dengan bencana lah. Contohnya yang berisiko menjadi krisis kesihatan dalam komuniti, contohnya banjir ke apa. So tugas utama sekarang adalah pergi ke tempat pusat ni dan juga menyampaikan maklumat kesihatan tentang kebersihan diri, kebersihan makanan semua lah. Contohnya dan juga mewujudkan jaringan perkongsian pintar dengan pelbagai agensi untuk mendapatkan sokongan dan juga sumber peralatan, kewangan serta juga menjalankan keusahawan sosial bagi menjana dana untuk kelestarian aktiviti. So mereka juga mendapat dana bukan sahaja melalui kerajaan juga, tapi mereka juga mendapatkan sendiri dari pihak swasta dengan agensi-agensi kerajaan yang lain lah. Selain dari KKM.
0: Jadi komponen atau entiti dalam My Champion ni apa, Encik Giri?
1: So pada masa sekarang entiti My Champion adalah semua terdiri dari daripada entiti KKM. Contohnya untuk Kombi, Communication for Behavioral Impact, yang untuk mengubah dalam bahasa Melayu atau mengubah tingkah laku melalui komunikasi. So lebih tertumpu, Kombi lebih tertumpu kepada penyakit demam denggi. Seperti yang kita tahu, mereka lebih bertumpu kepada penyakit demam denggi. So peranan kombi ni luas. So untuk penyakit-penyakit dan juga cara resah, mereka semua terlibat, all in one. So selain itu, di bawah Kementerian Kesihatan, kita juga ada COSPEN atau Community Sihat Pembina Negara. So COSPEN lebih tumpu kepada saringan. So dia ada tuan dia, setiap ni ada tuan dia di dalam Kementerian Kesihatan. Kalau untuk kombi, cawangan promosi kesihatan tuan dia. Kalau untuk COSPEN, tuan dia adalah bahagian kawalan penyakit tidak berjangkit. So kita juga ada duta kenali ubat anda. Ini lebih kepada tertuntut pada ubat-ubatan lah, kepatuhan kepada ubat-ubatan lah. So mereka ni di bawah farmasi lah, bahagian farmasi.
0: Okay.
1: So untuk ikon gigi atau IGG, lebih tertumpu kepada Hikmah Nasihat Kesihatan Gigi lah. So ini di bawah bahagian pergigian. Manakala yang panel penasihat klinik kesihatan pula melibatkan aktiviti di komuniti lah. Panel penasihat klinik, kita ada panel penasihat pelawat, lembaga pelawat di hospital. Kalau di klinik, kita ada panel penasihat klinik kesihatan.
0: Okey, sekarang kita nak pergi pada geram projek kesihatan My Champion. Tadi Cik Giri kata masih lagi ramai lagi yang tak ambil peluang ni kan. Jadi boleh Cik Giri terangkan tentang geran projek promosi My Champion ni, atau GPPKM kan?
1: GPKM. So geran ni dimulakan pada tahun lalu. So dia akan dibuka 1 Januari hingga 15 Oktober.
0: Okay.
1: So pada masa tu sesiapa yang berminat untuk mohon boleh memohon lah. So kalau mereka memerlukan hikmah nasihat untuk cara, sebab kertas kerja ini penting dalam dalam untuk geran ni, kertas kerja paling penting. Sebab kita lebih pentingkan pencapaian dan juga kita tekankan objektif, sebab objektif objektif program tu yang akan menentukan kejayaan atau pencapaian program tu lah. So program ni, projek ni kita buka dan 3 bulan tu Oktober hingga lepas 15 Oktober hingga Disember, hujung bulan Disember tu tidak akan dibuka lah. So jangan hantar, kena hantar sebelum 15 Oktober lah. So kita bagi masa 1 Januari hingga 15 Oktober tu masa untuk hantar dan untuk mendapat kelulusan semua dalam masa tu.
0: So bagi mereka yang berminat dengan Cik Giri, apa syarat-syarat dia untuk nak memohon geran My Champion ni?
1: So geran memohon ni, kalau yang biasa tu NGO-NGO ni tak ada masalah lah. Terutama kita penting NGO sebab dia mesti berdaftar dengan ROS, syarikat, pendaftar syarikat, pesuruh jaya sukan, atau agensi-agensi yang berkata, contoh perpaduan, KRT di bawah perpaduan. So kita ada kena berdaftar di bawah agensi untuk, dan juga dan juga kena ada perlembagaan, sebab ini memudahkan untuk mereka dapatkan geran lah.
0: Itu syarat-syarat dia kan. Kalau untuk yang berminat tu boleh pergi pada website juga kan Cik Giri, kan?
1: Website dia portal Kementerian Kesihatan. So boleh buat. Kalau di daerah tu dia boleh ke pejabat kesihatan daerah dan boleh berhubungi pegawai pendidikan kesihatan di sana lah. Yang kalau di Penang, kita ada di daerah SPU, daerah SPT, daerah SPS, daerah SPS ada, daerah Timur Laut dan juga barada, semua ada pegawai pendidikan kesihatan. So boleh berhubungi mereka di pejabat kesihatan daerah masing-masing lah.
0: Oh, okay. Kalau macam badan sukarelawan kan, macam mana mereka ni nak memohon peruntukan ni?
1: Okay, badan sukarelawan ni cara dia senang saja. So mereka boleh mohon melalui portal juga, atau juga melalui berhubung dengan pegawai-pegawai yang berkaitan yang seperti saya sebutkan tadi. Dan mereka perlu ada kertas kerja yang lengkap. Lagi apa, kertas kerja dan juga laporan kewangan, maksud saya bukan laporan kewangan yang laporan kewangan apa persatuan mereka yang telah diaudit dan dicop saya. So dia kena lengkap. So kita kena tahu status kewangan mereka. Tengok-tengok kadang-kadang ada yang NGO ni telah ditamatkan, ditamatkan, So masih lagi mohon, tapi itu semua adalah penting sebab kita nak tengok sijil mereka juga, sijil pendaftaran semua amat penting lah.
0: Itu seorang macam mana lah nak memohon peruntukan ni kan. Jadi macam mana pula dengan siling peruntukan untuk geran tersebut, Cik Iri?
1: Okey. Siling peruntukan ni dulu kita dah had RM5,000. Lepas tu, lepas bulan, tahun lalu lepas bulan di 8 ke 9 kita tak unlimited. So kita tadi tiada had.

0: tiada had.
1: Sekarang kalau nak mohon RM10,000 ke RM20,000 ke, mm-mm, boleh mohon. Tapi kertas kerja kena
0: lengkap.
1: Perfect.
0: Perfect.
1: Ha, perfect.
0: Kalau nak
1: kena lengkap. Ha, maksudnya kena lengkap.
0: Lengkap lah. Semua kena ada lah.
1: Semua
0: yang dinyatakan tu kena ada lah kan.
1: Semua kena ada. So jangan hantar paper yang tak lengkap. Mm-mm. Kena reject nanti. Hantar paper yang lengkap dan pastikan sebelum hantar, paperwork dia hantar untuk berbincang dengan pegawai-pegawai yang berkaitan. So pastikan semuanya, bila semua ikut format tu baru akan dihantar ke sana lah. Jangan hantar paperwork yang tak lengkap. Soalnya tahun lalu pun kita terima paper tak lengkap, lepas tu kita bagi kemana sih dan minta mereka buat dan kita bagi contoh lagi. So tahun ni pihak KKM telah keluarkan contoh format. Sebab tahun lalu semua ikut format masing-masing. So tahun ni kita lepas mesyuarat dalam bulan ni, tahun ni kita telah keluarkan format. Format kertas kerja untuk semua entiti-entiti yang terlibat lah. Persekitaran, untuk persekitaran gotong royong macam mana. Sebab kita perlukan pencapaian. Bukan aktiviti. Buat habis kita bagi RM10,000. Bukan-bukan. Kita nak A, B, C. Kita nak sebelum,
0: semasa dan selepas.
1: So dia dah kena, dia buat analisis juga. So tahun lalu untuk Pening, 5-5 kita ada grant. Dari 5 grant, 5-5 pun dia lulus. Dan juga mereka dah membuat projek yang mencapai, tunjukkan pencapaian. Contohnya kitab semula, pengurusan berat badan, hidup larian fizik, senaman. So mereka ada aktiviti untuk pengurusan obesiti sebab mereka dah buat di community. So kita nak at least bukan kilo 10 kilo. Kita nak at least 1 kilo, 2 kilo dalam 3 bulan pun okey je. Sebab ini bukan kita paksa. So ni kita galakkan, tapi kita nak hasil dia.
0: Nak hasil dia. Sekurang-kurangnya kalau nak turunkan berat badan tu, dia kena ada impact yang turun tu lah kan. Janganlah tak ada langsung tak ada. Kan. Tak boleh pula. Jadi sebenarnya adakah dia melibatkan sebarang perjanjian, Cik Giri?
1: Okey.
0: Cuma perjanjian bertulis lah.
1: Untuk grant ni, kita akan ada lepas kita dapat kelulusan kertas kerja semua, pihak KKM akan hantar dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani oleh pihak sukarelawan. Dan juga dan hantar balik, kena email balik kepada pihak kementerian. So dokumen-dokumen ni amat penting lah, sebab ini melibatkan kewangan. So melibatkan cukai rakyat. So kita kena betul-betul lah. Sebab bukan melibatkan seringgit dua ringgit, sebab ada yang mohon RM10,000, mohon. So kita kena very ketatkan peraturan dia lah.
0: Okey. Baik, 2:35 minit petang. Waktu ini kita nak dengar lagu dulu. Kita akan kembali selepas ini bersama-sama dalam ruangan Bicara Kesihatan.

0: 5 in red in the middle. Ronaldo!
1: Kehangatan Piala Dunia terus kami bawakan. Adakah pasukan pilihan anda bakal bergelar juara tahun ini? Perincian analisis dan taktikal kita bincangkan.
2: Alah, janganlah serius sangat. Kita santai-santai je dalam Pod Piala Dunia. Cerita World Cup cara kita.
3: Okey, kita santai tapi bukan sekadar sembang kosong tau. Bersama-sama tetamu jemputan, kita kupas segala analisis ringkas perlawanan, ramalan dan drama yang jadi atas padang sepanjang Piala Dunia 2026. Anda pakar bola sepak atau penyokong separuh masa, semua boleh layan.
2: Betul. Pod Dunia setiap Isnin bermula 9.15 minit malam di frekuensi Mutiara FM, dan tonton kami secara langsung dan tinggalkan komen anda di Facebook dan YouTube Live Mutiara FM.
0: Pod Piala Dunia, cerita World Cup cara kita, satu jiwa, sejuta sorakan.

Cepat kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Καλά. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang kru hari ini, Amir Yusof Gerak Solo. Teman hari ini jam 8 malam untuk edisi hari ini, 6 Julai bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Apapun, terima kasih untuk apa semua yang terus sempoi setia bersama dengan kami, kan, baik di frekuensi 95.7 MHz ataupun layan kami di RTM Click. Thank you very much untuk anda semua. Dan terima kasih juga kepada Azzi, teman hampa dalam Fokus Mutiara, dan juga Eli. Dan ada banyak lagi perkongsian yang kami nak kongsikan untuk hampa semua hingga jam 8 malam nanti. Jadi untuk anda semua, terus stay bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Kamu tahu ni apa
2: hal? Ha? Kita
3: tonton. Awak kita. Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama Amin Yusof, teman anda semua hingga jam 8 malam. Dan pastinya untuk jam ini, sama-sama kita ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Tuan Guru Haji Ahmad Al-Fatani dengan tajuk Menuju Alam Akhirat, bagaimana persiapan kita. Bahagian pertama, Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jami'ul Jalal Wal Kamal, Pajak Song, Kepala Bandar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulil rahmah. Allahumma ba'athuhu maqaman mahmudan yaghbituhul awwaluna wal akhirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa fi'lin wa 'amal. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa fi'li wa 'amal. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap puji yang tinggi, syukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita, dapat kita menikmati dengan berbagai-bagai nikmat yang banyak daripadanya, khususnya nikmat yang berhubung kait dengan kejayaan, kemenangan, keutungan kita di alam yang akhir, di alam akhirat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita maklum bahawasanya kita-kita orang yang pandai berfikir, orang pandai berkira ni, dia penting, dia ambil kira sangat perkara yang realiti, perkara yang tentunya berlaku, yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan akan berlaku. Kita nak menghadapi perkara-perkara yang realiti hal lepas kita sudah lalu dan dia sudah terlepas daripada kita, tidak ada problem. Alhamdulillah, kita kata masa yang lampau berlaku, berbagai-bagai berlaku. Misalnya berlaku di masa Nabi Ibrahim alaihi salam, berlakunya ada manusia mengaku ketuhanan, jadi Tuhan yang dipanggil Namrud atau Numurud. Maka itu perkara sudah realiti. Maka orang yang hidup di masa tersebut mesti dia kena ambil pendirian untuk nak berhadapan, nak mengatasi masalah problem yang berlaku. Kita Allah selamatkan daripada tu. Demikian juga di masa Nabi Musa alaihi salam, Berlakunya Fir'aun mengaku ketuhanan, maka orang di masa itu kena mengambil pendirian nak menghadapi perkara tersebut. Maka itu dinamakan fitnah di dalam hidup kita. Dan perkara yang tetap akan berlaku, akan jadi realitinya, satu lagi nama dia alam akhirat, negeri akhirat, negara akhirat, kampung akhirat. Sama ada kita mengaku terima dengan akan berlakunya ataupun kita tak terima. Syarat nak nama kita orang yang beriman, yang ialah iman itu satu daripada bekalan kita untuk menujui ke akhirat, satu bekalan yang utama, yang jadi anak kunci pertama, gigi anak kunci kejayaan nak buka pintu syurga. Rukun iman, beriman mengaku dengan hari akhirat. Itulah kata kita sudah ada waktu alhamdulillah. Kalau tak ada iman dengan akhirat, kita tak adalah masjid Jami'ul Jalali wal Kamal Pajak Sung pada hari ini. Dan tak ada manusia di dalam masjid ini pada saat ini, pada hari ini. Dibina masjid ini dan kita mari duduk di dalam masjid ini demi kerana kita beriman dengan alam akhirat. Kita maklum juga bahawasanya bila kita nak berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat, kita nak beralih, nak beralih daripada satu lokasi kepada satu lokasi, mesti kita kena mesediakan beberapa persediaan, beberapa persiapan untuk tempat yang kita nak tuju kepadanya. Itu maklum. Kita nak pergi kepada alam akhirat, mesti kita kena buat persiapan. Maka persediaan-persiapan kita untuk akhirat inilah yang kita tak boleh nak berfikir sendiri. Kita tak boleh nak kira sendiri, nak reka sendiri, tak boleh. Kena tuan akhirat. Dengan maknanya, ampunya akhirat tu, dia kata kalau kamu nak berjaya, kalau kamu nak beruntung, kalau kamu nak ke kemenangan di negeri akhirat, yang ialah di bawah pemerintahan aku, akulah retah di sana, akulah jadi kerajaan di sana, mengkenap siap begini, begini, begini, begini, begini. Kita tak ada boleh masuk campur di dalam hal persiapan akhirat. Itu sebagaimana kita orang beriman sudah maklum. Kita perkara ini sudah disampai kepada kita. Alhamdulillah. Hanya malam ini, ataupun malam ini hanya sebagai memperingat kembali, ataupun kata bahasa kita Kedah, bahasa petani yang panggil nak perangak. Perangak. Apa perangak? Perhangatkan. Nak panah balik. Takut sejuk. Duduk dalam akaun sedar, ralik. Tak khabar, tak sedar. Kata kita ni, nak balik masuk supermarket, pusing tak ingat kata nak balik ke rumah, duduk ralik dengan perhiasan, ralik dengan kesedapan dan upamanya yang sementara. Itu yang pentingnya. Itu Allah beri jagaan juga dalam Al-Quran, suruh memberi peringatan. Wadzakir, Allah suruh Nabi kita beri peringatan oleh engkau ya Rasulullah. Fa inna dzikra, sesungguhnya memberi peringatan itu tanfa'ul mu'minin, memberi faedah, memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman dia boleh ambil faedah, ambil untung dengan tazkirah. Dia tak jemu dengan tazkirah. Dan juga selalu dia memberi tazkirah. Itu sifat orang yang beriman. Maka untuk bekal ke akhirat, untuk menjayakan kita kepada akhirat, setengah daripada kalau kita nak tengok kepada perkara-perkara bekalan akhirat ni, banyak sudut lah kita boleh tengok. Di satu sudut kita tengok kepada doa-doa maksur, doa-doa yang dinakal daripada sahabat, yang dinakal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara doa dia tu, minta dia tu demi untuk kejayaan akhirat. Cuba kita tengok doa-doa hak Rasulullah doa tu, apa hak dia doa. Itulah bekalan kita. Nak hasil bekalan tu, salah satu daripada perkara yang penting iaitu memohon dari Allah Subhanahu wa taala supaya dia menghasilkan perkara itu kepada kita. Bentuk umum cuba tengok. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Allah, aku minta dengan engkau keredaan engkau. Wal jannah, dan syurga. Wa a'udzu bika, dan aku minta berlindung dengan engkau. Asalnya a'udzu, aku berlindung. Kalau kata minta tu wa astaizu, aku minta berlindung. Beza bahasa, bahasa lain. Kalau kata a'udzu, aku berlindung, aku pergi duduk sebelah belakang engkau, aku buat engkau sebagai benteng, sebagai pagar dinding. Itu a'udzu. Aku berlindung dengan engkau, aku menjadikan engkau sebagai lindungan aku. Min sakhatika, daripada kemurkaan engkau. Kemurkaan engkau tak boleh sampai kepada aku. Sebab apa? Sebab terdinding dengan engkau. Itu cara bercakap. Maksudnya apa? Maknanya engkau jangan marah kepada aku. Jangan mencapokkan aku di tempat yang sampai marah engkau kepada aku. Jangan engkau letak aku di tempat yang engkau marah. Wanar, dan aku berlindung dengan engkau daripada neraka. Neraka nak mari sentuh aku tak boleh. Sebab apa? Aku buat benteng dengan engkau. Artinya, mintalah engkau jangan menyentuhi akandaku dengan neraka. Jangan engkau memasukkan aku ke dalam neraka. Kita naknya hak paling besar sekali kejayaan kita dapat mardatillah, ridallah. Allahumma inni as'aluka ridak. Bila dapat keredaan Allah, natijah dianya dapatlah jannah, dapat syurga. Maknanya apa? Bekalan kita untuk ke akhirat kena mengerjakan perkara-perkara yang jadi sebab bagi keredaan Allah, yang dapat jaga daripada marka Allah. Dengan secara afrad dia pula, apa dia perkara yang nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Benda hak Nabi kita dapat keredaan Allah tu, poin dia yang tertentu, satu apa dia pula. Maka bentuk beginilah sepanjang masa Rasulullah dakwah. Rasulullah dakwah begini, ajak manusia kepada keredaan Allah, ajak manusia untuk jaga daripada murka Allah, ajak manusia kepada syurga Allah, menjagakan manusia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk umum. Satu daripada rasa sangat-sangat berharga khutbah ataupun penduluan yang diucap oleh Imam Ibn Khafif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Ibnu Khafif ini jarang disebut, kita jaga dengar nama dia dah. Sebab tu saya kata saya suka nak sebut bahasa menghargai. Salah satunya, satu saya nak memperkenalkan dia, tunjul dia ke depan sikit supaya kita biasa dengan nama dia. Dia seorang daripada tokoh ilmuwan yang besar. Dia seorang daripada anak murid bagi Abul Hasan Asy'ari yang besar dan yang terakhir. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari meninggal dunia, mati di atas riba dia. Kepala Abu Hasan Asy'ari duduk di atas riba dia. Mana murid dia yang terakhir lah. Dia tulis satu karya, satu karangan diberi nama dengan ringkas dengan Aqidah Ibnu Khafif. Ulama ni beri nama kerana dia tulis tajuk Aqidah. Hadza mu'taqadi. Dia tulis ini ialah Aqidah aku. Selepas daripada dia buat, sebelum daripada dia nak masuk ke tajuk, tujuan dia sebagai adat kebiasaan ulama, dia ucap dengan kata-kata penduluan. Dipanggil bahasa Arab, panggil muqaddimah. Muqaddimah dia, penduluan dia, dia kata selepas daripada dia memuji kepada Allah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata amma ba'da, adapun selepas itu, fa innal aqila, maka sesungguhnya orang yang berakal, yakni orang yang cerdik. Akal kebanyakannya Allah bagi 99.9 tu, hak Allah menjadi manusia ni ada akal belaka. Tapi cara berfikir tak sama. Maka Ibnu Khafif kata fa innal aqila, orang yang berakal, man sahaha i'tiqadah, ialah mereka yang mensahihkan, yang menjadikan i'tiqad dia sebagai i'tiqad yang sahih, yang betul. Uddatan liliqai rabbih, kerana buat persediaan, persiapan bagi berjumpa dengan Tuhannya. Itu bekalan nombor satu. Orang yang cerdik, dia kena bekal nak pergi ke akhirat. Isti'dadan lil akhirah, uddatan liliqai rabbih. Dia panggil belakalah. Nak pergi ke akhirat ni, dia pergi jumpa dengan Allah. Nak pergi cari keredaan Allah. Itu dia panggil pergi ke alam akhirat, nak pergi kepada mahkamah yang tertinggi. Ibnu Khafif kata orang yang cerdik, orang yang betul akidah, kerana buat bekalan untuk ke alam akhirat. Kita pertama kali untuk ke akhirat kena meneguhkan akidah kita. Selepas daripada kita betul dia, kita kena teguh. Ya, tak cukup dengan betul. Bila kita belajar dalam agama, dia hubung kait. Sebab panjang perbincangan agama nak pergi ke akhirat, panjang. Ulama kita buat tajuk, kalau kita belajar di dalam kitab fiqh, di antara tajuk yang akhir diisi, dimasuk di dalam kitab fiqh kita, dia panggil merakumi agama kita ni. Ulama kita bagi 4 bahagian. Satu, dia panggil bahagian ibadat. Dia panggil robong ibadat, suku daripada agama, suku ibadat. Yang kedua nama dia robong muamalat, suku muamalat, cara pergaulan antara kita dengan sama-sama kita, daripada berjual beli, bernego, bergada. Yang ketiga bab jinayat, munakahat, jinayah. Munakahat, nikah kahwin, hubung kait nikah kahwin, cerai, tolak, jual tolak dan umpamanya. Yang keempat, robok suku yang keempat, nama jinayat. Tajuk, kita buat salah cara bayar, membayar, denda, mendenda. Di dalam robok jinayat ini, sebagai hak akhir, dimasuk satu tajuk, nama tajuk riddah. Terputus agama, runtuh agama. Untuk nak jaga agama, wala ibadat betul, muamalah nikah kahwin betul, cara jinayat semua lepas belaka dah. Tapi kalau akhir sekalinya wutuh habih yang itu sia-sia saja. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Siapa murtad daripada kamu mati di dalam keadaan kufur wal a'yadz billah. Orang ini wutuh amalan dia dan kekal di dalam neraka Allah wal a'yadz billah. Itu kata kena meneguhkan, kita kena teguh. Pertama kali kita kena membetulkan akidah kita. Nombor dua yang disebut oleh Imam Ibn Khafif rahimahullahu ta'ala, wa akhlasa niyatahu. Dia mengikhlaskan, membersihkan niat dia. Dia kena niat ikhlas. Tazkiyatan li'amalih, kerana nak membersih, menyucikan amalan dia daripada aghyar, daripada akdar. Nak cuci amalan dia daripada kerana lain daripada Allah. Kerana amalan banyak sebanyak mana pun bilangan, kalau tidak ikhlas, tidak bersih kerana Allah, amalan itu jadi haba'an mansura, jadi habuk, jadi debu yang berkelapangan, hancur saja, tak ada nilai walau satu sin, walau satu zarrah pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Tuan Guru Haji Ahmad Al-Fatani dengan tajuk Menuju Alam Akhirat, bagaimana persiapan kita bahagian pertama. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jami'ul Jalal Wal Kamal, Pajak Song, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, I'm Yusof, hampa semua, teman hampa hingga jam 8 malam untuk hari ini. Dah 6 Julai dah pun bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Abi Yusof hari ini gerak solo untuk anda. Mana Q? Q ada. Cuma nanti Q akan teman hampa semua di sebelah malam. Bukan korang main, tapi ada satu program special untuk anda. Nanti kami kongsikan untuk anda, okey? Dan mungkin ada juga di antara hampa semua yang terlepas untuk nak dengarkan Mutra Ilmu tadi bersama-sama Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Ahmad Al-Fatani. Tajuk berkenaan dengan persiapan akhirat. Jadi macam mana preparation kita. Kadang-kadang kita ni biasalah, manusia ni memang dicipta lalai. Kita ni memang senantiasa lalai. Jadi sebab itulah bila kita lalai, kita dah macam terpesong sikit jalan kita tu, kita kembali semula ke jalan yang benar, kan? Beristighfar dan sebagainya, insyaAllah. Moga Allah tahulah niat sebenar kita sebenarnya apa, kan? Jadi apa pun untuk anda semua yang mungkin terlepas untuk dengarkan Mutiara Ilmu tadi, boleh dengarkan ulangan selepas maghrib. Terus layan Petang Crew.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Bintang kecil?

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor-obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Jom FM segalanya untuk mu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk Petang Crew. Dan di jam kedua ini juga lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Antaranya kita ada ini.

0: 2-0 pencuri Mark Adam. Juga kita ada Golden Hat Trick. Juga kita ada selepas ini coretan pilu awi. Yang terbaik pastinya untuk anda dalam Petang Kru.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Petang FM segalanya untuk Muhammad menyusul masa lagi teman hampa semua untuk jam ini. Untuk anda yang tengah memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan. Kami doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui itu. Macam biasalah, kalau trafik awal-awal ni masih lagi lancar di beberapa kawasan, antaranya di atas Jabatan Pulau Pinang, dan mungkin nanti akan sibuk sikit lah pukul 4.30 dan ke atas ke pukul 5 tu, kenderaan sudah pun semakin banyak. Jadi apapun untuk anda semua, fokus dan juga cakna dengan pemanduan anda, okey? Dan apapun untuk anda selepas ini, kita nak bawakan kepada anda berkenaan dengan keputusan penuh untuk World Cup kali ini, yang mana luar biasa juga penjaring-penjaring yang sudah pun berada di tingkat yang sama, iaitu Mbappe, Lionel Messi dan juga Erling Haaland. Dan apapun untuk keputusan penuhnya selepas ini, kita akan bawakan untuk anda bersama-sama rakan penyampai Firdaus Musa. Terus layan Petang Crew.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Aksi pusingan 16 menyaksikan England dan Norway menempah tiket ke suka akhir. England bangkit menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik. Jude Bellingham meledak 2 gol pada minit ke-36 dan 38 sebelum Harry Kane menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-60. Mexico cuba menghidupkan peluang menerusi Julian Quiñones dan Raul Jimenez, namun kebangkitan mereka tidak mencukupi. Sementara itu, Norway mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan Brazil 2-1. Erling Haaland menjaringkan 2 gol pada minit ke-79 dan 90 untuk berkongsi kedudukan penjaring terbanyak kejohanan dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe masing-masing dengan 7 gol. Penalti lewat Neymar hanya menjadi gol sagu hati buat Brazil.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

0: Petang Hampa tak cakap happening. Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut ni yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Yang terfaham segalanya untuk mu. Petang Crew masih dengan Yusof, teman apa semua gerak solo hingga jam 8 malam. Jangan lupa juga, okey, untuk hari ini 6 Julai, first episode untuk Pot Piala Dunia yang mana kita bawakan untuk hampa semua live di Mutra FM. Kita ada macam umpama podcast lah bersama-sama dengan barisan-barisan pemain pertahanan, pemain-pemain tumpuan yang akan memberikan respon berkenaan dengan Pot Piala Dunia. Dan pastinya untuk kita memfokuskan dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini, yang mana hampa boleh menonton terus di Facebook Live kita, boleh juga iaitu di Mutra FM RTM Pulau Pinang 9:15 malam hari ni tau. Dan juga boleh dengarkan bersama-sama Q. Untuk anda, kita nak tengok juga taktikal dan juga strategi dan siapakah negara-negara yang akan ke hadapan dan akan menjulang untuk season FIFA 2026 untuk kali ini. Terus bersama-sama kami dalam Pot Piala Dunia.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Daripada Imam Al-Ghazali, demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kamu tangisi boleh berbicara, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kamu sekalian, nescaya kamu akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi dirimu sendiri.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Mahasir Game Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan, mendadakan masanya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang, tepat jam 4.51 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

FM. 72,000 peserta Felcra terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam berita itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Menempatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, rancangan, koperasi dan kesejahteraan. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat ajakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta-merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri Ar Rahmanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Kartiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aziz. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke skor akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke skor akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelidikan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

72 ribu peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang tu Krem kaki.
4: Bayangkan 1 kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
3: Teruk mai.
2: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Mutiara FM.
3: Yo, Mutiara FM segalanya untuk Muhammad Yusof. Masa kita main hampa semua di jam yang ketiga. What's up untuk anda semua yang sedang memandu nak pulang ke rumah masing-masing ni. Jam ke tu? Alhamdulillah. Mana kata bukannya apa. Masih lagi Allah sayang ke kita. Sebab tu Allah bagi ujian begitu. Dan Allah menguji hamba-hambanya yang mampu. Jadi apa saja kalau kita rasa macam diuji dengan apa saja kesusahan. Baik dari segi kewangan ke, baik dari segi anak-anak ke, baik dari segi jam yang hampa duk hadap sekarang ni pun. Itu semuanya Allah kata, tak apa man, tak apa senang. Itu hang mampu nak memenuhinya. Kan? Jadi apapun untuk hampa semua, kami doakan semoga hampa senantiasa kental, senantiasa kuat, okey? Dan kuat jugalah untuk semua barisan-barisan peniaga-peniaga kita. Untuk jam ini macam biasa jugalah kita dalam ruangan
5: Base on Air.
3: Based on air, kita nak mempromosikan peniaga-peniaga tempatan kita, peniaga-peniaga lokal kita. Jadi untuk hari ini kita nak bersama-sama Kak Ani. Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Amin.
3: Ya, Kak Ani, apa khabar Kak Ani?
6: Ani sihat, alhamdulillah.
3: Allahuakbar. Kak Ani ni kalau hangpa nak tahu, teringin sangat kalau nak rasa mungkin ini satu-satunya yang kita ada dan antara yang paling laris dan paling menjadi fenomena lah di Pulau Pinang ni, Ani Uda Mungkik. Betul ya Kak Ani?
6: Betul, Amin.
3: Allah, dia kalau betulnya tu mungkik tu dah berapa lama Kak Ani berkecimpungnya tu?
6: Kak Ani buat dah lama, Amin. Masa PKP dulu tu.
3: Masa PKP ya, 4 tahun kau. 4 tahun ada lah kau no?
6: Ada dah, Amin.
3: Allahu Akbar. Jadi kalau dulu lah, dulu masa buat keluaran mungkit dengan sekarang ni, dah ada berapa flavor dah?
6: Sekarang ni ada banyak dah, Amin.
3: Oh, tu je.
6: Jadi klasiknya, aha, ada 6.
3: Okay.
6: Ada 6. Yang apa signature tu ada 5.
3: Oh, yang klasik punya ada 6, yang signature punya ada 5.
6: Ya, betul.
3: Yang klasiknya tu apa kat ni ya?
6: Yang klasik tu kacang merah, okay, kacang merah telur, kacang badam, kacang dal, kacang dal telur dengan pandan.
3: Oh, okay. Dia telur tu telur ayam ke?
6: Telur itik, telur itik.
3: Oh, telur itik.
6: Ini kau buat sendiri tau, telur masin ni.
3: Oh, ya. Buat sendiri?
6: Ha, buat sendiri. Telur masin dia, Amin. Oh. Dia yang keempat, kelima baru kita boleh pakai. Baru dia punya kuning dia tu keras.
3: Oh, oh, mana kata telur tu peram sendiri, bukannya beli kat kedai?
6: Bukan. Allah. Kalau beli kat kedai takut dia lembek.
3: Oh, macam sampai macam tu sekali nak jaga standardnya tu.
6: Betul tu, Amin.
3: Itu klasik 6. Kalau yang signature-nya 4 ke 5?
6: 5.
3: Signature tu apa tu kat ni?
6: Yang ada signature tu ada dates dengan nuts. Yang tu makanan sunnah lah. Dia ada apricot, buah tin.
3: Oh.
6: Kat dalam tu.
3: Oh.
6: Kita jadikan, kita campur semua, kita jadikan inti.
3: Allah Akbar.
6: Lepas tu tak ada coklat cheese Oreo.
3: Aha.
6: Tak ada durian.
3: Durian apa, ada juga?
6: Ada. Lah ni, Amin, durian paling top.
3: Mendapat permintaan?
6: Dapat permintaan paling tinggi.
3: Oh,
6: durian.
3: Oh, dia.
6: Durian dengan nenas, Amin.
3: Durian dengan nenas, eh. Ini agak-agaknya kalau andai katalah orang Penang nak cari, Ada ke tempat lain yang duk buat macam tu kat ni? Ke kat ni seorang je ada mooncake flavor durian, flavor apa nama? Nenas pun ada ke?
6: Betul. Ni kat ni R&D sendiri, Amin.
3: Allah.
6: Sebab kita nak terkeluar dari yang klasik tu.
3: Aha.
6: Kita R&D sendiri lah. Kita kan orang Melayu.
3: Aha.
6: Kita suka macam mana? Kita nak durian, kita buat lempuk durian.
3: Buat lempuk durian lepas tu jadikan dia mooncake lah
6: Betul, jadikan inti mooncake.
3: Oh, tu dia. Jadi kalau ikutkan sekarang ni, kalau orang nak dapatkan mooncake ke Ani ni sekarang ni, kena order online ke, ataupun kena datang rumah ke, ataupun datang kedai ke, atau macam mana kat ni?
6: Tak payah. Kalau nak senang, nanti tengok kat Ani punya phone number, telefon aja. Kat Ani kalau hantar, tak payah nak cas apa-apa, hantar aja.
3: Oh, tak ada.
6: Tapi ni, tak ada.
3: Oh,
6: senangnya. So, dekat KPJ ada.
3: Aha. Itu kalau ikutkan, kalau harga yang klasik dan juga signature tu, daripada harga berapa sampai harga berapa kat ni?
6: Kalau yang klasik tu, dia harga RM8.
3: Satu lah, set satu eh?
6: Ya, betul.
3: Okey, yang
6: signature tu RM15.
3: Darian pun sama, RM15 juga?
6: Sama, Amin. Sebab kot nak letak RM15 pun, kadang-kadang kot rasa kot mahal ke?
3: Lagi tak kira balik modal lagi.
6: Tapi Amin tahu durian, kau beli durian ni 100 kilo durian. Kau buat kacau, buat lempuk tau dapat berapa kilo? Dapat 13 kilo 100 gram.
3: 13 kilo je daripada 100 biji tu?
6: Ha, 100 kilo.
3: 100 kilo, ya Allah.
6: Ha, 100 kilo. Dekat kulit dengan biji.
3: Kiranya pati lah dalam tu. Dah tak ada nak tak tepung-tepung apa, tak ada no.
6: Tak ada tepung
3: mah. Oh, tu dia. Jadi kalau andai kata ada yang tanya juga update-update, andai kata Kak Ani sekarang ni nak ke mana, dengar kata Kak Ani tengah duk prepare untuk nak ke Kuala Lumpur, betul ke?
6: Betul, Kak Ani dapat masuk ke Maha. Kak Ani di bawah Pavilion Pulau Pinang, BPEN yang jemput. Lepas tu Kak Ani di bawah Lembaga Nenas, Industri Nenas Negara.
3: Okey,
6: dengan pertanian sekali lah.
3: Oh, itu apa hari bulan tu Kak Ani?
6: Dia start dia 27 hari bulan 8 kita kena pergi setak barang. Sampai 6 hari bulan 9.
3: 27 hari bulan 8 eh?
6: Dia start dia 28 hari bulan 8.
3: Okey.
6: Sampai 6 hari bulan 9. Itu yang tarikh dia.
3: Oh, itu nak kena bawa berapa tu kat ni?
6: Itulah Kak Ani, sebenarnya Kak Ani pun sebab ini pertama kali kita pun tak biasa kan. Tapi Kak Ani ingat Kak Ani dah bawa dalam 2,000 biji.
3: Tau.
6: 2,000 biji sudah. Kalau macam tak cukup kan, kita ambil order je lah. Kita kan boleh nak pulun lah ni.
3: Ni production ni macam mana kan ni? Kan ni ada mesin kan, duk buat tekan-tekan tu, duduk tengok je macam mana?
6: Ni production dia 2 orang je Amin.
3: 2 orang je? Alay.
6: Bang Inti dengan bos tika. Kan itu kerja dia.
3: Ini kira.
6: Kuih lah.
3: Ini kira homemade betul-betul kan ni, tak ada nak melibatkan mesin-mesin apa semua, nak tekan-tekan.
6: Ini Jabatan Pertanian bagus ni Amin, dia pinjam dengan Kak Ani chiller.
3: Ini
6: kat rumah ada chiller satu pintu tu dia cukup untuk 1,000 biji je.
3: Boleh.
6: Lepas tu Jabatan Pertanian bagi Kak Ani pinjam lagi satu chiller.
3: So boleh masuk 2,000 biji lah.
6: 2,000 biji.
3: Allah Akbar. Jadi sekali lagi Kak Ani, orang depan duk kata ni nak telefon Kak Ani kat macam mana nombor taliannya tu?
6: Boleh telefon je dekat Kak Ani, nombor 016-449-7242.
3: Oh, sekali lagi Kak Ani, tak mamu tengah duk pakai bawa buka telefon. 0 berapa tadi?
6: 016-449-7242.
3: Okay, Mamu, macam mana Mamu?
6: WhatsApp pun boleh.
3: WhatsApp pun boleh. Kalau apa-apa nanti hampa call saja. Tapi kena buat awal lah Kak Ani.
6: Tak, Kak Ani ada ready stock kat rumah.
3: Kena
6: terang. Kau ada killer kat rumah.
3: Jadi kalau
6: Amin main rumah kat saja je main lalu, berhenti, mesti dapat makan mungkit.
3: Cantik. Lagi. Bila nanti kita atok nanti. Alamat rumah kat mana Kak Ani?
6: Alamat rumah Kak Ani senang aja. Nombor 18 Taman Koperasi Guru. Jalan Tanah Liat, Bukit Mentajam.
3: Nombor 18 Taman Koperasi Guru
6: Ya, betul.
3: Itu dia, senang. Nanti kalau hangpa nak pergi walk in pun boleh juga, nak telefon pun boleh juga. Pastinya tapi telefon dululah. Senang nanti nak buat preparation nak pergi.
6: Rumah Kak Ani senang Yamin, cari kolej komuniti Bukit Mentajam. Rumah Kak Ani sebelah aja.
3: Cantik. Apa pun saya doakan semoga Kak Ani, semoga Pak Uda ataupun Ani Uda Mungkik ini terus menjadi fenomena, bukan sahaja di Pulau Pinang tapi di seluruh Malaysia kan ni.
6: Terima kasih Amin.
3: Sama-sama.
6: Amin, terima kasih banyak-banyak tu doakan Kak Ani yang Pak Uda.
3: Amin, insyaAllah. Oh, itu dia.
6: Amin, amin.
3: Tu bersama-sama dengan Kak Ani tu. Kita bukannya bangga juga bila produk di Pulau Pinang yang kita nak jadi Pulau Pinang ni memasarkan pasaran kita ni bukan saja di dalam negeri kita ni sampai ke negeri-negeri yang lain. Dan ada nak bawa ke Mahar dan sebagainya. Dan saya doakan juga untuk peniaga-peniaga di luar sana yang mungkin struggle untuk brandingkan produk. Semoga produk anda terus dikenali dan mendapat permintaan yang ramai. Jadi untuk hampa semua yang mana nak telefon, yang mana nak call, yang mana nak WhatsApp Kak Ani ataupun Ani Uda Mungkik, boleh terus telefon di 016 449 7242. Petang Kru.

0: pagi.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Ya, Putra FM segalanya untukmu. Itu dia umpama mimpi dalam mimpi. Kadang-kadang kan perasan tak, mungkin apa saja perbuatan dan juga tingkah laku yang kita buat, kadang-kadang kita tak perasan pun yang benda tu dah berlalu lama meninggalkan kita. Memori itulah yang senantiasa membuatkan kita rasa dekat sangat kan. Jadi hari ni, untuk memori hari ni, kita nak throwback sikit lah masa zaman sekolah. Orang kata dulu dengan sekarang dia punya level dia tu lain tau. Kalau untuk anak-anak sekolah lah, guru disiplin dengan anak murid ni umpama isi dan kuku sentiasa ada, sentiasa kena. Jadi nak tanya jugalah hampa, mungkinlah rata-rata daripada hampa semua pernah dipanggil guru disiplin. Pernah tak? Jadi nak tahu jugalah, pernah tak ada pengalaman dipanggil guru disiplin dan sebab apa? Cuba share sikit, nak tengok level buasnya tu. Kadang-kadang panggil guru disiplin, guru disiplin tu pun tak ada yang nak rotan kita pun tak ada pun. Panggil masuk bilik sebenarnya nak minta tolong untuk dapatkan data sekian-sekian, itu sahaja. Tapi dah nama guru disiplin kan, dia punya kemang kecutnya tu Allah saja yang tahu. Tapi kalau untuk hampa semua yang ada lagi sebab lain dipanggil guru disiplin sebab apa, cuba share sikit dengan WhatsApp kita di 010 508 0957. Petang Crew.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Ikuti Minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
3: Aksi pusingan 16 menyaksikan England dan Norway menempah tiket ke suka akhir. England bangkit menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik. Jude Bellingham meledak 2 gol pada minit ke-36 dan 38 sebelum Harry Kane menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-60. Mexico cuba menghidupkan peluang melalui Julian Quiñones dan Raul Jimenez, namun kebangkitan mereka tidak mencukupi. Sementara itu, Norway mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan Brazil 2-1. Erling Haaland menjaringkan 2 gol pada minit ke-79 dan 90 untuk berkongsi kedudukan penjaring terbanyak kejohanan dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe masing-masing dengan 7 gol. Penalti lewat Neymar hanya menjadi gol sagu hati buat Brazil.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
2: Ya, Putera FM segalanya untukmu. Masa ni kami Yusof Petang Crew. Teman apa semua, gerak solo saja kami. Haa, gerak solo sajalah. Tapi tak apa, Amir dalam konti ni, kalau gerak solo mengantuk je tak ada apa sangat. Dia paling-paling boleh keluar basuh muka. Tapi kalau yang dengah memandu sekarang ni mengantuk, itu bahaya hampa. Itulah kena standby sikit. Apa-apa saja, spray ke apa kan, nak bagi hilang rasa mengantuk tu. Sebab jam, Amir. Betul. Kalau Amir tengok di laporan trafik yang tertera pun agak jam juga untuk rakan-rakan kita dari Lebuh Raya Lichong Yu nak menghala ke Jabatan Pulau Pinang, juga dijangkakan kelewatan. Begitu juga di Batu Maung, menghala ke Jabatan Pertama juga sesak. Dan rakan-rakan kita dari Bukit Tambun menghala ke Bukit Minyak sehingga kalah Tol Juru. Itu memang agak jam. Perai ke Permata Pau sehingga ke Tol Sungai Dua, kenderaan sudah pun semakin banyak. Dan apapun untuk anda semua yang mana nak kongsikan laporan trafik, boleh kongsikan dengan WhatsApp kita di 010-5080-957. Dan untuk Ralik Chat hari ni, kita nak sembang pasal bab guru disiplin. Mungkin hampa ada kisah lah dipanggil guru disiplin. Sebab apa? Cuba share tengok. Ini sahabat kita yang kongsikan ni, daripada Abang Azam katanya. Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Dulu-dulu, Amin, kalau panggil dengan guru disiplin ni, kira kalau marka tengok, kita steady ya, sempoi ya. Kalau sekarang ni nampak bila guru disiplin panggil, rasa macam nak lepuk pula anak-anak kan. Dulu kita rasa macam tu. Tapi dia katanya, saya pernah, Amin, dipanggil guru disiplin. Biasalah, Amin, laki-laki ni rambut je lah. Rambut kami ni kadang-kadang suka buat gaya-gaya macam-macam Hermos lah. Dan ada satu gaya tu, saya jenis suka simpan sideburn dan juga simpan rambut belakang. Benda tu tak boleh sebenarnya, tapi saya pakai songkok. Tak sangka kaedah tu dihidu oleh guru disiplin. Dan dia panggil guru disiplin Cik Hassan Amin botak lah. Sampai sekarang saya ingat cikgu tu, nama cikgu tu Cikgu Zulkifli. Sampai sekarang saya ingat lagi. Tapi kalau jumpa, sampai sekarang saya salam dan peluk. Kan? Dan dah pencet lama dah lah. Amin, adakah pernah dipanggil guru disiplin? Dah tanya kita pula. Adalah juga. Nanti kita share lah. Apa pun kalau ada juga, share dengan WhatsApp kita di 010-5080-957. Petang Crew.

0: serapah hatimu.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus melepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Apa pun, terima kasih juga untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami. Dah masuk jam yang keempat dah pun. Dan jangan lupa juga untuk anda semua yang mungkin kita ada hebahkan berkenaan dengan bintang kecil, itu satu. Dan jangan lupa juga kita ada bintang P. Ramli. Jadi untuk anda yang berumur 18 hingga 60 tahun, mungkin ini ruang dan juga peluang untuk anda semua. Bawa gambar penuh bersaiz postcard yang mana lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli yang akan diketengahkan. Dan tidak pernah merakamkan album, mana kata yang pernah jadi artis tak boleh lah. Jadi kalau untuk anda semua yang mana belum lagi juga pernah menang pun boleh juga. Yang tak pernah menang dalam mana-mana program di RTM, mungkin anda yang kita cari. Di mana dan bila tu, Amin? Di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bila? 18 Julai 9 pagi hingga 5 petang. Pukul 9 pagi sampai 5 petang hari Sabtu. Jadi hampa kena lock date siap-siap, nyanyi lagu Piramli apa yang hampa nak. Dan kalau boleh lah, standby dalam 2-3-4 lagu. Jangan satu lagu saja. Kata peminat Piramli, takkan satu lagu sahaja. Jumpa anda di sana. Terima kasih.

0: Travel Limo Blatu Jones Plaza 13 dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Ya, Metro FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua hingga jam 8 malam. Dan apapun untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan Amin. Ramai juga rakan-rakan kita yang ada pengalaman rupanya dengan cikgu disiplin daripada Azhar Mustafa Jelutong katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya 1996 in sekolah Raja Tun Uda Bayan Baru. Pengalaman guru disiplin ni tak ada, tapi pengetua sekolah selalu pantau saya pasal hari-hari main lambat. Padahal rumah sebelah sekolah aja. Saya mula-mula tak suka dia. Puan pengetua memang garam Amin. Lama saya lah yang paling awal mai sekolah. Selalu tolong puan pengetua untuk gotong royong. Lama-lama dia nampak potensi saya dan ambil saya jadi pengurusi untuk kelab budaya sekolah. Dari situ puan pengetua dah tak garang dengan saya. Anak dia kahwin pun dia panggil saya pergi rumah dia. Teringat cikgu lama-lama semua. Oh, seronoknya. Kita kalau tunjuk baik, insyaAllah cikgu pun, guru-guru pun sayang kita juga. Tapi begitulah, kadang-kadang guru ni, walaupun kita baik macam mana pun, kita jahat macam mana pun, sebenarnya guru dia semua guru daripada dulu sampailah sekarang niat untuk mendidik kita tu. Kalaulah kita ni, kalaulah andai kata dia bagi apa yang kita nak kan, dia layan baik-baik kita, mungkin ada di antara kita tak jadi manusia yang betul. Kadang-kadang kita ni naik lemak orang kata kan. Ada lagi yang hantar ni. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Zul Hilmi katanya, Amin pernah juga Amin dipanggil guru disiplin. Bukannya sebab apa Amin, sebab biasalah membawa barang-barang terlarang. Tapi sebenarnya saya tak sengaja membawanya. Terbawa rokok daun abah saya. Terbawa ke sengaja bawa tu? Tapi bahaya kalau rokok-rokok je main-main. Panggil pok ke macam mana? Kalau panggil pok tu lagilah tak settle. Panjang kes lah orang kata. Berbalik kepada soalan, kata Amin pernah ke dipanggil guru disiplin? Panggil sebab apa? Kalau ponte kelas, Amin tak pernah ponte kelas lagi lah. Dia panggil guru disiplin sebab rambut juga. Sama macam kawan kita tadi. Panggil dia sebab rambut juga. Tapi dilepaskan. Dipanggil ke depan tapi dilepaskan. Sebab biasalah saya macam Abang Azhar tadi. Kita pandai manipulate dan juga pandai bodek lah. Tapi balik tu kita potong lah juga. Jadi apa pun untuk anda semua untuk sekarang ni, untuk adik-adik lah yang mana mungkin mendengarkan kan, dipanggil guru disiplin itu bukanlah satu penghinaan, tapi adalah satu salah satu langkah untuk menjadikan kita lebih dewasa, untuk menjadikan kita lebih matang. Okey. Dan apa pun untuk anda semua yang ready juga untuk teka Tiara Janji selepas ini, Tiara pun dah ready dah. Jadi hampa kena terus standby bersama sama untuk lagu apa yang Tiara nak goreng hari ni. Terus layan Petang Crew.

8 tu untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ini. Terima kasih untuk anda yang terus layan Petang Crew. Terima kasih juga untuk anda semua yang terus bertanyakan khabar Amin seorang ke seorang saja, sebab Q nanti akan berkongsi malam. Dan jangan lupa juga untuk pot Piala Dunia untuk hari ini, yang mana Q tak berkeseorangan hampa. Q akan bersama-sama dengan dua player yang akan memberi commentator berkenaan dengan Piala Dunia untuk 2026 ni, iaitu Stefando Brondo dan juga Khairul Azhan. Jadi kalau hangpa nak nantikan dan nak tonton, boleh tonton di Facebook live di Mutiara FM. Okey, dan macam biasa jugalah untuk jam ini kita ada Dekat.

Lagu apa pula Tiara nak nyanyi untuk kali ni? Hampa kena standby hampa sebab Tiara kata dia nak lepas geram. Tak apalah. Okey, standby Tiara. Okey, hampa pun standby in 3, 4.

Alright, sedap pula eh Tiara kali ni. Apa kata lagu apa yang Tiara nyanyi? Boleh tukar terus di ruangan WhatsApp kita di 010-508-0957. Ataupun hantarkan voice note ke, dia kata amin, saya tak puas hati, saya pun nak kena menyanyi juga. Boleh hantarkan ruangan WhatsApp kita, cuma jangan panjang sangatlah, 1 minit dan ke bawah. Okay, petang kru.

0: Amazing, the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya,
1: yeah, tak tahulah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Ah, tak apalah. Ah, kita bagi lagi sekali lah. Okey, untuk Tiara ni nak menyanyi. Tapi apapun untuk anda semua, terima kasih lah yang mana terus meneka lagu-lagu pilihan hampa semua di ruangan WhatsApp. Ada yang salah, ada yang betul. Tak apa, jangan risau. Jangan rasa macam... nak kena denda ke tidak. Tak mana tak nak kena denda apa pun. Kalau betul, betul. Kalau salah, salah lah kan. Ha, jadi ada juga yang kata, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang Tiara nyanyi itu Amin. Dari Azfar katanya, lagu Ekspedisi. Apa lagi nak dikenang? Boleh jadi. Ada lagi yang hantar ni, Assalamualaikum Amin, daripada Amirul katanya, lagu yang Tiara nyanyi tu Amin, saya rasa lagu Mutiara dari kumpulan Mutiara. Mungkin betul. Okay. Tak apalah, kita bagi Tiara nyanyi lagi sekali lah. Okay, Tiara standby, Tiara. Okay, Tiara standby in 3, 4.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin, tadi saya dengar ada kata berkenaan dengan pot Piala Dunia. Betul ke? Betul. Untuk pot Piala Dunia malam ini, apa kena nantikan bersama-sama Q, Stefano Brando dan juga Khairul Azhan untuk kita membawakan kepada anda semua berkenaan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026 dari segi taktikal, dari segi strategi, siapakah yang mungkin akan ke peringkat seterusnya. Jadi itulah yang kita nak sembang-sembang untuk peminat-peminat bola di luar sana. Kena nantikan. Okey, malam ini jam 9.15 minit malam.

terus memancar di hatimu, kesucianmu bagai mutiara. Itulah lagu apa yang Tiara nyanyi tu, yang mereka di 0105080957. Ini kita nak baca daripada Hisham Zulkifli, katanya, "Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam petang kru." Dia kata, "Senang sangat lah Amin, kena training lagi ni. 3-4 minggu dah tau. Mak Hisham kita ni duk torture Tiara ni. Gila stres ni macam mana." Dia kata, "Amin, kumpulan mutiara tajuk pun mutiara juga. Naik silau mata mendengar Tiara menyanyi." Daripada Azura Sungai Tiram katanya, "Assalamualaikum Amin." Waalaikumsalam. "Lagu yang Tiara nyanyi tu, tajuk lagu dia Mutiara, kumpulan dia pun Mutiara, di Mutiara FM. Mutiara, Mutiara, Mutiara." Ah, begitu juga. Daripada Abang Fakrul katanya, "Assalamualaikum Amin." Waalaikumsalam. "Kalau tak tahu lagu ni Min, maknanya dia hatinya tidak kental akan lagu-lagu retro terbaik. Lagu-lagu ni sing along Amin. Saya rasa lagu yang Tiara nyanyi tu lagu Tiara." Oh, lagu Mutiara. Oh, Tiara, Mutiara. Okey, baik. Siapa lagi yang mereka nak kata? "Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang Tiara nyanyi tu Amin, saya rasa lagu Aris Ariwatan Permaidani." Okey, the variety variety. Variety answer lah. Ada lagi ni beberapa lagi. Daripada Abang Saiful katanya, "Assalamualaikum Amin." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. "Amin, seorang saja ke?" "Seorang saja. Tapi tak apalah Amin, berdua kira okey lah dengan Tiara." Tiara tu pun sikit hari lagi dia nak keluar lah tahu. "Lagu yang Tiara nyanyi tu Amin, saya rasa lagu Mutiara daripada kumpulan Mutiara. Betul ke?" Tak apalah, kita bagi Tiara sendirilah yang bagi jawapannya tu. Macam Tiara, okey sembah eh untuk jawapannya? Okay. In 3, 4. Itu dia Mutiara dengan kumpulannya Mutiara juga, yang mana mereka sekejap ekspedisi, sekejap kumpulan Tiara. Tak apalah, jangan risau. Yang salah tu mungkin esok boleh buat comeback untuk mereka dalam Teka Tiara Nyanyi untuk anda. Yang betul tu jangan duk sombong pula. Amboi, kemari lagi dia cakap Tiara tu kenyang kacang goling katanya. Petang kru.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, Rombak Most Wanted y'all. Shout out to Mutiara FM, peace.
1: Rombak Most Wanted y'all, to my boys in A9 who work hard and struggling. Rombak Most Wanted y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua, hingga jam 8 malam dah masuk jam yang terakhir dah pun. Alhamdulillah untuk anda semua yang mana masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan. Kami doakan semoga anda semua selamat sampai ke rumah masing-masing, selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Apa-apa pun, setiap perjalanan kita, setiap langkah kita perlulah diiringi dengan niat-niat yang baik, kerana setiap langkah itu akan dikira pahala-pahala-pahala. Dan insyaAllah untuk anda semua yang mana mungkin berpenat lelah kan dalam setiap pemanduan kita tu, kadang-kadang setiap orang ada urusannya, setiap orang ada cabarannya, setiap orang ada ujiannya. Ada orang yang diuji dengan rasa sakit yang luar biasa, ada yang diuji dia kata tak kisah rasa sakit, I mean. Tapi janganlah diuji dengan kawan-kawan yang kadang-kadang ada yang mengata, ada yang kadang-kadang tak berada dengan kita, mengkhianati dan sebagainya. Begitu juga kalau dalam perhubungan suami isteri dan sebagainya, mendoakan. Kadang-kadang saya dok tengok, I mean, drama-drama terpengaruhlah juga bila ada suami yang kata begitu, bila ada isteri yang kata begini, kan. Tapi sebenarnya apa yang berlaku itu adalah itu drama luar, itu kisah luar. Kalau kawan-kawan itu, itu luar punya dalam konteks kehidupan kita. Tapi bila kita balik rumah, janganlah kita bawa semua permasalahan itu balik ke rumah, sampailah kadang-kadang terkesan dengan anak-anak, terkesan dengan pasangan di rumah, kan. Jadi insyaAllah nak masuk ke rumah, langkah kanan, bismillahirrahmanirrahim, semoga apa saja negatif-negatif, perkara-perkara yang tak baik itu ditinggal dekat luar, dan bila masuk dalam rumah semuanya perkara yang baik-baik saja, insyaAllah. Dan ada juga rakan-rakan kita yang untuk hari Senin ni yang berpuasa sunat kan, yang menantikan nanti solat maghrib, nanti tak sabar, amin, nak balik rumah, nak sampai rumah, nak rasa masakan isteri tercinta. Amboi, seronoknya. InsyaAllah masuk waktu fardu maghrib, jam 7:37 malam. Mutiara FM, segalanya untukmu.

lintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja pada

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof teman hamba semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerikan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.37 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: فرمان الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama Amin Yusof, teman anda semua hingga jam 8 malam, dan pastinya untuk jam ini, sama-sama kita ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Tuan Guru Haji Ahmad Al-Fatani dengan tajuk Menuju Alam Akhirat, bagaimana persiapan kita. Bahagian pertama, Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jami'ul Jalal Wal Kamal, Pajak Song, Kepala Bandar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulil rahmah. Allahumma ba'athuhu maqaman mahmudan yaghbituhul awwaluna wal akhirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammada kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa fi'lin wa 'amal. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa fi'li wa 'amal. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap puji yang tinggi, syukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita, dapat kita menikmati

dengan kejayaan, kemenangan, keutungan kita di alam yang akhir, di alam akhirat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita maklum bahwasanya kita-kita orang yang pandai berfikir, orang pandai berkira ni, dia penting, dia ambil kira sangat perkara yang realiti, perkara yang tentunya berlaku, yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan akan berlaku. Kita nak menghadapi perkara-perkara yang realiti hak lepas kita sudah lalu dan dia sudah terlepas daripada kita, tidak ada problem. Alhamdulillah, kita kata masa yang lampau berlaku berbagai-bagai berlaku. Misalnya berlaku di masa Nabi Ibrahim AS, berlakunya ada manusia mengaku ketuhanan jadi Tuhan yang dipanggil Namrud atau Numurud. Maka itu perkara sudah realiti. Maka orang yang hidup di masa tersebut mesti dia kena ambil pendirian untuk nak berhadapan, nak mengatasi masalah problem yang berlaku. Kita Allah selamatkan daripada tu. Demikian juga di masa Nabi Musa alaihi salam, berlakunya Firaun mengaku ketuhanan. Maka orang di masa tu kena mengambil pendirian nak menghadapi perkara tersebut. Maka itu dinamakan fitnah di dalam hidup kita. Dan perkara yang tetap akan berlaku, akan jadi realitinya, satu lagi nama dia alam akhirat, negeri akhirat, negara akhirat, kampung akhirat. Sama ada kita mengaku terima dengan akan berlakunya ataupun kita tak terima. Syarat nak nama kita orang yang beriman, yang ialah iman itu satu daripada bekalan kita untuk menujui ke akhirat, satu bekalan yang utama, yang jadi anak kunci pertama, gigi anak kunci kejayaan nak buka pintu syurga. Rukun iman, beriman mengaku dengan hari akhirat. Itulah kata kita sudah ada hak tu, alhamdulillah. Kalau tak ada iman dengan akhirat, kita tak adalah masjid Jami'ul Jalali wal Kamal pajak sung pada hari ini. Dan tak ada manusia di dalam masjid ini pada saat ini, pada hari ini. Dibina masjid ini dan kita mari duduk di dalam masjid ini demi kerana kita beriman dengan alam akhirat. Kita maklum juga bahwasanya bila kita nak berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat, kita nak beralih, nak beralih daripada satu lokasi kepada satu lokasi, mesti kita kena mesediakan beberapa persediaan, beberapa persiapan untuk tempat yang kita nak tuju kepadanya. Itu maklum. Kita nak pergi kepada alam akhirat, mesti kita kena buat persiapan. Maka persediaan-persiapan kita untuk akhirat inilah yang kita tak boleh nak berfikir sendiri. Kita tak boleh nak kira sendiri, nak reka sendiri, tak boleh. Kena tuan akhirat. Dengan maknanya, ampunya akhirat tu, dia kata kalau kamu nak berjaya, kalau kamu nak beruntung, kalau kamu nak kemenangan di negeri akhirat, yang ialah di bawah pemerintahan aku, akulah retah di sana, akulah jadi kerajaan di sana,
mengkenap siap begini.

0: begini, begini, begini, begini. Kita tak ada boleh masuk capur di daleha persiapan akhirat. Nah, itu sebagaimana kita orang beriman sudah maklum. Kita perkara ini sudah disampai kepada kita. Alhamdulillah. Hanya malam ini ataupun malam ini hanya sebagai memperingat kembali ataupun kata bahasa kita Kedah, bahasa petani, penginap perangak. Perangak. Apa perangak? Perhangatkan. Nak panah balik. Takut sejuk. Duduk dalam akaun sedar, ralik. Tak khabar, tak sedar. Kata kita ni, nak balik. Masuk supermarket. Pusi. Tak ingat kata nak balik ke rumah. Duduk ralik dengan perhiasan. Ralik dengan kesedapan dan upamanya yang sementara. Itu yang pentingnya. Itu Allah beri jagaan juga dalam Al-Quran, suruh memberi peringatan. Wa dzakir, Allah suruh Nabi kita beri peringatan oleh engkau ya Rasulullah. Fa inna dzikra, sesungguhnya memberi peringatan itu tanfa'ul mu'minin, memberi faedah, memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman dia boleh ambil faedah, ambil untung dengan tazkirah. Dia tak jemu dengan tazkirah. Dan juga selalu dia memberi tazkirah. Itu sifat orang yang beriman. Maka untuk bekal ke akhirat, untuk menjayakan kita kepada akhirat, setengah daripada kalau kita nak tengok kepada perkara-perkara bekalan akhirat ni, banyak sudut lah kita boleh tengok. Di satu sudut, kita tengok kepada doa-doa maksur. Doa-doa yang dinakal daripada sahabat, yang dinakal daripada Nabi SAW. Cara doa dia tu, minta dia tu demi untuk kejayaan akhirat. Cuba kita tengok doa-doa hak Rasulullah doa tu, apa hak dia doa. Itulah bekalan kita. Nak hasil bekalan tu, salah satu daripada perkara yang penting iaitu memohon dari Allah Subhanahu wa taala supaya dia menghasilkan perkara itu kepada kita. Bentuk umum cuba tengok. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Allah, aku minta dengan engkau keredaan engkau. Wal jannah, dan syurga. Wa a'udzu bika, dan aku minta berlindung dengan engkau. Asalnya a'udzu, aku berlindung. Kalau kata minta tu wa astaizu, aku minta berlindung. Beza bahasa. Bahasa lain. Kalau kata a'udzu, aku berlindung. Aku pergi duduk sebelah belakang engkau. Aku buat engkau sebagai benteng, sebagai pagar, dinding. Itu a'udzu. Aku berlindung dengan engkau. Aku menjadikan engkau sebagai lindungan aku. Min sakhatika, daripada kemurkaan engkau. Kemurkaan engkau tak boleh sampai kepada aku. Sebab apa? Sebab terdinding dengan engkau. Itu cara bercakap. Maksudnya apa? Maknanya engkau jangan marah kepada aku. Jangan mencapokkan aku di tempat yang sampai marah engkau kepada aku. Jangan engkau letak aku di tempat yang engkau marah. Wanar, dan aku berlindung dengan engkau daripada neraka. Neraka nak mari sentuh aku tak boleh. Sebab apa? Aku buat benteng dengan engkau. Artinya, mintalah engkau jangan menyentuhi akandaku dengan neraka. Jangan engkau memasukkan aku ke dalam neraka. Kita naknya hak paling besar sekali kejayaan kita dapat mardatillah, ridallah. Allahumma inni as'aluka ridak. Bila dapat keredaan Allah, natijahnya dapat, natijah dianya dapatlah jannah, dapat syurga. Maknanya apa? Bekalan kita untuk ke akhirat kena mengerjakan perkara-perkara yang jadi sebab bagi keredaan Allah, yang dapat jaga daripada marka Allah. Dengan secara afrad dia pula, apa dia perkara yang nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Benda hak nak bagi kita dapat keredaan Allah tu, poin dia yang tertentu, satu apa dia pula. Maka bentuk beginilah sepanjang masa Rasulullah dakwah begini, ajak manusia kepada keredaan Allah, ajak manusia untuk jaga daripada murka Allah, ajak manusia kepada syurga Allah, menjagakan manusia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk umum. Satu daripada rasa sangat-sangat berharga khutbah ataupun penduluan yang diucap oleh Imam Ibn Khafif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Ibn Khafif ini jarang disebut, kita jarang dengar nama dia tak. Sebab tu saya kata saya suka nak sebut bahasa menghargai. Salah satunya, satu, saya nak memperkenalkan dia, tunjul dia ke depan sikit supaya kita biasa dengan nama dia. Dia seorang daripada tokoh ilmuwan yang besar. Dia seorang daripada anak murid bagi Abul Hasan Asy'ari yang besar dan yang terakhir. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari meninggal dunia, mati di atas riba dia. Kepala Abu Hasan Asy'ari duduk di atas riba dia. Mana murid dia yang terakhir lah. Dia tulis satu karya, satu karangan diberi nama dengan ringkas dengan Aqidah Ibnu Khafif. Ulama ni beri nama kerana dia tulis tajuk Aqidah. Hadza mu'taqadi, dia tulis ini ialah Aqidah aku. Selepas daripada dia buat sebelum daripada dia nak masuk ke tajuk, tujuan dia sebagai adat kebiasaan ulama, dia ucap dengan kata-kata penduluan, dipanggil bahasa Arab panggil muqaddimah. Muqaddimah dia, penduluan dia, dia kata selepas daripada dia memuji kepada Allah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata amma ba'da, adapun selepas itu, fa innal aqila, maka sesungguhnya orang yang berakal, yakni orang yang cerdik. Akal kebanyakannya Allah bagi 99.9 tu, hak Allah menjadi manusia ni ada akal belaka, tapi cara berfikir tak sama. Maka Ibn Khafif kata fa innal aqila, orang yang berakal, man sahaha i'tiqadah, ialah mereka yang mensahihkan, yang menjadikan i'tiqad dia sebagai i'tiqad yang sahih, yang betul. Uddatan liliqai rabbih, kerana buat persediaan, persiapan bagi berjumpa dengan Tuhannya. Itu bekalan nombor satu. Orang yang cerdik, dia kena bekal lagi ke akhirat. Isti'dalat isti'dadan lil akhirah, uddatan liliqai rabbih, dia panggil belakalah. Nak pergi ke akhirat ni, dia pergi jumpa dengan Allah. Nak pergi cari keredaan Allah. Itu dia panggil pergi ke alam akhirat, nak pergi kepada mahkamah yang tertinggi. Ibn Khafif kata orang yang cerdik, orang yang betul akidah, kerana buat bekalan untuk ke alam akhirat. Kita pertama kali untuk ke akhirat kena meneguhkan akidah kita. Selepas daripada kita betul dia, kita kena teguh. Ya, tak cukup dengan betul. Bila kita belajar dalam agama, dia hubung kait. Sebab panjang perbincangan agama nak pergi ke akhirat panjang. Ulama kita buat tajuk kalau kita belajar di dalam kitab fiqh, di antara tajuk yang akhir diisi, dimasuk di dalam kitab fiqh kita, dia panggil merakumi agama kita ni, ulama kita bagi 4 bahagian. Satu dia panggil bahagian ibadat. Dia panggil robong ibadat, suku daripada agama, suku ibadat. Yang kedua nama dia robong muamalat, suku muamalat. Cara pergaulan antara kita dengan sama-sama kita, daripada berjual beli, bernego, bergada. Yang ketiga bab jinayat, munakahat, jinayah. Munakahat, nikah kahwin, hubung kait nikah kahwin, cerai, tolak, jual tolak dan umpamanya. Yang keempat, robok suku yang keempat nama jinayat. Tajuk kita buat salah cara bayar membayar denda mendenda di dalam robok jinayat ini sebagai hak akhir, dimasuk satu tajuk nama tajuk riddah. Terputus agama, runtuh agama. Untuk nak jaga agama, wala ibadat betul, muamalah nikah kahwin betul, cara jinayat semua lepas belaka dah. Tapi kalau akhir sekalinya runtuh habis yang itu, sia-sia saja. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Siapa murtad daripada kamu, mati di dalam keadaan kufur, wal iazabilah. Orang ini runtuh amalan dia dan kekal di dalam neraka Allah, wal iazabilah. Itu kata kena meneguhkan, kita kena teguh. Pertama kali kita kena membetulkan akidah kita. Nombor dua yang disebut oleh Imam Ibn Khafif rahimahullahu ta'ala, wa akhlasa niyatahu. Dia mengikhlaskan, membersihkan niat dia. Dia kena niat ikhlas, tazkiyatan li'amalih, kerana nak membersih, menyucikan amalan dia daripada aghyar, daripada akdar. Nak cuci amalan dia daripada kerana lain daripada Allah. Kerana amalan banyak sebanyak mana pun bilangan, kalau tidak ikhlas, tidak bersih kerana Allah, amalan itu jadi haba'an mansura, jadi habuk, jadi debu yang berkelapangan, hancur saja, tak ada nilai walau satu sin, walau satu zarah pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Tuan Guru Haji Ahmad Al-Fatani dengan tajuk Menuju Alam Akhirat, bagaimana persiapan kita bahagian pertama. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jami'ul Jalal Wal Kamal, Pajak Song, Kepala Batas, Pulau
2: Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Assalamualaikum. Selamat malam untuk orang-orang Pulau Pinang. Selamat malam untuk anda yang berada di mana saja ketika ini. Suara ini berkumandang lagi, jalani malam ini. InsyaAllah akan terus bersama dengan anda sampailah jam 12.30 malam nanti. Terima kasih, amin. Semoga saat dan waktu ini semuanya dalam keadaan yang ceria-ceria, bahagia, gembira selalu dan tenang hati. Tambah-tambah pula tadi Lepas sama-sama kita ikuti Mutiara Ilmu. Macam biasa kita buat baik dapat baik, buat yang sebaliknya dapat sebaliknya ya.

Dan jangan lupa pada malam ini 9.15 minit malam, rancangan yang hebat yang insyaAllah akan menampilkan Stefano Brundo bersama dengan Khairul Azhan. Dalam ruangan ataupun dalam rancangan Port Fiala Dunia, Mutiara FM. Tolong abang dekat kawan-kawan kita. Pakat-pakat mai dengar. Sempoi punya, 9.15 minit malam ni. Rakan-rakan kita, abang-abang rider, pemandu-pemandu e-hailing kita malam ni, anggota-anggota keselamatan kita, peniaga-peniaga kita, semoga dipermudahkan segala urusan, lancar semua. Tak lupa juga untuk rakan pendengar kita yang mendengarkan kami mesti RTM Klik.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Okey, terbaik semua datang sini. Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk rakan penolong jutera kita dari unit MCR yang memastikan kejelasan pendengaran anda jelas menerima kami, ya.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Terbaik semua datang sini.
2: Baik, terbaik semua datang sini. Butera FM segalanya untukmu. Jangan lupa, malam ini sebuah rancangan yang terbaik, rancangan yang menggegar, bakal sama-sama kita saksikan dan dengar nanti.
3: Musim masa yang terbuang, tercicir di simpang jalan, diajak
2: Pot Sukan.

Di mana Pot Sukan malam ini akan menampilkan Stefano Blondo dan juga Khairul Azhan yang akan membincangkan tentang kempen Piala Dunia 2026 kali ini. Terima kasih Faruk, penerbit yang menerbitkan rancangan ini. Dan pada mulanya kita berusaha untuk mengambil Cristiano Ronaldo, namun beliau masih lagi sibuk di Piala Dunia. So jangan lupa malam ni Stefano Blondo dan juga Khairul Azhan.

Cik Bidin tanya betul ke? Cik Bidin, jalan ni tak ranjau punya. Tak percaya, tunggu tengok. Malam ni, 9.15 minit malam. Port Sukan sepenuh dengan Piala Dunia yang sedang hangat berlangsung ni. 8.27 minit malam, di mana jua anda berada. Selamat malam saya ucapkan. Muslimin muslimat, waktu basah siku kita, waktu isyak kita, 8.53 minit malam. Selamat malam untuk Cikgu Man yang berada di Penaga. Bob

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.37 minit malam. Waktu penting bagi muslimin juga muslimat. 8.53 minit malam. 9.15 jangan lupa. Hot Sukan. Istimewa. Nantikan.

0: terbaik
1: semua orang sini.
0: Dosa kita dengan orang lain, bukan dengan Allah saja. Kita dengan orang lain kena pergi settle dengan orang tu dulu. Selagi tak settle dengan dia, dengan Allah tak settle. Apa dia benda yang melibatkan kita dengan orang lain apa dia? Kita hutang duit dia tak bayar. Lepas tu pergi minta ampun kat Tuhan. No, Tuhan kata pergi settle dengan dia dulu. Apa dosa kita dengan orang yang Tuhan tak mau masuk campur selagi kita tak settle dengan dia? Apa dia? Kita pernah fitnah dia. Oh, ini ramai ya. Ini ramai. Kita pernah fitnah dia. Kita pernah, sama ada kita yang start create satu cerita, merosakkan nama dia, kemudian cerita kita tu orang pakai share, dosa tu semua duk mai kat kita. Ataupun orang yang buat cerita tu, kita tolong sebarkan, juga kita mendapat dosa. Hak tu tak settle. Allah Subhanahu Wa Taala kata yang tu hang kena pergi settle dengan dia dulu. Hang kena pergi jumpa dia, settle dengan dia dulu. Kalau zaman lah ni, pakai WhatsApp, pakai message, hantar dekat dia. Assalamualaikum Tuan, saya pernah macam ni, macam ni, macam ni dengan Tuan. Saya buat tu kerana saya percaya apa yang mereka habar dekat saya. Saya minta maaf, saya minta ampun banyak-banyak. Saya berjanji saya tak buat dah benda ni. Saya harap Tuan maafkan saya. Saya tak mau bawa balik dosa ni sampai ke akhirat esok. Kita settle tahun ni. Sekurang-kurangnya buat macam tu. Berapa ramai manusia yang buat fitnah dekat orang tak pernah minta maaf? Berapa ramai manusia yang dia bukan sikit punya cerca, caci, maki, fitnah, tohmah, aibkan orang, jatuhkan orang, burukkan nama orang, macam-macam benda dia buat dekat orang. Tidak pernah sekali dia pergi minta sorry dekat orang yang dia buat. Berapa banyak dosa ni dia nak bawa balik pergi mengada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat-syarat kita nak bertaubat kepada Allah.

0: بالدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Perbaiki diri, perbaiki amalan kita, jauhi daripada sikap suka condemn orang dan suka hina orang. Tak mau. Pasal apa? Pasal kalau sekiranya kita suka condemn orang, kita suka hina orang, kita suka penjatuh orang, kita suka peleceh orang, bermakna kita takabur. Kita rasa kita besar, kita rasa kita sempurna. Maka kerana tu kita condemn orang. Elak daripada nak condemn orang. Bila dia mai di mulut, gatal nak kata ke orang tu, minum air telan bang. Tak mau kata. Kerana benda itu merosakkan ibadat kita.
3: Terbaik. Semua datang sini.
4: Apa? Bintang kecil?
5: Bintang kecil?
4: Ha? Bintang kecil?
5: Ha? Bintang kecil?
4: Ha? Bintang kecil?

berkukuh felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Aksi pusingan 16 menyaksikan England dan Norway menempah tiket ke suka akhir. England bangkit menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik. Jude Bellingham menedak 2 gol pada minit ke-36 dan 38 sebelum Harry Kane menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-60. Mexico cuba menghidupkan peluang menerusi Julian Quiñones dan Raul Jimenez, namun kebangkitan mereka tidak mencukupi. Sementara itu, Norway mencipta kejutan.
1: Baik, saudara, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Mutiara FM. Seperti yang telah pun saya janjikan, kita terus ke pentas utama bersama dengan Q dalam Pot Sukan Piala Dunia. Silakan.

0: second half are finishing, you can see the most goals because people are tired and you're not thinking clearly. But with the hydration, with the hydration break, everyone is clear and thinking better, and then you don't see too much creativity there because everyone is fresh. So no, I don't love it. Also, I think with the cooling break, maybe cooling break, I'm going to prepare something to cook, and then you come back. Oh, 40 minutes already.
1: Hit the ganggu.
0: I don't love it.
1: Lah, terganggu dengan perjalanan perlawanan tu sendiri. Macam Yan, awak tengok perlawanan Brazil lawan dengan Norway semalam pagi tadi. Yeah. Bila situasi macam tu lah, kita dah tengok match ni tengah sedap.
2: Yeah.
1: Lepas tu tiba-tiba ada hydration break untuk pemain profesional yang menonton bola sepak. Awak rasa benda tu mengganggu kalau itulah posisi awak? Kalau kita aplikasikan di Liga Malaysia nanti, ada hydration break pula ke? Sebab itu peluang untuk publicity macam Stefano kata tadi.
2: Saya pun tidak setuju lah dengan untuk hydration break ni kan. Macam cakap dia, mengganggu kan, momentum sebuah tim tu. Tim benda tengah sedap, tak kira ada satu ke dua tengah sedap ke, tengah high the city game kan. Tiba-tiba keluar bina. Saya tengok tak ada yang penat pun apa kan. Ha, tak ada untuk kebaikan lah. Untuk minum air tu kan. Tapi untuk settle down untuk sebuah team tu mungkin boleh dapat juga untuk settle down.
1: Tapi bersebut pasal settle down tu lah yang kita sebutkan tadi kan. Banyak mengubah dinamik perlawanan. Kat situlah gol pun dapat di 15 minit yang terakhir di separuh masa yang pertama ataupun separuh masa kedua. Tapi itulah kita tengok balik macam mana perjalanannya. Kalau kat Malaysia pula kita, sebab ada yang sebut ramai, they produce a AI video. If in US, in Mexico, they have hydration break, they just drink the sponsor drinks. But in Malaysia we have nasi lemak, there's a lot of nasi kandar in Penang kan, nanti kita kena bawa tu. Tapi itu cerita lah sebahagian daripada perjalanan bola sepak di pentas Piala Dunia. Kita dah pun habis di VR ni, sebab kalau nak sebut itulah banyak cerita nak kembali kepada Yan dengan Stefano ni. Tapi itu pandangan sebahagian yang kita boleh bawakan dalam blok kedua ni. Tapi kita nak berehat. Selepas ini kita nak masuk ke masa tambahan ataupun extra time. Extra time ni kita nak bagi ruang juga untuk anda, kalau nak telefon ke ataupun nak hantarkan komen anda. Saya sempat sekejap lagi, saya akan tengok juga di ruangan TikTok dan juga di ruangan Facebook serta di YouTube kita. Kalau ada komen-komen anda yang nak disampaikan terus kepada Yan dan juga Stefano, please, kita menantikan komen anda. Dan talian juga kita buka 0421073389. Kalau yang nak bercakap sendiri, nak bercakap dengan Stefano pun boleh, nak bagi kata-kata semangat untuk next season kan, 2026-2027. Bila start next match?
2: Bulan 8
1: in August. For this time being, for Stefano, you as a captain, new face will come in the Penang FC. How do you see, before kita nak break ni, how do you see the team after the new changes?
0: Well, I am always positive. I think we have a good chance this year. We kept the coach, we kept many good players, we have a structure. I hope the new signings and additions that we are making can feed properly in our team, and inshallah we can get that maybe top 5 in the Super League. It will be very tough. There is teams that are amazing, but I think we have a good chance.
1: All right. Oh, positif tu lo. Daripada pemain baru masuk, positif juga untuk season baru. Itu yang kita perlukan. Jadi untuk anda, kalau ada sokongan yang anda nak sampaikan kepada kedua-dua pemain Harimau Kumbang kita, silakan telefon kami di 0421073389. Selepas ini masa tambahan, kita juga nak buka ruang, kita nak sembang-sembang lebih lanjut apa jangkaan mereka, sebab ada lagi, tak silap saya, ada dua perlawanan di peringkat round of 16 sebelum kita nak masuk ke fasa baru. Kita ada satu hari break, hari Khamis nanti kita nak break untuk Piala Dunia, sebab banyak hari dah, 25 hari tanpa tidur yang tonton semua perlawanan. So nanti kita nak sambung selepas ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Pod Piala Dunia di Mutiara FM.

0: Tak bagi chance lama lah nak sembang. Baru nak off air. Aduh. Tapi hari ni kita dalam sembang santai pot Piala Dunia. Kita terus bawakan kepada anda. Baru nak suruh kita nak angkat lah kita punya mark hari ni. Terus dibawakan daripada Penang FC. Sebab apa pot Piala Dunia dibawakan dengan kerjasama Penang FC. Oh, saya angkat kaki sebab apa? Sebab nak bagi lipat elok ni. Baru nampak. Kena angkat sikit macam ni. Dan hari ni juga kita terus bawakan kepada anda. Kepada Stefano and Yan. Boleh minum lah. Sebab panjang kita sembang ni. Kalau ikutkan it's almost 45 minutes. Lagi saya nak bubur dan cawan. Tak sempat. Minta maaf lah. Kan hari ni kita rumah bujang. Macam itulah. Okay, tapi kalau anda yang belum lagi tonton. Later on we put in the mark. Right?
1: Just nice,
0: Later on we give to you. Later. Okay, tapi apa saja untuk anda?
1: Ini dah lah.
0: Untuk hydration break.
1: Yeah.
0: For hydration break.
1: Hydration break with the mark.
0: Okay, and untuk anda juga jangan lupa untuk terus tonton kami di ruangan Facebook Live, YouTube Live dan juga TikTok Live. Tiga platform di media sosial kami sediakan. Dan jangan lupa RTM selaku penyiar rasmi, Muntara FM sebahagian daripada itu untuk terus membawakan kehangatan Piala Dunia 2026. Kalau tadi kita dah pun masuk dalam dua blok, kita mulakan dengan kick off dan selepas itu kita ada VAR. Bukan VAR yang ada di pentas Piala Dunia ataupun di padang bola, tapi VAR ni viral and reaksi. Viral and reaksi. Okay, so minggu depan insyaAllah kita tunggu juga untuk peringkat suku akhir. Kalau tadi kita dah pun bagi tahu kepada anda, kita masuk ke perlawanan round of 16 ni bermula hari Jumaat lagi tu, tak silap saya. On Friday we start for round of 16. Tapi kita dah masuk pula ke fasa baru selepas 6 pasukan yang ataupun 8 pasukan memburu ke slot seterusnya. Untuk waktu ini kalau ada di tangan saya, kita nak imbas balik. Sebab itulah macam saya kata kan, mata pun dah pening, tidur tak cukup. Kita tengok yang mara seterusnya ini ada dah pun 4 pasukan. France, Morocco, Norway dan juga England. Awal pagi tadi kita saksikan bagaimana Brazil tewas kepada Norway dengan pesan 2-1. England dan juga Mexico, itu antara intensity yang tinggi juga. Because I watch it in this county. I came in early in the morning just to watch the football. 3-2. Itu cerita dia, 3-2. Sebab 3-2 tu kita saksikan 2-0 di separuh masa. Pertama, masuk separuh masa kedua, cerita dia dah berbeza. Tapi itu sebahagian daripada perjalanan untuk Piala Dunia kali ini di peringkat round of 16. Ada satu lagi, selepas ini adalah pertembungan kampung kepada Stefano Brundo. Argentina akan bertemu dengan Egypt ataupun Mesir. So, how Stefano? Your vibe to this match and Mesir have Mohamed Salah, all the player line up that, yeah, we could say that they have a squad depth. Very good squad depth for this season. How about Argentina and Egypt will go for this match?
2: Well, back in Argentina, we are very worried because the team is not performing as we did perform in Qatar. Mm-hmm. But this team also has something special, you know. Two American Cup, we won the World Cup. They bring the best level in the really meaning moments. So I think now against Egypt, the level will have to go up. Egypt has Marmoush, Mo Salah, some other players that they are very dangerous. So, but I do think that we are going through.
0: People are saying out there, Argentina and Messi is in danger because after match before, kalau kita tengok kat sini lawan dengan Cabo Verde 3-2, dengan keputusan tu kita dapat, we could say that Argentina is not really in a consistent way as you told just now. For the next match, untuk kita, for us as supporter, maybe for me after Cabo Verde been kicked out by Argentina, I have to support Argentina lah. So, what's the best key for Argentina going for Egypt after this?
2: Well,
0: what they should do?
2: Yeah,
0: Scaloni.
2: I in my opinion, Argentina is a very strong team in the midfield. Mm-hmm. In the midfield with McAllister, Enzo Fernandez, Depaul. They are like the engine of the team, and they have the ball, and they are dynamic and everything. But also the couple of center backs we have, Cuti Romero and Lisandro Martinez, are unbelievable. So I have nothing in comparison with them. Okay, we are happy that they are playing the national team, and I'm not doing it. But
0: one day, hopefully. If not, maybe you are naturalized to Malaysia.
2: and then we have Messi, you know. If Egypt gives some space and to Messi, for sure Messi will punish them. So the key is to find Messi in a good spot, mm-hmm. and we managed to do it in the last few games. Messi, I think he has scored 6 or 7 goals already.
0: Yeah, 7 goals.
2: Seven goals in 4 games?
0: In 4 games.
2: In 4 games, and in 1 game he only played like 20 minutes, mm-hmm. or 30 mm-hmm. minutes. Well, it's unbelievable. Well, I think Argentina will go through, but they need to go up in the level a bit, because then it will become tougher and tougher, and we want to repeat, right?
0: For the champion 2022, mereka mencipta kejayaan dengan kemenangan Piala Dunia. Tapi kali ni mungkin cabaran tu sedikit berbeza. Kita nak balik pula ke satu lagi aksi, Switzerland lawan Colombia. Kita tahu Colombia ni, kalau kita tengok dengan penjaga golnya yang kita nampak dalam aksi sebelum ni, Camilo Vargas antara yang perform well. Kalau kita lihat juga untuk aksi pasukan Colombia ni juga di dalam peringkat kumpulan, secara keseluruhannya mereka hanya bola satu je untuk Colombia. Tapi untuk pasukan Switzerland ni pula, kalau kita tengok juga dalam peringkat kumpulan, mereka bola 3 untuk penjaga gol. Macam Yan, melihat kepada pasukan seperti Colombia dan juga Switzerland bertemu di peringkat round of 16 ni, peluang ada untuk kedua-dua pasukan. Tapi mungkin untuk Yan nampak peluang yang lebih cerah Colombia, sebab dia punya reputasi di pentas Piala Dunia ni satu pentas baru yang kita, bukan pentas baru pun, pentas yang biasa, tapi Switzerland ni pentas baru. Yeah. Macam mana untuk Yan?
3: Dua-dua tim untuk season, untuk tahun ni punya World Cup, dua-dua tim menunjukkan satu prestasi yang baik, kan. Macam dekat di Colombia, satu bolos ya.
0: Yes, Colombia satu bolos.
3: Satu bolos. So kita boleh nampak di situ untuk dia punya momentum prestasi di Piala Dunia ni sangat baiklah. So jangan pandang rendah lah antara dua-dua tim ni. Yes. Masing-masing 50-50.
0: Yes. Tapi pilihan untuk Yan, Colombia ke Switzerland nak buat kejutan?
3: Saya Colombia.
0: Colombia, eh? Pilih Colombia. Okay. Stefano, of course you're going for Argentina, is it? So if Argentina mara ke peringkat seterusnya, mereka akan bertemu sama ada Colombia ataupun Switzerland untuk melengkapkan satu lagi ruang di round of ataupun peringkat quarter final. 8 terbaik yang dicari. Kita nak pergi juga kepada Portugal dan juga Spain. Ini antara yang kita simpan, we save the best for last. Yeah. Tapi sebelum kita pergi Portugal dengan Spain, kita pergi US dengan Belgium dulu. Kita nampak, we saw that US with the thing that we have mentioned earlier during the VAR, bukan VAR yang dekat stadium, tapi viral dan reaction tadi berkenaan kad merah Balogun, with the momentum that been disturbed for Belgium. They have won against Senegal 3-2. What do you think about Belgium's tactical against USA this time around?
2: Well, when I think Belgium is not what they used to be, right? Yeah. Kevin De Bruyne has become a bit older. Romelu Lukaku.
0: Yeah,
2: they lost Hazard. Remember in 2018? Mm. Wow, that team of Belgium, it was unbelievable. Vincent Kompany also, but well, they still are there, and the hosters of the World Cup, mm-hmm. has been knocked out in this Mexico. In this round, Mexico and Canada. Yeah. So maybe we have 3 of 3, but well, it's difficult because they have a lot of support, not only with the people, yeah. but also with the. Maybe the politics, so...
0: like it's low.
2: No, they also are having a great level. Yeah. They are playing a great football.
0: I agree if I said that Belgium have lost their goal generation.
2: Yeah. Well, they scored 3 the other day, but I think they are not being solid. Mm-hmm. That's a big problem in the World Cup. If you wanna win the World Cup, you need to be solid.
0: Yes.
2: You cannot concede too much, because if you concede, then it's hard to score against the best defenders in the world, the best goalkeepers. Mm-hmm. So it will be interesting how USA handle the pressure, because everyone is saying now, oh, USA, maybe they can be the champions. And 1 month ago, everyone was saying like, USA is not surpassing the group stage. So it's not easy for a football player like suddenly become from the underdog to become the favorite. So, but still, I think USA will go through Belgium. Yeah,
0: you choose USA.
2: I think, but then they will go knock it out by Spain or Portugal. Don't worry.
0: Later on, still kena ni juga. Macam mana? USA, Belgium, pilihan Yan?
3: Saya Belgium lah.
0: Belgium eh?
3: Belgium.
0: Tak nak follow captain lah? Awak lawan captain.
2: It's okay, bro. It's okay.
0: Tapi, okay. Kita cerita untuk Belgium dan juga USA tu, mungkin kita akan bawakan juga kepada anda perkembangannya seperti bukan mungkin tapi pastinya kami akan bawakan kepada anda perincian dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Mutiara FM. Sekarang ni kita nak fokuskan kepada perlawanan tumpuan juga Portugal berdepan dengan pasukan Spain. Kita tahu pilihan untuk kali ini, macam tadi awal pun Stefano ada sebut, Portugal antara yang pasti menjadi pilihan. Yan juga sebut walaupun Brazil tu satu perkara, Portugal lah pilihan pilihan Yan sekarang ni. Yan, Portugal adanya CR, tadi kita dah sebut juga impian CR nak mencipta satu rekod baru, nak melengkapkan kepada kejuaraannya yang terbaik di pentas Piala Dunia ni. Macam mana awak tengok untuk pasukan Portugal dalam 2026 ni?
3: Apa saya nampak pasukan Portugal untuk tahun 2026 ni, dia start dengan keadaan struggle juga bagi saya lah.
0: CR macam kena pulau.
3: Kena pulau dengan kritikan, dengan kan, macam tak skor je.
0: Kena
3: kan, dengan nama besar macam tu kan. Apa saya nampak, mula-mula struggle, tapi lepas 2-3 game ni dah okey lah sikit lah kan. Dia punya momentum game. So untuk game malam ni, saya harap Portugal lah.
0: Okay, Yan go for Portugal. But you have to remember that Spain got Oyarzabal.
2: Yeah.
0: Oyarzabal. Lamine Yamal. Mungkin for Stefano, you have a different perspective from Yan.
2: Well, I would love to Portugal going through. Yeah. To be honest, I think Cristiano deserves to have a last dance. Mm-hmm. At least going a bit more in. With more depth than round of 16s, but Spain is they have too many midfielders with a lot of technique. They never lose the ball.
3: Yeah.
2: Gavi, Pedri,
0: Rodri.
2: Is like a you have to being called like that. But I also think that they are still very young, all of them.
0: Gabi,
2: Lamine, and also the defenders. So maybe I think if I were Portugal, I will play like straight football, direct, and put in a lot of crosses for Cristiano. Cristiano needs to be fit, you know, like Erling Haaland. Yeah, yeah. If you don't put crosses to them, they will struggle. So I wouldn't play like in the same way that Spain plays. I will maybe close spaces and then play straight football and put in a lot of crosses to Cristiano, and I hope that Portugal also. I will say Portugal would go through. Okay. And then also against USA.
0: Okay, kalau kita tengok juga dalam round of 16 ataupun road to final ini, macam mana perjalanan untuk pasukan Portugal, antara mereka ataupun Portugal dan juga Spain, adakah mereka akan bertemu antara Belgium dan juga USA sebelum satu lagi aksi di peringkat separuh akhir ataupun separuh akhir adalah pertemuan antara pasukan di peringkat skuad akhir sebenarnya, pertemuan antara pasukan Perancis dan juga Maghribi. Semua itu kita akan bawakan kepada anda di saluran RTM khususnya TV TV OK dan juga Sukan Plus. Kalau anda terlepas, boleh tonton juga di aplikasi RTM Click yang dibawakan khas untuk anda sepanjang Piala Dunia ini. Okay, kita nak tutup lah. Walaupun kalau ikutkan masa tu banyak lagi nak sembang, tak cukup. Tapi dah pun 10-12 minit malam waktu ini. Yan dan juga Stefano pun baru balik daripada training, terus datang ke Conti. Komitmen yang mereka bawakan hari ini dengan bolanya, terima kasih tim Penang FC sekali lagi. Penang FC bawakan juga kepada anda dengan kerjasama hari ini menjayakan Port Piala Dunia. Okay, untuk kali ini, for this time around, who's going to be the champion?
2: You're putting me in a bad position. If I say Argentina will be so obvious, so I won't say Argentina. It's tough. I think France.
0: Again. Okay, 2018, they have been France. Titled for a champion. Ian pula macam mana?
3: Tengok semua team tough juga lah, kan. Tapi kalau ikut macam firasat saya sebagai
0: firasat ni
3: mungkin sama dengan France juga.
0: Okay, sebelum kita dah ketahui dah pilihan anda, siapa yang akan lawan France di final nanti? Who's going to against France?
2: Oh, I don't think we'll be France or Argentina again, you know, but we have a good path. We have Egypt, maybe then we have Colombia, and now we don't have Brazil also. Yeah. Maybe England, we're gonna beat England for sure. Well, I will say France. Yeah.
0: Ni tetap beli ya.
2: We always beat England. Do you remember the hand of God and then the best goal ever? No. Well, France, England, and France will beat.
0: France and
2: England.
0: Oh, it's quite surprise.
2: Yeah.
0: Okay. Itu yang dijangkakan oleh kedua-dua pemain Penang FC ini. Tapi kita pun, yalah, kalau ikutkan tu seperti saya katakan, banyak kita nak bicarakan dan ada juga komen-komen yang tak sempat saya nak bacakan. Tapi terima kasih untuk anda kekal bersama-sama dengan kami di ruangan Facebook Live, TikTok Live dan juga YouTube Live hari ini. Terima kasih juga yang terus tap-tap screen di TikTok. Ada juga sahabat-sahabat kita, kalau sempat saya bacakan nama-namanya, antaranya Syah Yahya, Norway Gi Akhir. Oh, Norway ke final . Okay, terima kasih. Cepatnya habis. Alamak, terompah man, apa boleh buat, kita hanya ada 45 minit ataupun 1 jam lebih sajalah. Nanti kalau match tu berlanjutan, dia dah masuk extra time, lepas tu nanti sepakkan penalty, kita tak cukup ruang hari ni sebab Ian pun tak bawa glove. tapi yang pastinya ada juga Din Bagan, terima kasih, baru clear. Okay, terima kasih yang tonton dan juga dengarkan kami secara langsung di frekuensi dan juga menonton secara live di ruangan ketiga-tiga platform media sosial. Pun terima kasih Khairul Azhan dan juga Stefano Brundo, thank you so much because being here with us today untuk Port Piala Dunia 2026 yang dibawakan dengan kerjasama Penang FC pada kali ini. Dan untuk anda juga, kalau nak ikuti semula ataupun ada cadangan lain, siapa selepas ini yang perlu kita bawa ke kerusi ini untuk kita sembang-sembang santai, relax? Nampak serius sangat ke? Ada yang kata Q serius sangat ni, macam dekat Grandstand World Cup. Tak mau itu. Hampa bagi tahu, hampa nak tukar, sabar. Nak tukar Faruk boleh, Jai boleh, Amin boleh, tak ada masalah. Hampa komen kat bawah ataupun bagi cadangan kepada kami untuk kita terus perbaiki dan juga terus memartabatkan sukan bola sepak, bukan hanya di pentas Piala Dunia tapi juga untuk Penang FC dan juga Liga Domestik kita. Ok, sekali lagi terima kasih Ian, thank you Stefano, dan juga terima kasih kepada Penang FC yang terus memberikan kerjasama dalam membawakan Port Piala Dunia kali ini 2026. Dan terima kasih juga untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami. Terima kasih kepada tim teknikal kita yang menjayakan program hari ini. Dah terlebih 15 minit ataupun lebih 48 saat, saya minta maaf. Saya lagi dia kata overrun. Okay, dan terima kasih untuk semua. InsyaAllah kita akan jumpa. Jangan lupa terus tonton kami di saluran media sosial dan ikuti perkembangan dan juga siaran Piala Dunia di RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Saya Tengku Ahmad Tengku Arifin menutupkan tirai mewakili penerbit hari ini Faruk Karim Aidin dan juga Anida Yahya selaku penerbit teknikal, membawakan kepada anda pentas Piala Dunia. Kalau terlepas, boleh tonton semula di YouTube dan juga di Facebook. Berapa kali nak habis ni? Tapi tak habis-habis lagi. Assalamualaikum, selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum, bye.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum Pulau Pinang. Assalamualaikum Malaysia. Alhamdulillah. Sama-sama tadi kita telah ikuti ya. Hot Sukan Istimewa Piala Dunia. Kita tampilkan tadi Stefano Brondo dan juga Khairul Azhan. Dan sebenarnya kita nak jemput Cristiano Ronaldo. Tapi beliau masih lagi sibuk ya. Adik-balik kita apa-apa. Lapor diri. Mutiara FM segalanya untukmu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM

0: 99, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.37 minit malam. Terima kasih untuk rakan teman kita yang terus mengikuti kami di Mutiara FM. Sahabat-sahabat yang lapu diri malam ni, tidak ada Hafiz macam biasa. Imran, Cikgu Hasnah, Abang Din, Muhammad Solah Hassan, Kak Mah, Muhammad Fauzi. Dan kalau tadi kita sama-sama telah pun ikuti Pot Sukan Istimewa bersempena dengan kempen Piala Dunia 2026 ni, dan sudah pastinya dalam kempen Piala Dunia ni, dia menuju ke babak-babak yang cukup mendebarkan. Dan selepas ini sudah pasti ramai yang tertumpu ke arah perlawanan. Selepas malam ini, kita akan menumpukan seluruh perhatian ke perlawanan di babak suku akhir. Tapi sahabat kita ni, Muhammad Rosli, dia kata dia harap tahun ni Brazil boleh ambil Piala Dunia. Abang Rosli, Brazil. Brazil, betul ke? Setahu saya pagi semalam, Brazil baru saja terkeluar apabila ditidakkan oleh pasukan Norway. Tak apa, asalkan tengok bola sudah. Jadi kepada rakan teman kita yang mungkin kepada dikasih juga ucapan, terima kasih banyak-banyak. Muhammad Hafiz macam biasa nak buat ucapan selamat malam. Malam ni kabarnya kerja shift malam, samalah kita. Yang dalam perjalanan menuju ke mana saja arah tujuan anda, doa saya semoga selamat sampai. Fokus.

Kami terima kasih untuk rakan penerbit Faruk dan juga Amin yang membawakan Bini Piala Dunia dan juga Pot Sukan. Semuanya terbaik di Mutiara FM, segalanya untukmu. Sempoi.

Okey, 10.50 minit malam. Terima kasih untuk pengacara kacak kita. Q juga bersama dengan Amin. Abang Bob, geng Lori Gurun, terima kasih. Selamat malam. Anggota-anggota keselamatan kita, selamat meronda, bang.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA. Mengikut rekod, syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

jangan main sumpah ya. Kadang-kadang bila kita bersumpah kita lupa. Sumpah itu boleh memakan diri kita. I'll give you everything I can. Selamat malam, saudara Amin tengah mandu katanya.

Abang D. Selamat malam Abang D. Lapu diri lewat ni Abang D. Dan diharapkan kepada semua pendengar-pendengar Mutiara FM akan menghayati layan lagu-lagu tanpa henti untuk ruangan belayan jiwa kita pada malam ini ya.

Dan jangan lupa untuk sentiasa mengikuti kami di Mutiara FM dalam kehangatan kempen Piala Dunia 2026 ni. Kami bawakan kepada anda pelbagai info-info menarik yang pastinya sahih. Tak ada lah macam kawan kita, Cik Din. Dia duk kata, dia duk minta ada Brazil buat balik Piala Dunia already. Padahal Brazil kalah lah. Jadi ikuti kami ya, Minit Piala Dunia. Baik, sebentar saya tinggalkan anda dengan lagu-lagu tanpa henti ini untuk anda hayati dan berhibur di Mujara FM segalanya untukmu.

family. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berdukungan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai-ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Saudara dan pelajar, perjalanan tugasan saya untuk edisi malam hari ini bakal berakhir selepas lagu ini. Pertemuan di udara saya jalani bersama dengan anda untuk edisi malam hari ini, malam hari Isnin, 6 Julai 2026, 20 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih untuk penolong jurutera dari unit MCR, Saudara Zaki juga bersama dengan Saiful. Terima kasih Farouk dalam perjalanan menuju ke Sungai Petani. Dan dalam saya bersuara di udara, di sepanjang tugasan saya, jika ada yang mengguris hati tuan-tuan juga puan-puan, maafkan saya. Saya hanyalah manusia biasa yang tak terlepas dari melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita berjumpa dan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Dari saya Jalani, bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi di National FM bersama dengan saya untuk hari baru hari ini 7 Julai 2026 bersama dengan hari Selasa 21 Muharram 1448 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga terus sihat kan pada waktu ini, sambil bersantai juga, sambil mendengarkan radio National FM di mana sahaja anda berada. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti dengan seisi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga informasi yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk sahabat saya Mama AJ yang temankan anda dengan pilihan lagu, semoga terhibur. Dan malam esok nantikan mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia Inspirasi Tamin Sari, National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Semoga sihat, kan? Ya, masih lagi belum tidur, kan? Setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi warga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5. Manakala di balik pulau, Pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Frekuensi 89.7 di Balin Kedah. Dan juga di Pantai Timur, di Besut Terengganu, 94.3. Dan juga bagi warga Cameron Highland Pahang, 93.1. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Dan juga mendengarkan melalui RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Terus dengarkan di mana sahaja, National FM sentiasa di hati.

0: Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi anda dalam perjalanan pulang dari pejabat dan juga mungkin sebarang aktiviti di luar yang sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi, terutamanya menuju ke rumah, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun waktu ini kereta tak banyak kan, tetapi peraturan harus diikuti, isyarat lalu lintas, juga jangan memandu secara terburu-buru dengan kelajuan yang melampau kan, kerana membahayakan keselamatan anda, bukan saja anda tetapi juga orang di sekeliling kita. Pastikan selamat sampai kerana ada yang tersayang sedang menunggu ketibaan kita. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil tu terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jangan lupa saksikan pertarungan sengit di pentas Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-16 yang bakal mempertemukan dua gergasi bola sepak Eropah, di mana pagi ini skuad Portugal yang akan diketuai oleh bintang legenda ramai peminatnya ni, Cristiano Ronaldo, yang akan turut berentap menentang kemalangan pasukan Spanyol yang menampilkan pemain muda sensasi berbaju JC19 iaitu Lamine Yamal, di mana perlawanan hidup mati yang penuh dengan drama, taktikal yang tinggi dan juga aksi bertaraf dunia ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM serta juga di aplikasi RTM Click, yang anda boleh tontonkan secara percuma di mana sahaja pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang kemasan untuk menjadikan saksi sejarah siapakah yang bakal untuk mara ke suku akhir. Jadi jangan lupa sama-sama saksikan bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga pasukan mana yang akan menjurai Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai penyiaran di Malaysia, di mana Jabatan Penyiaran Rangka Garis Panduan AI yang melibatkan urus industri dilaksana. Di mana Jabatan Penyiaran Malaysia sekarang giat yang melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan AI dalam dunia penyiaran dan juga industri kreatif negara. Dan garis panduan ini menekankan penggunaan AI yang beretika, seimbang dan juga bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan juga kualiti kandungan tempatan. Dan garis panduan ini dijangka dimutamadkan suku pertama tahun hadapan dengan kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosikan budaya dan program bersama. Jadi ia dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian dunia teknologi dalam dunia penyiaran kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Club.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Yang sedang bekerja waktu ini masih lagi menyiapkan tugasan ya, sambil mendengarkan National FM. Jangan risau, saya temankan anda kan ya. Selesaikan tugas dan lakukan tugasan dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, kerana setiap pekerjaan itu merupakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita lakukan dengan terbaik, lakukan dengan ikhlas, jadinya hasil pun akan menjadi yang terbaik dan juga membuatkan kita mencapai kejayaan yang sebaiknya. Jadi untuk anda walaupun tengah bekerja, pastikan rehat. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa badan tu penat, rehat sekejap, renggangkan dulu badan, bangun daripada kerusi kan, supaya berasa segar, dan juga teruskan dengan pekerjaan anda. Dan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, singgah dahulu di mana pusat rehat sementara untuk anda recharge balik tenaga ataupun kembalikan semula tenaga anda, supaya terus untuk anda dapat memandu dengan sebaiknya. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Baik, saya nak kongsi kepada anda pagi ini, sebentar nanti juga ramai yang bersarapan kan, sedang menyediakan juga lauk pauk. Mungkin ibu-ibu yang sedang menyediakan nasi lemak, mi goreng dan sebagainya, pastikan mengambil sarapan dan pastikan mengambil sarapan yang berkhasiat. Seringkali kita sibuk mengejar masa untuk tugas harian, kita cenderung untuk mengabaikan hidangan pertama hari kita, khususnya sarapan. Kerana sarapan pagi bukan sekadar untuk kita alas perut, malah ia juga berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan metabolisme badan kita serta meningkatkan tahap fokus mental kita sepanjang hari, supaya kita senang bekerja kan, lebih kata fokus dan mood pun ceria kan. Kerana meninggalkan sarapan bukan sahaja mengurangkan produktiviti, tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan fizikal kita. Jadi ingat, kesihatan yang baik adalah peleburan terbaik untuk masa depan kita. Mulakan hari kita dengan langkah yang betul dan mulakan dengan sarapan yang terbaik, seperti mendengarkan radio National FM sentiasa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sempena dengan PRN Negeri Johor ke-16, sudahkah anda menyemak maklumat pengundian bagi mereka yang layak untuk mengundi? Pastikan anda mengetahui di mana pusat mengundi, saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Semangkan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu menerusi aplikasi MySPR Semak, juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga di talian 03 8892 7218. Dan waktu operasi pada pukul 9 pagi hingga 8 malam setiap hari sehingga hari mengundi. Jadi jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Baik, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi.

12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Club.

0: Kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Semoga anda masih lagi terus ceria dan juga terus segar mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan setiap pagi merupakan peluang baru untuk kita menjadi versi yang lebih baik daripada semalam. Dan jangan takut untuk kita bermula walaupun langkah itu kecil, kerana kejayaan besar sentiasa bermula dengan satu langkah yang berani. Dalam kehidupan kita ni, setiap masa kita akan berubah kan. Semalam hari yang lain, gaya yang lain, dan hari ini juga cabaran dan juga apa yang kita hadapi adalah secara yang berlainan. Kita tidak dapat mengawal semua yang berlaku, tetapi kita sentiasa boleh memilih bagaimana untuk kita bertindak balas. Dan juga kegagalan bukan penamat, sebaliknya guru untuk mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga lebih bijak dan juga lebih matang dalam meneruskan kehidupan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kepada semua yang masih lagi terus setia mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terutamanya kepada sahabat-sahabat kita yang berada di mana sahaja. Dan juga mereka yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Muhammad Syariza Jaafar yang berada di Sarawak dengan ucapannya, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Assalamualaikum dan semoga hari ini merupakan hari yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Dan juga kita ada Muhammad Latifah Omar yang berada di Pekan, Pahang. Wah, nama macam pelakon tu. Ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, salam perkenalan buat beliau. Dan juga kita ada Siti Syahrizad yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapannya, sedang menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak yang akan ke sekolah sebentar nanti. Jadi buat semua rakan-rakan pendengar, selamat mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak. Dan untuk anda boleh komen dan juga boleh memberikan ucapan di Facebook Nasional FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ kan. Mungkin ada nak sampaikan ucapan kepada yang tersayang, yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Anda boleh terus memberikan ucapan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Utopia, Metali Cintaku. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Takkan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebagai pembantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

0: dia cukup ni lagi mahal daripada banyak, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah, nah. Saya jumpa orang duit banyak pun datang jumpa saya. Ada satu orang hamba Allah, datuk duduk Seksyen 7 Shah Alam. Saya mengajarlah Seksyen 7 tu. Datang jumpa, minum. Dia selalu ajak pergi minum lepas habis kuliah. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah, Ustaz. Hei, saya tahulah rumah dia macam mana sebab saya pernah baca doa selamat rumah dia. Bosa, ya Allah. Seksyen 7 tu dekat dengan UITM. Pintu belakang kat Jekyll tu. Bosa, ya ampun. Dia buat doa selamat, dia suruh saya pimpin. Nak naik rumah dia pun bukan tangga macam kita tu, tangga straight. Lepas tu konan naik atas, bukan macam tu. Tangga dia pusing. Haa, mudah sebut tangga macam tawaf lah. Labbaik Allahumma labbaik tu. Haa tu. Kaya, ya Allah. WhatsApp saya, Ustaz, kita pergi minum, Ustaz, lepas kuliah. Boleh? Datuk ada apa-apa? Tak ada, Ustaz, saja. Gerbang-gerbuk cerita. Ustaz, saya dah 3 hari tak boleh rumah. Afzal, berkelahi dengan rumah lah, Ustaz. Habis datuk tidur mana? Tidur kat Petronas je. Masya Allah. Ha, nampak? Bukan kata semua. Sebab tu dalam hidup kita, tanyalah siapa-siapa pun nak barakah dulu. Nak keberkatan dulu. Orang yang kaya duit banyak tapi kalau tak ada barakah, diberikan gunung berbentuk emas yang pertama pun di request lagi gunung berbentuk emas yang kedua. Dia takkan pernah rasa cukup. Hari tu kata gaji, kata Ustaz, kalau gaji 3,000 mesti sedap, Ustaz. Boleh 3,000 tak cukup juga. Naik pula 5,000, usaha pula. Eh, tak cukup pula, buat part time lagi. Jangan kejar banyak. Alah, satu side tu kejar banyak daripada sudut amount tu, okey lah, tak ada salah pun. Bukanlah kata salah. Tapi kejar barakah ziyadatul khair. Sebab tu orang yang jaga mak ayah, orang yang berkhidmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pepatah orang tua dulu. Ha, dia bukan kata pepatah tak boleh pakai sebagai dalil. Tak. Betul. Walaupun hadis, betul lah, hadis tu memang kita pakai. Inni taraktu fikum isnaini intamassaktum bihima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah. Yang itu kita tak nafi. Cakap-cakap orang tua-tua dulu ada betul. Walaupun tak ada dalil. Orang tua-tua kita cakap apa? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. Itu cakap orang tua tu. Itu kalau buka dalam Bukhari Muslim, taubat lahum, tak jumpa sampai kiamat tu. Tak jumpa. Tuan-tuan jangan cakap, Ustaz, saya cari Bukhari Muslim. Nah, buka Riyadatul Salihin, buka Tazibul Atraf, tak jumpa-jumpa pun. Kang Ustaz cakap mabuk ketum, kang marah. Bukan, dia bukan hadis. Dia kata hikmah orang tua-tua dulu. Tu dia. Betul tak? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak dengan ayah. Betul tak? 10 orang anak belum tentu, belum tentu. Belum tentu. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita tanda kemuliaan yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, cukup-cukup besar pahala. Bahkan kata Nabi, seandainya dia lawan. Orang mengajar dia dipanggil muqabil. Muqabil tu lawan. Taat tadi satu part. Berbakti kepada mak ayah tu satu cerita. Orang yang lawan, lawan ni sebaliknya. Orang yang derhaka kepada kedua orang tua, mudah sebutlah. Orang yang kuang hajar dengan mak ayah ni, Nabi kata jangan tunggu dekat akhirat. Dunia Allah Ta'ala balas dah. Orang tak semayang, orang sengaja tinggalkan solat, dosa yang paling besar atas muka bumi Allah, tarkus solati, orang yang tinggalkan solat. Tapi kalau dia bertaubat, dia minta ampun pada Allah, insyaAllah dia akan terlepas daripada azab api neraka Allah. Okey? Tapi sampai sekarang ni saat ni, Zuhur tak semayang, subuh pagi tadi pun tak ada apa, asar, maghrib, isyak, subuh tak ada semayang, tahu dia akan dibalas dalam api neraka Allah. Dia tak balas atas dunia. Tapi Nabi sebut satu-satu perkara yang umat aku akan dibalakan oleh Allah. Di antaranya, orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Ulama tafsir, macam mana? Apa yang dibalas atas dunia tu? 3 poin. Ingat? Ni kita kadang-kadang sampai turn nak bawa mak ayah kita macam-macam alasan. Ni mak ni ada appointment PPUM. Mak, aku sibuk lah. Alung kata. Angah pula WhatsApp. Aku kerja lah. Mana sempat. Alang pula kata, anak nombor 3 pula. Saya outstation ni. Tunggu. Tiga golongan, kata Nabi. Tiga akan dikenakan. Yang pertama, orang derhaka kepada mak ayah, rezeki dia takkan pernah cukup, sempit. Lagi cari, lagi cari, manjang tak cukup. Boleh? Rezeki tu jangan nampak duit dia. Nampak? Minggu ni anak pula sakit. Minggu depan pula, Allah, kereta aksiden pula. Minggu satu lagi pula, Allah, oh rumah pula demam panas. Ada je lah. Rezeki tu jangan, Allah ustaz, saya okey duit ustaz. Saya jutawan ustaz. Saya meniaga besar-besar. Tak, jangan nampak tu je. Rezeki ni umum. Anak sakit, telefon hilang, pergi tempat kerja jadi masalah. Ya Allah, balik rumah kelayan nak bini. Nah, balik kampung tak ngam adik-beradik. Alahai, minta maaf cakap lah tuan-tuan. Pening kita hidup macam tu tuan-tuan. Nah, biar tak banyak duit pun, duduk mana-mana orang suka kita. Tak apa. Adalah sikit alhamdulillah rezeki kita. Ni duit banyak, balik kampung orang tak suka. Balik rumah kita, jiran pun tak berkenan dengan kita, tak tegur pun. Ini yang dikatakan mukabil, lawan dia. Iaitulah dikatakan orang derhaka, dia akan dibalas di atas muka bumi Allah. Orang tak semayang pun Allah Ta'ala bala akhirat tau. Ustaz bukan kata jangan lepas. Alhamdulillah ustaz, saya sekarang, alhamdulillah ustaz, mak ayah saya jaga, cuma saya tak semayang. Janganlah macam tu, fahamnya. Nak gambarkan, orang yang derhaka pada mak ayah, tak perlu tunggu akhirat lah balasan tu. Akhirat dah memang sama telah dah kena duduk atas muka bumi Allah. Satu, rezeki sempit. Dua, ulama ba'as dalam kitab Jauh Arul Mauhum, hati dia tu, kalbu dia tu tidak akan pernah tenang dalam setiap urusan dia buat. Boleh? Hati dia tu, gilah makan angin Los Angeles ke, gilah mana pun lah, ikutlah dia buat apa perkara. Allah, kadang-kadang kalau bahasa kita, minta maaf tuan-tuan, bahasa kita mudah nak faham. 24 jam tengok si pulan ni serabut memanjang. Jelas tak? Nah, aku tengok engkau ni serabut dia. Apa hal ni? Pergi kerja kelangkabut, balik kelangkabut, dekat ofis tak kena, bos bagi kerja pun tak. Apa pasal ni? Selidik balik, tengok balik. Okay, tadi rezeki sempit. Macam ustaz kata, rezeki sempit tak semestinya lah berkenaan dengan duit. Ustaz dah huraikan dah. Nombor dua, hati takkan pernah tenang. Tuan-tuan fahamlah sendiri, ustaz dah sebut dah. Nah, pergi sini, okay, nampak tenang lah, masuk gambar Facebook lah, itulah. Tetapi gundah gulana. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dua. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebut ini paling kita risau tuan-tuan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Iaitulah, seandainya Allah Ta'ala takdirkan kepada kita zuriat. Ni dengar elok ni, orang lelaki ni dengar elok. Dalam kalam seorang ulama besar, Syekh Muhammad Al-Haddad Al-Alawi, dia sebut orang lelaki mulia kerana dua perempuan. Pertama ibumu, yang kedua isterimu. Orang lelaki mulia. Saya pernah jumpa Tan Sri Syed Bukhari. Saya bertugas Masjid Al-Bukhari, Jalan Hang Tuah, khutbah Jumaat. Saya tanya Tan Sri, Tan Sri macam mana boleh not spot Tan Sri punya? Kilang gardenia Tan Sri punya. Nah, saya tanya dia tuan-tuan. Kita lepas habis khutbah Jumaat tu, kadang-kadang dia ada lah. Dia jawab apa? Tak ada apalah ustaz. Ustaz jangan panggil Tan Sri, Tan Sri ya ustaz. Dia kalau orang ada jawatan dia kalau gitu. Ustaz ni bukan majlis formal ya. Panggil biasa je ustaz. Nah, saya awak ke, anak entar ke, ustaz tu saya panggil Tan Sri ya. Sangat tawaduk. Saya tanya macam mana boleh ada bisnes macam ni. Masjid tengah-tengah KL tu, Masjid Al-Bukhari tu, Yayasan Al-Bukhari tu. Dia jawab satu je tuan-tuan, ustaz, ini doa daripada mak saya. Saya tanya PA dia, saya tanya PA dia lah, Tan Sri ni macam mana hidup dia? Dia ustaz, kalau buat apa-apa sebelum nak buat apa-apa keputusan, dia ni suka beli tanah. Tan Sri ni suka beli tanah. Saya tanya PA dia, oh rezeki betul lah, kata dah, Allah Ta'ala jadikan orang Melayu, orang Islam macam ni. Dah, jadi macam mana boleh jadi macam ni? Kadang-kadang kita tak puas hati, tanya PA dia. Tak tahulah ustaz, ni sepanjang saya ikut, sepanjang saya follow dia, kalau apa-apa keputusan antaranya ustaz, hello mak dulu. Kalau bahasa kita apa? tanya mak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap nana, kita tak boleh jadi macam tu. Tak kira lah ustaz ke, baru nak start ke. Betul? Kadang-kadang payah. Ni orang-orang hebat ni. Sebelum nak apa orang kata bagi keputusan, sepatah dua dulu. Ketika mana mak dia masih ada lagi, dia hello dulu. Mak, sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus bergembira dan juga terhibur dengan lagu-lagu dan juga mendapat manfaat daripada apa yang diberikan di Nasional FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Dan seperti biasa juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk ke sekolah, bersiap-siap untuk ke pejabat dan sebagainya. Pastikan kita sentiasa positif dan juga memberikan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita lakukan. Setiap hari kita dipenuhi dengan pelbagai ragam, pelbagai kisah, tetapi hidup harus diteruskan. Lakukan dengan terbaik dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua untuk hari ini. Salam Selasa, Santai Selasa, 6 hingga 12 tengah hari. Yusof hari ini, teman anda semua untuk edisi 7 Julai bersamaan 21 Muharram 1448 Hijrah. Apa-apa nak doakan, semoga anda semua yang terus bersama-sama dengan kami yang layan sekarang ni, ada yang layan di RTM Click, ada yang layan di frekuensi. Thank you very much. Good morning untuk anda yang awal-awal pagi ni yang nak mulakan kerja. Ada juga rakan-rakan kita yang cuti dan sebagainya. Pastinya bersempena dengan Hari Bandar Warisan Georgetown untuk hari ni. Dan banyak benda juga yang kami nak kongsikan untuk jam ini dan jam-jam yang seterusnya selepas ini, untuk anda kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Pakai Fatwa, Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa, Menjejak Falak.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terjemahkan Bintang Pira.

Bintang Piramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Piramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang Piramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu Piramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang Piramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksilah kelas dunia.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
2: Mutiara FM segalanya untukmu. Good morning untuk anda yang terus layan sekarang ini. Ada yang duit nak pergi kerja kecil. Selamat bekerja. Jangan monyok-monyok. Sonoklah sikit sebab ada setengah jalan yang mungkin lengang. Ada setengah jalan yang mungkin lapang. Ada anak yang mungkin bercuti dan sebagainya. Dan apapun untuk anda, manfaatkan cuti anda sebaiknya. Okey. Dan yang mana bekerja, selamat bekerja dengan penuh amanah. Dengan penuh bersemangat, dengan penuh kesantunan dan kemuliaan di wajah anda itu. Janganlah nampak sugu sangat. Amir ada. Amir akan teman hamba dengan lagu-lagu terbaik. Okay? Dan untuk jam 7 nanti kita nak terus ikuti utama 7 pagi. Pusat berita RTM Kuala Lumpur dan sekembalinya kita dengan berbagai update-update semasa. Terima kasih. Sekiranya untukmu.

0: Tahukah anda, pada tarikh hari ini, 7 Julai 2008, Georgetown telah melakar sejarah apabila diiktiraf sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO. Bukan sekadar deretan bangunan kolonial yang estetik atau corak lanskap yang unik, kekuatan sebenar Georgetown terletak pada cerita di sebaliknya. Cerita tentang asimilasi budaya, dialek yang unik, aroma masakan turun-temurun dan tradisi.
1: Sempena hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia tahun ini yang bertemakan kongsi cerita. Jom kita imbas kembali memori lama dan raikan kepelbagaian identiti kita. Setiap sudut ada kisahnya dan setiap daripada kita adalah watak yang mencorakkannya. Warisan dipelihara, identiti negara terus membara. Selamat menyambut Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown 2026 daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. FM.
2: ...24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowance pasca cuti bersalin diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 24,751 pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dijalankan menerangkan tanggungjawab mereka hari ini melibatkan 64 pusat mengundi yang akan dibuka serentak tepat pukul 8 pagi. Kumpulan pemilih itu terdiri daripada 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama pasangan, 12,710 anggota polis diraja Malaysia PDRM dan anggota pasukan gerakan am PGA dan pasangan. Proses undi awal melibatkan 53 pusat mengundi bagi PDRM dan 11 pusat mengundi untuk ATM. Waktu penutupan pusat mengundi akan dilakukan secara berperingkat antara 12 tengah hari hingga 6 petang bergantung kepada lokasi dan jumlah pemilih berdaftar di pusat masing-masing. PRN Johor ke-16 menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat mengundi kepada semua pengundi awal yang akan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Beliau yang juga Presiden Pakatan Harapan berharap proses pengundian berlangsung lancar serta menyuruh pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka sebaik mungkin demi masa depan negeri Johor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Felda melipatgandakan usaha menyelesaikan isu yang membelenggu warga peneroka khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Tegas Perdana Menteri, isu berkenaan tidak boleh dibiarkan berlarutan. Tindakan berpastikan kepentingan warga Felda perlu dilaksanakan segera. Jelas beliau, setiap permasalahan perlu diteliti secara cermat dan disusuli pelan penyelesaian yang jelas. Seramai 72,000 peserta Felkra di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Perkara itu dimaklumkan di malam Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Bandar Pusat.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara,

0: Tahukah anda, pada tarikh hari ini, 7 Julai 2008, Georgetown telah melakar sejarah apabila diiktiraf sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO. Bukan sekadar deretan bangunan kolonial yang estetik atau corak lanskap yang unik, kekuatan sebenar Georgetown terletak pada cerita di sebaliknya. Cerita tentang asimilasi budaya, dialek yang unik, aroma masakan turun-temurun dan tradisi.
1: Sempena hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia tahun ini yang bertemakan kongsi cerita. Jom kita imbas kembali memori lama dan raikan kepelbagaian identiti kita. Setiap sudut ada kisahnya dan setiap daripada kita adalah watak yang mencorakkannya. Warisan dipelihara, identiti negara terus membara. Selamat menyambut Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown 2026 daripada kami di Utara FM, segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Ha? Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil?

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda muncul.

0: 9, 5, 7, 13, 9 dan juga 9.9 Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum and good morning untuk anda semua. Salam Selasa, selamat berhujung minggu untuk anda yang bercuti. Selamat bekerja juga untuk anda yang bertugas sekarang ni. Amin Yusof, teman hampa semua hingga jam 12 tengah hari untuk edisi 27 21 Muharram 1448 Hijrah. Cantik tarikh hari ni tau. Jadi kalau mana yang online pun cantik juga ni, sebab yang jualan-jualan secara atas talian ada banyak yang free gift, ada yang free COD dan sebagainya. Berbelanja dengan baik, okey? Ni nak kena warning siap-siap ni. Bukannya apa, 77 nanti semua barang-barang yang dia rasa perlu hari sampai rumah tak perlu pun. Duk biar lagu tu dalam packaging tu. Kalau buka pun nanti pakai sekali je, lepas tu tak pakai dah. Antaranya yang duk nampak tu yang tempat pengopek Apple tu. Dia letak je atas gulung tu. Lepas tu dia pusing. Pernah tengok yang asah pensel lah, gulung-gulung pusing-pusing tu kan. Dia pusing-pusing-pusing, dia kopek lah buah Apple tu. Sekali pakai, lepas tu tak pakai dah. Dan apa benda tu, apa semua punya benda yang boleh kongsikan. Dan antaranya dalam Piala Dunia FIFA 2026, Portugal menentang Spain. Dah jangka ke dengan kekalahan itu yang untuk penyokong-penyokong Portugal? Dan dah jangka ke kemenangan ke itu untuk penyokong-penyokong Spain? Nanti kami kongsikan untuk anda semua untuk keputusan penuhnya. Okay, terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Tahukah anda, pada tarikh hari ini, 7 Julai 2008, Georgetown telah melakar sejarah apabila diiktiraf sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO. Bukan sekadar deretan bangunan kolonial yang estetik atau corak lanskap yang unik, kekuatan sebenar Georgetown terletak pada cerita di sebaliknya. Cerita tentang asimilasi budaya, dialek yang unik, aroma masakan turun-temurun dan tradisi.
2: Sempena hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia tahun ini yang bertemakan kongsi cerita. Jom kita imbas kembali memori lama dan raikan kepelbagaian identiti kita. Setiap sudut ada kisahnya dan setiap daripada kita adalah watak yang mencorakkannya. Warisan dipelihara, identiti negara terus membara. Selamat menyambut Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown 2026 daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Alhamdulillah untuk anda semua untuk hari ini bersama dengan hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia dengan temanya kongsi cerita. Jadi mungkin juga di antara anda semua yang terus bersama-sama kami untuk jam ini, dan ada juga untuk rakan-rakan yang apapun layan kami di frekuensi di RTM Click. Kadang-kadang kan bila ada kawan-kawan kita yang dari luar yang datang, kawan-kawan pelancong ke luar negara ke overseas ke, dia kata apa yang best di Pulau Pinang. Jadi dengan tema untuk hari ini yang diangkat untuk hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia, kongsi cerita, cuba kongsi sikit apa yang best di Pulau Pinang di 010 508 0957 Mutiara FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Ada bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wow!

0: menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi, Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Letak Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.